0: 한 크바보.
1: 아무 아무 아무

0: ورحمة الله.
1: Pendengar sebangsa dan setanah air, akan sholat Idul Adha di Masjid Istiqlal yang dipimpin oleh Imam Haji Ahmad Ansharuddin Ibrahim, dan selanjutnya akan dilakukan khutbah sholat Idul Adha yang akan disampaikan oleh Profesor Haji Hamdan Juhani PhD. Dia merupakan rektor dari UIN Alauddin Makassar. Tema yang akan dibawakan oleh Profesor Alauddin, Profesor Hamdan ini bertemakan meneguhkan spirit kurban, merawat alam dan kemanusiaan. Saudara, dengarkan khutbah dari Profesor Dr. Haji Hamdan Johannes MA.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allah.

0: الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الحمد لله الذي أنزل العيد ضيافة الأنام أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد الأنام اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الذين جاهدوا بفكره للملك العلام أيها العائدين والعائدات رحمكم الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون وقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم كنتم خير أمة أخرجت تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون صدق الله العظيم Republik Indonesia dan hadirin yang kami muliakan. Mengawali khutbah ini dengan tema meneguhkan spirit kurban, merawat alam dan kemanusiaan. Kisah ilustratif. Ada seorang profesor yang juga seorang peneliti ternama sedang berlibur di sebuah kawasan pantai dengan pemandangan pegunungan di sekitar. Profesor itu perahu sampan dari nelayan yang tinggal di pantai tersebut. Pegunungan di sekitar. Saat bersama dengan nelayan itu kecil, profesor itu mulai angkat bicara. Pak nelayan, saya melihat kamu hanya terdiam saja. Saya ingin bertanya, apakah dalam hidupmu kamu pernah belajar filsafat, ilmu tentang mengolah pikiran? Nelayan itu menjawab singkat, tidak pernah. Lalu profesor itu mengatakan, sayang sekali, kamu kehilangan seperempat dari peluang hidup kamu. Nelayan itu hanya mengangguk dan mendayung. Profesor itu bertanya kedua kalinya, Pak nelayan, apakah kamu ilmu fisika? Misalnya tentang energi angin dan matahari. Nelayan itu kembali menjawab singkat, tidak pernah Pak. Lalu profesor itu menimpali dengan mengatakan, sayang sekali, kamu kehilangan seperempat ruang hidup kamu. Nelayan itu kembali mengangguk dan terus mendayung. Ketiga kalinya profesor itu bertanya, Pak nelayan, saya masih punya pertanyaan. Apakah kamu pernah belajar bahasa asing? Misalnya bahasa Inggris atau bahasa Arab? Nelayan itu menjawab singkat, tidak pernah Pak dan saya sama sekali tidak bisa berbahasa asing. Profesor itu mengunci dengan mengatakan, sayang sekali, kamu sudah kehilangan tiga peluang hidup kamu. Nelayan itu kembali mengangguk dan terus mendayung. Para hadirin, segera setelah profesor itu bertanya, tiba-tiba ada ombak besar dari tengah laut yang membuat sampan kecil itu oleng. Profesor itu panik. Nelayan itu mulai angkat bicara juga dengan datar. Nelayan itu mengatakan, "Pak Profesor, dari pengalaman saya melaut di sekitar pantai ini, saya yakin akan ada lagi ombak yang lebih besar akan menerpa kita dan kemungkinan besar sampai tenggelam. Saya ingin bertanya kepada Profesor," kata nelayan, "apakah Bapak pernah belajar berenang?" Dengan muka pucat ketakutan dan gemetaran, Profesor itu menjawab, "Tidak pernah." Lalu dengan sopan mengatakan, "Sayang sekali, Bapak akan kehilangan seluruh peluang hidup Bapak." Para hadirin, kisah ilustratif ini bertutur tentang fenomena kesombongan, lakon tentang hilangnya penghargaan terhadap jati diri. Profesor itu menyombongkan diri di depan nelayan kampung yang sederhana karena menguasai banyak pengetahuan filsafat, fisika, bahasa asing. Abai bahwa dalam hidup ini ada yang disebut dengan berenang, keterampilan yang tentunya dikuasai oleh nelayan itu. Namun profesor itu lupa untuk mempelajarinya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Bapak Wakil yang kami muliakan, hari ini jutaan umat Islam dari seluruh penjuru dunia dalam puncak kesibukan melaksanakan ibadah haji sebagai perjalanan keagamaan, ziarah atau pilgrimage. Seperti yang ditegaskan dalam firman Allah surat Ali Imran ayat 97. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Artinya mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Ibadah haji adalah medan pelatihan untuk mengikis kesombongan diri. Ibadah haji melibatkan proses perpindahan dari tataran kehidupan profan kepada kesucian yang disimbolkan dengan pakaian ihram yang serba putih tanpa jahitan. Proses pensucian diri tidak hanya mencakup pensucian fisik, tetapi juga pensucian dari tanda-tanda lahiriah yang menunjukkan. Bukan justru setelah pulang dari haji adalah kecenderungan menempatkan diri pada status sosial yang lebih tinggi dengan aksesoris haji yang dibawa pulang. Dari ajaran ibadah haji itulah Idul Adha yang kita lakukan saat ini disebut juga sebagai, karena syarat dengan ajaran kesetaraan, solidaritas sosial, kontrol egoisme dan keangkuhan. Idul Adha juga disebut sebagai Idul Kurban, yaitu momentum untuk menapak tilasi kisah kenabian yang dilakoni oleh dua figur penting, yaitu Nabi Ismail. Kisah Ibrahim dan Ismail tidak hanya berbicara tentang ketaatan, tetapi juga tentang cinta yang diuji dan kemanusiaan yang diteguhkan. Nabi Ibrahim tidak sekedar diperintahkan untuk menyembelih putranya, tetapi diuji apakah cintanya kepada Allah lebih daripada cintanya kepada dunia. Itulah esensi kurban. Kurban bukan hanya ritual, tetapi proses untuk bertransformasi. Ia mengajarkan bahwa manusia tidak boleh dikuasai oleh kepemilikan, melainkan harus menguasai dirinya. Spirit kurban sejatinya harus melampaui batas-batas simbolik. Dunia menghadapi krisis kemanusiaan dan krisis lingkungan. Di berbagai belahan dunia, manusia menderita karena perang, kemiskinan, dan ketidakadilan. Sementara itu, bumi yang menjadi rumah terus terluka akibat eksploitasi tanpa batas. Kita hidup dalam peradaban yang seringkali lupa bahwa alam bukanlah objek, melainkan amanah. Padahal Allah telah mengingatkan bahwa kerusakan di muka bumi karena ulah tangan manusia, seperti ayat 41. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhikahum ba'dalladhi amilu la'allahum yarji'un. Artinya, telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan perbuatan tangan manusia. Mereka merasakan sebagian dari perbuatan mereka agar mereka kembali ke jalan yang benar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bapak Wakil Presiden dan hadirin yang kami muliakan, ibadah kurban mengajarkan kita untuk rela berkorban demi kebaikan yang lebih besar. Nabi Ibrahim rela mengorbankan yang paling dicintainya. Maka kita pun saatnya bertanya pada diri kita, apa yang siap kita korbankan untuk menyelamatkan alam dan kemanusiaan? Ada sejumlah petunjuk yang diberikan oleh Al-Quran sebagai ciri praktis dari manusia yang memiliki spirit pengorbanan, menjadi penderma dalam berbagai keadaan. Hal ini ditegaskan dalam surat Ali Imran ayat 134. Alladzina yunfikuna fis-sarai wad-dharra. Artinya, orang-orang yang selalu berinfak baik di waktu lapang maupun sempit. Terdalam dari berbagi baik dalam keadaan luang maupun sempit adalah menghubungkan kehidupan bahwa manusia tidak hidup sendiri. Setiap pemberian besar atau kecil adalah jembatan yang mengikat hati manusia. Karena dalam luang kita menebar kebahagiaan, dalam sempit kita menumbuhkan keikhlasan. Berbagi dalam keadaan luang bisa terasa ringan, tetapi berbagi dalam keadaan sempit menjadi lebih bermakna. Pernahkah hadirin merasakan memberi saat dirinya merasa terbatas, atau menyisihkan waktu di tengah kesibukan, atau tetap peduli saat jiwa sedang lelah? Di sanalah nilai sejatinya terukir, karena di sana sedang terjadi bukan hanya pengorbanan tetapi perjuangan melawan ego. Kurban yang melahirkan pengorbanan yang kita laksanakan hari ini tidak hanya berhenti pada ritual penyembelihan hewan kurban. Ia adalah kembali ke fitrah kemanusiaan kita. Fitrah sebagai makhluk yang suka berbagi tanpa memandang perbedaan agama, suku dan bahasa. Para pendiri bangsa kita secara cermat memperkenalkan frase tanah tumpah darah sebagai wujud ikatan sebuah bangsa. Kita tidak pernah mendengar seseorang yang membutuhkan transfusi darah, tapi mempertanyakan pendonornya dari agama apa, suku apa, keturunan apa, partai apa, atau ormas apa. Karena darah bukanlah simbol, melainkan simbol universalitas. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilhamd. Bapak Wakil Presiden dan hadirin yang kami muliakan, kualitas diri berikutnya untuk merawat kehidupan adalah dengan memiliki sikap sabar dan tangguh, sebagaimana dalam ayat 153. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as-sabirin. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, tolong menolonglah dalam kesabaran dan salat. Sesungguhnya Allah akan bersama dengan orang-orang yang sabar. Dalam kesabaran manusia belajar untuk rendah hati. Tengoklah cara alam yang tidak pernah tunduk pada ketidakteraturan. Ia bergerak dalam ritme yang tenang tapi pasti. Matahari terbit tanpa tergesa, hujan turun tanpa dipaksa. Karena dalam perspektif alam adalah terciptanya harmoni semesta. Ia tidak rakus mengambil dan tidak lalai menjaga. Kesabaran dalam konteks kekinian tidak bisa dimaknai sebagai duduk diam menunggu badai berlalu. Sabar adalah kemampuan mengelola diri di tengah era disrupsi, tanpa arah yang bisa diprediksi. Sabar bukan lagi identik dengan perilaku bertahan dalam penderitaan, tetapi ketahanan mental terhadap fenomena distraksi. Sabar adalah kemampuan untuk menjaga produktivitas diri di tengah kehidupan yang serba salah fokus. Sabar adalah kemampuan mengalihkan diri dari meributkan hal-hal yang tidak penting bagi bangsa ini. Dalam relasi kemanusiaan, sabar juga berubah wajah. Sabar bukan sekedar menahan marah, tetapi kemampuan memahami sebelum menghakimi. Berita hoax dan ujaran kebencian, sabar adalah yang tidak langsung membalas, tidak tergoda untuk selalu merasa benar, tetapi yang memberi ruang bagi hadirnya perspektif lain. Sabar adalah menjadi pribadi yang mendahulukan sikap tabayyun atau klarifikasi, dan pribadi yang suka saring sebelum sharing. Sabar adalah keadaban di tengah kebablasan dalam berekspresi. Sabar adalah seni mengendalikan diri di tengah dunia yang tidak sabar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilhamd. Bapak Wakil Presiden, dan spirit kurban lebih jauh bisa diteguhkan dengan cara menjadi berdampak terhadap alam dan kemanusiaan. Seperti yang digariskan dalam surat Ali Imran ayat 110. Kuntum khaira ummatin uhriyat linnas, ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minun. Artinya, kamu adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah. Dalam konteks kehidupan berbangsa, kita memerlukan Neo Ibrahim dan Neo Ismail yang tidak lagi bertanya apa yang negara telah berikan kepadamu, tetapi bertanya apa yang kamu telah berikan kepada negaramu. Kebermanfaatan hidup di zaman sekarang bukan lagi sekedar tentang menjadi orang baik, tapi tentang menjadi berarti. Banyak sering tidak banyak yang benar-benar berdampak. Di era di mana semua orang ingin terlihat, kebermanfaatan justru sering lahir dari mereka yang memilih memberi tanpa banyak bersuara. Kebermanfaatan juga bermakna menjadi diri yang relevan. Ilmu yang dibagikan adalah arsip mati. Jabatan tanpa kontribusi adalah kursi kosong. Bahkan kebaikan tanpa kepekaan adalah sekedar untuk terlihat peduli. Hari ini untuk berdampak tidak lagi dibatasi oleh ruang. Satu motivasi bisa menguatkan ribuan orang, merubah masa depan umat. Tapi di sisi lain, satu sikap acuh juga bisa melukai banyak orang. Satu hoax bisa menyesatkan beragam netizen. Para hadirin, pernahkah mendengar istilah manusia, manusia ranting, dan manusia akar? Itulah penggambaran tentang level kebermanfaatan manusia. Manusia daun adalah manusia yang kebermanfaatannya bersifat musiman. Tumbuh, menghijau, kemudian layu, gugur, dan diterpa angin. Itulah kebermanfaatan yang dibatasi oleh ruang dan waktu. Sementara manusia ranting adalah manusia yang memiliki kemampuan untuk menahan beban. Itu bertambah berat, maka ia bisa patah. Itulah kebermanfaatan yang terbatas, terutama bila tantangannya menjadi lebih berat. Dan yang ketiga adalah manusia akar. Ibarat akar yang bisa menahan pohon sepanjang pohon itu bertumbuh. Perlu terlihat, tetapi tertancap kuat menahan pohon dari terjangan angin kencang supaya pohon itu tidak tumbang. Itulah kebermanfaatan yang sesungguhnya. Ia selalu hadir dan menopang kita, terutama saat kita turbulensi atau goncangan hidup, supaya kita tidak terjatuh. Menjadi daun, ranting, dan akar, itulah yang membentuk kesatuan yang disebut pohon. Hidup yang secara paripurna berdampak adalah seperti pohon. Ia tidak pernah memakan buahnya, memberi tanpa henti. Ia tidak memilih siapa yang berteduh, tapi tetap berdiri memberi naungan. Dan ia tidak pernah sibuk menghitung siapa yang berterima kasih, karena baginya makna hidup bukan pada berapa lama kita hidup, tapi pada seberapa luas kita memberi kepada yang lain. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Bapak Wakil Presiden dan hadirin yang kami muliakan, sebagai penutup, saya mengajak sekali lagi kepada kita semua untuk merenungi bahwa Idul Adha bukan sekedar ritual tahunan. Proses untuk menjadi manusia yang lebih tulus, lebih peduli, lebih rendah hati, dan lebih berani untuk melepaskan demi makna yang lebih dalam. Idul Adha bukan sekedar mengulang cerita tentang arti mencintai, tapi tentang pelajaran membalas budi pada tanah yang membesarkan, udara yang dan sejarah yang membentuk jati diri. Idul Adha bukan sekedar tempat berhenti, tetapi jalan menuju diri yang sudah selesai. Bahwa hidup ini bukan untuk dijarah, tetapi untuk dijaga. Bukan untuk dirusak, tetapi untuk dirawat. Akhiri dengan mengutip sebuah kalimat pujaan dari para aktivis lingkungan dunia. We don't inherit the earth from our ancestors. We borrow it from our children. Kita tidak meminjam bumi ini dari nenek moyang kita. Kita di bumi ini dari nenek moyang kita. Kita hanya meminjamnya dari anak-anak kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu huwal ghafurur rahim.
1: Saudara pendengar sebangsa dan setanah air.
0: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa tamassaku minal islami bil urwatil wuthqa. Wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin bada fihi bi nafsi wa thanna bi malaikatih. Faqala ta'ala inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma asli ahwalana fitna lima tuhibbu wa tarda. Allahumma jal baldatana hadhihi baldatan aminatan mutmainnah wa sa'ir biladil muslimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami.
1: Demikian tadi ceramah dari Profesor Dr. Hamdan Johannes yang bertemakan kemanusiaan dan juga menjaga ataupun merawat alam. Khatib mengetengahkan esensi dari Idul Adha atau berkurban. Menurutnya, berkurban suatu yang dicintainya. Artinya, berkurban untuk yang terbaik. Khatib juga menyatakan manusia harus berbagi. Rezekinya sempit, maupun di saat rizkinya lapang. Kesabaran tercipta dari harmoni semesta. Sabar bukan sekedar menahan amarah. Sabar menjadi pribadi sifat tabayun atau klarifikasi. Spirit korban untuk memberikan kemanfaatan. Saudara pendengar, demikian laporan dari Masjid Istiqlal. Kami yang bertugas, Eko Mariono, Rizky Dwi Kusuma, Yuda Dwi Saputra, Rian Suryadi, dan saya Muhammad Isnin Suhanda, mengucapkan selamat Hari Raya. Mohon maaf dan lahir batin. Demikian tim Radio Republik Indonesia dalam siaran langsung penyelenggarakan sholat ataupun ibadah korban di Masjid Istiqlal 1447 Hijriah.
3: Oh iya, saya kemarin dari Anon, Pak.
4: Pendengar, Anda kembali bersama kami Pro 1 RRI Cirebon 94,8 FM, kanal informasi dan inspirasi. Baru saja kita ikuti siaran langsung atau liputan khusus pelaksanaan sholat Idul Adha 1447 Hijriah yang disiarkan langsung dari Masjid Istiqlal Jakarta. Masih terus bersama kami di 94,8 FM, kanal informasi dan inspirasi.
2: Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Setiap rumah dan gedung wajib punya sistem ventilasi yang baik. Apabila tidak, udara kotor hanya akan berputar di dalam ruangan sehingga akan berdampak negatif bagi pernapasan setiap penghuninya. Berikut beberapa tips agar sirkulasi udara di rumah menjadi lebih baik. Pertama, gunakan exhaust fan atau minimal ada celah udara keluar ruangan di kamar mandi untuk menghilangkan kelembaban dan bau gas di rumah. Pastikan dapur Anda memiliki exhaust fan yang membuat udara keluar. Gunakan kipas angin atau buka jendela saat memasak untuk menghilangkan asap dan bau di udara. Jangan gunakan kompor tanpa adanya ventilasi. Pasang detektor karbon monoksida di beberapa lokasi di rumah Anda. Keluarkan mesin cuci atau pengering pakaian keluar ruangan. Bersihkan ventilasi secara teratur untuk memastikan debu tidak menghalangi aliran udara. Jika Anda memiliki hobi mewarnai dengan cat air atau menggunakan beberapa bahan kimia di rumah, tambahkan ventilasi ekstra. Buka jendela dan gunakan kipas jendela portable untuk menarik udara keluar dari ruangan. Jika udara di dalam ruangan tetap terlalu lembab, cari sumber kelembaban dan perlu dikendalikan. Jika masih tidak menyelesaikan masalah, gunakan dehumidifier. Jika Anda menggunakannya, pastikan Anda membersihkannya secara teratur.

0: negara Thailand, memiliki sebuah desa bernuansa Indonesia. Desa ini bernama Kopanye, didirikan oleh 3 keluarga nelayan keturunan Jawa sekitar 200 tahun lalu. Keberadaan desa ini berawal saat 3 keluarga terdampar di perairan Thailand untuk menangkap ikan di sekitar Laut Andaman atau lepas pantai Thailand. Saat ini ada lebih dari 1.680 jiwa yang mendiami desa Kopanye. Pemerintah setempat pun telah menetapkan hak kepemilikan atas tanah meski sebagai orang asing. Uniknya, di desa ini telah dibangun 3 lapangan sepak bola terapung yang terbuat dari bahan kayu, dibangun setelah gelaran Piala Dunia tahun 1986.
1: Berada di situasi bencana alam pasti akan membuat seseorang panik bukan main. Hal ini terjadi secara alami dan sulit untuk dihindari. Tapi, tahukah Anda, ternyata hal pertama dan utama yang harus kita lakukan ketika bencana terjadi adalah kendalikan diri dan emosi kita.
2: Nah, gampang, no. Kalau cuma mau bilang begitu, Marsha palingnya nak mau takut kalau sudah terjadi bencana.
1: Ketika kita panik dalam menghadapi kondisi bencana, maka disadari atau tidak, pikiran kita akan kacau. Dan logika kita tidak akan fokus pada aspek penyelamatan diri dalam waktu-waktu yang krusial. Hal tersebut tentu akan merusak seluruh pengetahuan terhadap kesiapsiagaan. Alih-alih menyelamatkan diri, justru kita dapat memperburuk keadaan.
2: Oh, begitu, Dang?
1: Begitu, no. Rupa gempa bumi ini, Wu. Mari jo lari. Mari jo, cepat jo lari.
2: Nah, kata Dang jangan panik. Bagaimana boleh itu?
3: Saat ini, Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon, AM 864 kHz, 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya, 91,4 FM. Dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Setiap kali kita berada di jalan, baik sebagai pengemudi, penumpang, maupun pejalan kaki, kita harus selalu waspada dan mematuhi aturan lalu lintas. Menggunakan sabuk pengaman, memakai helm saat berkendara motor, dan mematuhi batas kecepatan adalah beberapa langkah sederhana yang bisa kita lakukan untuk menjaga keselamatan diri dan orang lain. Ingat, tidak ada yang lebih penting daripada keselamatan kita di jalan. Hindari menggunakan ponsel saat berkendara dan selalu berhati-hati di persimpangan jalan. Setiap detik, perhatian kita bisa menyelamatkan nyawa.

0: Bu, soto ayamnya nambah satu mangkok lagi ya.
1: Cian, mantep bener nih sotonya.
2: Ini mas, sotonya.
0: Lah, kok jadi enak-enak gini sotonya?
3: Sotonya sih masih sama, terasa di lidahmu aja yang beda.
4: Pernah ngalamin ketika makan di awal terasa begitu nikmat, saat nambah nikmatnya jadi beda. Ingat hukum Gosen pertama, dikenal sebagai hukum nilai guna marginal yang semakin menurun, menyatakan

0: Adik, apa udah siap PR-nya?
1: Belum, mah, sikit lagi.
0: Aduh, lama banget sih. Lihat jamnya, 10 menit lagi loh. Kamu harus ikut les bahasa Inggris.
1: Ma, hari ini lesnya libur ya. Aku capek banget.
0: Apaan sih libur-libur? Gak boleh. Mama udah bayar mahal-mahal tuh. Kalau kebanyakan libur, mana bisa kamu juara nanti?
1: Hari ini aja, Ma, please.
2: Biarlah dia istirahat dari ini. Dia juga kan butuh bermain dengan kawan-kawannya.
0: Ini untuk kebaikan dia juga loh, Pa.
2: Kebaikan dia atau ambisi kamu?
3: Anak bukan mesin. Dia adalah mimpi yang sedang tumbuh. Biarkan masa depannya tumbuh dengan cinta, bukan dengan ambisi.
4: Terima kasih.

98 FM Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto kabarnya menyalurkan 1098 ekor sapi kurban untuk Idul Adha 1447 Hijriah ke berbagai daerah di Indonesia. Hewan kurban ini terdiri dari sejumlah jenis sapi unggulan dengan bobot besar dan kualitas premium. Jenis sapi kurban Presiden dipilih dari berbagai peternakan daerah di Indonesia sesuai standar bobot antara 800 kg hingga 1,3 ton. Selain memenuhi syarat kurban, sapi-sapi itu juga dikenal memiliki kualitas daging dan daya tahan tubuh yang baik. Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro menyampaikan juga bahwa sapi kurban Presiden didistribusikan ke pemerintah daerah, pondok pesantren hingga lembaga sosial. Penyaluran dilakukan ke 38 provinsi dan 514 kabupaten serta kota di seluruh Indonesia. Dan beberapa jenis sapi kurban Presiden Prabowo Subianto untuk Idul Adha tahun ini yaitu sapi limousin ya. Sapi limousin ini menjadi salah satu jenis sapi kurban pilihan presiden tahun ini. Jenis sapi tersebut berasal dari wilayah Limousin dan Marseille di Paris. Sapi Limousin ini dikenal memiliki tubuh besar, berotot dan kerangka tulang kuat. Warna bulunya juga merah keemasan dengan bagian tertentu tampak lebih terang. Bobot sapi jantan dewasa jenis Limousin dapat mencapai sekitar 1000 kg. Salah satu sapi kurban presiden jenis ini adalah Suro, asal Kabupaten Jepara dengan bobot mencapai 1070 kg. Dan selain limousin ada juga sapi simental. Jenis sapi lain yang dipilih presiden ialah simental atau Swiss Flakvieh asal Swiss ya. Sapi ini juga memiliki ciri bulu kemerahan berpadu corak putih pada beberapa bagian tubuh. Dan sapi simental ini dikenal bertubuh panjang, tinggi dan memiliki bobot besar sehingga dijuluki sapi premium. Jenis ini juga sering dijadikan sapi kontes karena ukuran tubuhnya yang mencolok. Kemudian juga ada sapi Ongole ya. Presiden Prabowo memilih sapi Ongole atau peranakan Ongole sebagai hewan kurban tahun ini. Jenis sapi ini juga banyak dikembangkan peternak di wilayah Nusa Tenggara Timur dan Pulau Jawa. Sapi ini memiliki ciri khas tubuh besar dengan punuk di bagian bahu serta warna putih keabu-abuan. Jenis sapi ini dikenal tahan panas dan mampu beradaptasi baik di daerah tropis. Salah satu sapi Ongole kurban presiden berasal dari Kabupaten Bantul dengan bobot mencapai 1 ton. Sapi ini juga diberi nama Mbah Iran oleh peternaknya. Ada juga sapi Brangus ya. Jenis sapi Brangus ini juga termasuk dalam daftar sapi kurban presiden tahun ini. Sapi ini merupakan hasil persilangan Brahman dan juga Aberdeen Angus. Sapi Brangus memiliki warna hitam dengan tubuh padat dan kaki kokoh. Jenis ini dikenal tahan cuaca panas serta memiliki kualitas daging yang tinggi. Salah satu sapi Brangus pilihan presiden berasal dari kota Tangerang dengan bobotnya itu sekitar 1,1 ton. Sapi ini diberi nama Sambo oleh peternaknya. Pemerintah berharap penyaluran sapi kurban presiden dapat membantu masyarakat merayakan Idul Adha dengan penuh kebersamaan. Selain itu pembelian sapi dari peternak daerah juga diharapkan mendukung perekonomian peternak lokal di berbagai wilayah di Indonesia.

Anggar Dewan Pimpinan Daerah Juru Sembelih Halal atau Juleha Kabupaten Cirebon juga kabarnya terus memperkuat edukasi penyembelihan hewan kurban yang halal, higienis, dan sesuai syariat Islam. Upaya ini juga dilakukan melalui pelatihan hingga roadshow ke masjid-masjid di berbagai wilayah Kabupaten Cirebon. Ketua Juleha DPD Kabupaten Cirebon, Fathur Rahman, juga menyampaikan pihaknya terus bersinergi dengan pemerintah Kabupaten Cirebon untuk meningkatkan kualitas penyembelihan hewan kurban di daerah. Menurutnya kerjasama ini juga diwujudkan melalui berbagai pelatihan dan workshop manajemen kurban yang melibatkan panitia kurban, pengurus masjid, hingga masyarakat umum. Program edukasi ini dilakukan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terkait tata cara penyembelihan hewan kurban yang benar. Bahkan pada 2024, Juleha juga sempat menggelar kegiatan manajemen kurban di PCNU dengan dukungan Bupati Cirebon. Program ini berlanjut 2025 melalui kegiatan serupa di Pendopo Kabupaten Cirebon yang melibatkan sejumlah perangkat daerah terkait. Tidak hanya fokus pada pelatihan internal, Juleha juga aktif mengadakan workshop manajemen kurban di berbagai wilayah Kabupaten Cirebon. Kegiatan ini menjadi bagian dan syiar edukasi penyembelihan halal yang terus digencarkan ketika menjelang Idul Adha.

Menjelang libur panjang Idul Adha 1447 Hijriah, PT KAI Daup 3 Cirebon juga meningkatkan pengawasan dan pemeriksaan infrastruktur perkeretaapian guna memastikan perjalanan kereta tetap aman, lancar, nyaman bagi masyarakat. Langkah antisipasi ini dilakukan melalui pemeriksaan lintas secara langsung oleh jajaran manajemen dengan berjalan kaki di sejumlah titik operasional wilayah Daup 3 Cirebon. Pemeriksaan meliputi beberapa stasiun penting seperti Stasiun Jatibarang, Stasiun Telaga Sari, Stasiun Ketanggungan hingga Stasiun Pringkasap ya. Dan Kepala Daup 3 Cirebon Sigit Winarto juga mengatakan kegiatan ini merupakan bagian dari upaya preventif perusahaan untuk mengidentifikasi potensi gangguan sekaligus juga memastikan seluruh prasarana dan fasilitas pendukung operasional kereta api dalam kondisi optimal selama masa libur panjang Idul Adha. Menurutnya keselamatan perjalanan kereta api menjadi prioritas utama yang tidak bisa ditawar, karena itu seluruh aspek operasional diperiksa secara detail agar pelanggan dapat menikmati perjalanan yang aman dan nyaman.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

tapi terkendala biaya. Kini hadir kredit PMI dari BPR Triastra. Solusi pembiayaan untuk membantu Anda mewujudkan impian bekerja sebagai PMI. Proses mudah dan pelayanan ramah. Berangkat kerja ke luar negeri jadi lebih tenang. BPR Triastra terdaftar dan sudah diawasi OJK. Segera ajukan kredit PMI di BPR Triastra. BPR Triastra memiliki 4 kantor, yaitu kantor pusat Jalan Dr. Sudarsono dekat Lampu Merah Cipto Pemuda, kantor cabang Weru, Jalan Raya Fatahillah Megucilik dekat Flyover, kantor cabang Lemah Abang, Jalan MT Haryono depan SDN 1 Cipeje Wetan, kantor cabang Majalengka, Jalan Kiai Haji Abdul Halim dekat Jalan Cagak Munjul. Kunjungi kantor BPR Triastra terdekat. Hubungi nomor 0811 2223 9.

0: terkini, problematika daerah, hingga harapan masyarakat di wilayah Cirebon dan sekitarnya. Bersama narasumber terpercaya, kita bicara untuk Cirebon yang lebih baik.
1: Hanya di Dialog Cirebon Menyapa, setiap hari Senin sampai Jumat, pukul 8 waktu Indonesia Barat.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

gak sih kamu mikir kenapa zebra cross itu warnanya hitam putih? Ternyata nih, warna hitam putih itu dipilih karena super kontras. Jadi gampang banget kelihatan dari jauh, siang, ataupun malam. Garis putihnya bisa mantulin cahaya lampu kendaraan, sementara latar hitamnya makin bikin pola belangnya stand out. Dan yap, karena mirip belang zebra, makanya dinamain zebra cross. Lucu ya, tapi fungsinya serius, buat ngingetin pengendara supaya melambat dan bantu pejalan kaki nyebrang dengan aman. Jadi, lain kali kalau kamu lihat zebra cross, jangan cuma lihat motifnya, ingat juga pesan penting di balik belangnya.

0: Kakak, aku punya challenge ini untuk kakak. Kalau kakak bisa jawab, kakak bisa beli apapun yang kakak mau.
1: Boleh. Challenge apaan, Bang?
0: Oke, dalam hitungan 1 sampai dengan 5, sebutkan 5 nama pahlawan yang kakak tahu. Mulai.
1: Gampang, ada Iron Man, Spider-Man, Loki, Hulk, Naruto ya, Bang?
0: Lah, kok malah itu? Bukan itu, Kak.
1: Lah, emang siapa, Bang?
0: Pahlawan nasional lah, Kak.
1: Oh iya.
0: Yakin kita bisa menghargai jasa para pahlawan kita? Sementara, nama pahlawan nasional aja kita nggak ingat. Ayolah.
2: Saat ini, Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon, AM 864 kHz, 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya, 91,4 FM. Dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

Kekerasan tidak hanya meninggalkan luka, juga merenggut harapan dan membunuh masa depan. Kekerasan adalah rantai yang sulit terputus, dari pelaku ke korban, dari korban ke masyarakat. Hentikan lingkaran itu, putuskan rantai kekerasan. Kekuatan sejati ada pada kendali diri. Tanamkan nilai persatuan, contohi para pahlawan. Sejatinya, para pahlawan adalah mereka yang memilih untuk menghentikan kekerasan dengan keberanian dan penuh kasih sayang. Menjadi pelindung yang membawa damai bagi semua, Indonesia tanpa kekerasan dimulai dari kita.

0: Periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar unggahan di media sosial Facebook berisikan narasi konsumsi obat ivermectin tiap hari dapat hindari hantavirus menurut WHO. Faktanya, pendengar, dilansir dari turnbackhoax.id yang melakukan penelusuran dengan mengunjungi situs resmi WHO. WHO tidak pernah mengunggah pernyataan bahwa ivermectin itu bisa cegah penularan hantavirus. Melansir dari artikel WHO yang membahas hantavirus, dijelaskan bahwa saat ini belum ada obat atau vitamin tertentu yang sudah terbukti klinis mencegah penularan hantavirus. Sejauh ini WHO juga hanya menjelaskan bahwa pencegahan utama hantavirus itu dilakukan dengan menghindari kontak dengan tikus, urin, kotoran, dan lingkungan yang terkontaminasi tikus. WHO juga tidak pernah menyarankan obat ivermectin untuk mencegah hantavirus. Selain itu, ivermectin juga adalah obat keras yang tidak boleh

0: dikonsumsi sembarangan dan setiap hari.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Masih suka share link atau informasi tidak jelas sumbernya di grup-grup WhatsApp? Berhentilah, karena tidak semua informasi yang dibagikan adalah informasi yang benar. Hampir 80% informasi yang di-share ulang di sosial media adalah informasi bohong, hoax, dan mengakibatkan masalah baru jika dikonsumsi oleh orang yang sama-sama tidak mengerti. Percayakan sumber informasi hanya dari lembaga terpercaya atau media terverifikasi. RRI menghadirkan Cek Fakta. Kami menghalau banyaknya misinformasi di sosial media. Cek Fakta hadir setiap hari pukul 9 pagi, pukul 2 siang, dan pukul 5 sore. Dengarkan Cek Fakta hanya di Pro 1 RRI Cirebon.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI,

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI,

0: Yang di sininya kau, kupikir lagi belajar.
1: Tunggu dulu, Mak. Cair nih, Mak, cair.
0: Apanya yang cair? Kau pikir es batu?
1: Bentar lagi lah, Mak. Alah, kan jadi kalah nih, Mak. Aduh.
0: Oh, alah. Ya main judi online-nya kau. Belajar ke sana.
2: Kemenangan dalam judi online hanyalah ilusi yang memikat banyak orang ke dalam

Karena dunia akan berhenti sejenak untuk satu hal, pesta bola. Piala Dunia FIFA 2026 hadir lebih besar, lebih panas, dan lebih penuh kejutan. Dari stadion megah di Amerika Serikat, Kanada, hingga Meksiko, jutaan pasang mata akan tertuju pada satu panggung. Pertarungan para raksasa dunia. Ini bukan sekedar bola yang menggelinding, ini adalah emosi, ambisi, dan mimpi yang dipertaruhkan di setiap detik pertandingan. Satu tendangan bisa mengubah sejarah. Satu kesalahan bisa menghapus harapan. Dan RRI Cirebon akan membawa Anda lebih dekat dari sekedar menonton. Update terkini, analisis tajam, hingga cerita di balik lapangan, semua kami hadirkan untuk Anda. Jangan cuma dengar kabarnya, rasakan getarnya. Pesta Bola Piala Dunia 2026 hanya di Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

negara manusia, tapi hanya 3 orang yang bisa keliling dunia tanpa harus menunjukkan paspor. Mereka adalah Raja Charles III dari Inggris, serta Kaisar Naruhito dan Permaisuri Masako dari Jepang. Kenapa bisa begitu? Karena mereka bukan sekedar tokoh biasa, melainkan simbol kedaulatan negara. Identitas mereka sudah dikenal dan diakui oleh hampir seluruh bangsa di dunia. Inilah bentuk penghormatan diplomatik tertinggi. Pintu negara manapun otomatis terbuka bagi mereka. Bayangkan, kalau kita harus repot antri bikin paspor, mereka cukup melangkah dan senyum, sudah jadi tiket masuk mana saja. Istimewa ya. Sebuah privilege yang hanya dimiliki segelintir manusia di muka bumi.

Pendengar, pemerintah Kabupaten Cirebon melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata juga menerbitkan aturan penutupan sementara tempat hiburan malam selama peringatan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Kebijakan ini diberlakukan untuk menjaga ketertiban dan kenyamanan masyarakat selama momentum Hari Besar Keagamaan berlangsung. Ketentuan ini juga tertuang dalam surat edaran Bupati Cirebon tertanggal 19 Mei 2026 tentang pengaturan operasional usaha kepariwisataan saat Hari Raya Idul Adha. Aturan ini juga mengatur pembatasan operasional sejumlah tempat usaha hiburan di wilayah Kabupaten Cirebon. Kepala Disbudpar Kabupaten Cirebon Fajar Sutrisno menyampaikan sejumlah tempat hiburan diwajibkan menghentikan operasional sementara mulai Selasa 26 Mei 2026 pukul 17 waktu Indonesia Barat hingga Rabu 27 Mei 2026 pukul 17 waktu Indonesia Barat. Pro 1 masih terus bersama Anda, kanal informasi dan inspirasi.

Pro 1 masih bersama Anda 94,8 FM, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kabarnya BPS juga mencatat harga bawang merah mengalami kenaikan hingga pekan ketiga Mei 2026. Kenaikan harga bawang merah nasional saat ini juga kabarnya berada di atas harga acuan penjualan atau HAP. Deputi Bidang Statistik, Distribusi dan Jasa BPS, Puji Ismartini mengatakan harga bawang merah naik sebesar 1,24% dibandingkan April 2026. Rata-rata harga bawang merah nasional kini mencapai Rp44.438 per kilogram. Dan diketahui HAP bawang merah di batas atasnya yaitu Rp41.500 per kilogram, sedangkan di HAP di batas bawahnya adalah Rp36.500 per kilogram. BPS juga mencatat sebanyak 52,22% wilayah Indonesia mengalami kenaikan harga bawang merah. Jumlah kabupaten dan kota yang mengalami kenaikan harga juga terus bertambah hingga pekan ketiga Mei 2026.

Tidak terasa sudah pukul 9 lewat 56 menit waktu Indonesia Barat. Sampai di sini saya Nono Kartono temani Anda. Pastikan terus bersama kami karena akan ada Iskandar Zulkarnain bersama Anda sampai nanti jelang pada pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan sampai jumpa pendengar, kami ucapkan selamat Hari Raya Idul Adha.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Ita Purnamasari.

0: Esensi Buku.
1: Esensi Buku.
2: Novel Atomic Habits karya James Clear adalah panduan tentang bagaimana perubahan kecil bisa menghasilkan dampak besar dalam hidup kita. Clear menjelaskan bahwa kebiasaan terbentuk dari 4 tahap, di antaranya isyarat, keinginan, respon, dan imbalan. Dengan memahami siklus ini, kita bisa membangun kebiasaan yang baik serta menghilangkan kebiasaan yang buruk. Salah satu konsep utama dalam buku ini adalah pentingnya fokus pada proses, bukan hasil. Clear kemudian menekankan bahwa perbaikan 1% setiap hari akan berakumulasi menjadi perubahan signifikan dalam waktu panjang. Ia juga memperkenalkan prinsip 4 hukum perubahan perilaku untuk membangun kebiasaan. Buatlah kebiasaan itu menjadi jelas, menarik, dan memuaskan. Clear juga menekankan bahwa lingkungan sangat berpengaruh terhadap kebiasaan kita. Dengan merancang lingkungan yang mendukung kebiasaan baik, kita bisa membuat perubahan yang mudah untuk dilakukan. Misalnya, menempatkan alat olahraga di tempat yang terlihat, ini ternyata bisa memotivasi kita untuk berolahraga lebih sering. Selain itu, Clear juga menggarisbawahi pentingnya identitas dalam perubahan kebiasaan. Mengubah cara kita memandang diri sendiri dan dari seseorang yang melakukan hal buruk menjadi hal yang baik serta memperkuat komitmen kita untuk mengadopsi kebiasaan baru. Buku ini juga membahas bagaimana kemudian mengatasi kebiasaan buruk dan membangun ketahanan dalam menghadapi godaan. Dengan menggunakan strategi sederhana dan praktis, membaca diajak untuk melihat bahwa perubahan ini signifikan dan bisa dimulai dari langkah-langkah kecil. Dengan demikian, Atomic Habits bisa menjadi alat dan wawasan untuk menciptakan kehidupan yang lebih baik melalui kebiasaan yang lebih baik.

Dengar, terima kasih Anda masih tetap setia bersama RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang dan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah tahun 2026 Masehi untuk kaum muslimin wal muslimat dimanapun Anda berada ya. Dan selamat berlibur juga ya untuk kita semua yang saat ini sedang menikmati hari libur. Tapi bagi Anda yang sekarang ini sedang beraktivitas, selamat beraktivitas seperti saya. Oke, mendengar, saya Iskandar Zulkarnain akan temani Anda di Cirebon siang ini hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti di hari Rabu ya, 27 Mei 2026. Kami ucapkan selamat bergabung untuk Anda yang mungkin baru saja bergabung bersama RRI Cirebon. Sepertinya sekarang lagi pada sibuk ya, melihat hewan kurban yang sedang disembelih, kemudian juga sedang diolah. Dan biasanya kalau di perayaan Hari Raya Idul Adha ini, daging-daging dari hewan kurban tadi ini bisa diolah bermacam-macam ya. Ada yang diolah menjadi dibuat sate, kemudian juga ada yang dibuat untuk tongseng. Pokoknya macam-macam lah ya. Ya sudah, kalau begitu kita akan temani Anda pendengar di Cirebon siang ini hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Tetap semangat dan selalu bersama RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: keliling komplek doang pakai helm. Cupu.
1: Bukan soal anak maminya, bro. Pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?

0: Bu, pagi-pagi ngapain di kebun?
1: Ini, ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak, tinggal petik.
0: Emangnya gak capek, Bu?
1: Capeknya sehat, nak. Hemat uang, gak ribet beli ke warung.
0: Emang ngaruh, Bu?
1: Ngaruh banget, nak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar tidak panik kalau harga naik.
0: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan ya?
1: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh nak. Nggak perlu lahan luas, pot pun bisa.
0: Oke deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
1: Boleh, boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.
0: Waduh, ibu mau jatah juga.
2: Mulai tanam di pekarangan, jaga pangan keluarga, jaga masa depan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah Sang Pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Radio Digital ah.
1: Pendengar, kami mendapat informasi bahwa telah terjadi kecelakaan di Jalan Werkudara. Untuk mengetahui adakah korban atau tidak, kami sudah terhubung dengan reporter kami di lokasi.
2: Ya, baik pendengar, kami melaporkan bahwa korban laka lantas ada 2 orang. Satu mengalami luka cukup berat, sementara satu lagi tidak, meskipun terlihat memang mengalami syok.
3: 1 jam sebelumnya.
0: Berangkat yuk.
3: Gas.
0: Yang, seatbeltnya dipakai lah.
3: Ah, risih pakainya.
0: Itu kenapa sih sabunnya cuma dilewatin belakang doang, Yang? Bahaya.
3: Udah, gini aja. Yang penting nggak bunyi, kan?
4: Setelahnya, kamu sudah tahu kan kelanjutannya? Sabuk pengaman dibuat bukan untuk hiasan.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI,

0: Bersiaplah, karena dunia akan berhenti sejenak untuk satu hal. Pesta bola, Piala Dunia FIFA 2026 hadir lebih besar, lebih panas, dan lebih penuh kejutan. Dari stadion megah di Amerika Serikat, Kanada hingga Meksiko, jutaan pasang mata akan tertuju pada satu panggung. Pertarungan para raksasa dunia. Ini bukan sekedar bola yang menggelinding, ini adalah emosi, ambisi, dan mimpi yang dipertaruhkan di setiap detik pertandingan. Satu tendangan bisa mengubah sejarah. Satu kesalahan bisa menghapus harapan. Dan RRI Cirebon akan membawa Anda lebih dekat dari sekedar menonton, update terkini, analisis tajam hingga cerita di balik lapangan, semua kami hadirkan untuk Anda. Jangan cuma dengar kabarnya, rasakan getarnya. Pesta Bola Piala Dunia 2026 hanya di Pro1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
1: Lebah ternyata mampu mengenali wajah. Ini karena lebah menggunakan mata majemuk mereka untuk mengidentifikasi pola-pola tertentu pada wajah seperti bentuk mata dan hidung. Mereka juga mampu belajar untuk mengasosiasikan wajah tertentu dengan hadiah seperti larutan gula. Penelitian juga menunjukkan bahwa lebah dapat mengingat wajah seseorang hingga 1 bulan setelah mereka melihatnya 1 kali. Ini menunjukkan bahwa lebah memiliki daya ingat jangka panjang yang cukup luar biasa untuk makhluk invertebrata.

0: Selamat siang pendengar, terima kasih Anda masih tetap setia bersama RRI Cirebon. Pendengar, Menteri Agama Nasaruddin Umar mengajak seluruh lapisan masyarakat membangkitkan kesadaran kolektif mengenai pentingnya menjaga kelestarian alam semesta melalui implementasi konsep ekoteologi dalam kehidupan sehari-hari. Ya, saat selepas sholat Idul Adha 1447 Hijriah di Masjid Istiqlal, Jakarta, ia mengatakan ketaatan seorang hamba kepada Tuhan ini tidak hanya diukur melalui ritual ibadah, melainkan juga harus diwujudkan dalam bentuk tindakan menyehatkan lingkungan. Nasaruddin yang juga imam besar Masjid Istiqlal itu menjelaskan kapasitas manusia di bumi mengemban dua peran utama, yakni sebagai hamba sekaligus pemimpin, yang mana kedua peran tersebut ini tidak akan berjalan ideal tanpa adanya dukungan lingkungan alam yang sehat. Ia juga menekankan pentingnya menjaga tiga dimensi hubungan secara berbanding lurus yang meliputi hubungan manusia dengan Tuhan, hubungan sesama manusia, serta hubungan manusia dengan alam dan makhluk hidup. Pesan-pesan lingkungan tersebut ini merupakan beberapa poin utama dalam khutbah Idul Adha yang berjudul Meneguhkan Spirit Kurban, Merawat Alam dan Kemanusiaan, dan yang disampaikan Rektor Universitas Islam Negeri UIN Alauddin Makassar Hamdan Johanis ya, selaku khatib sholat Idul Adha di Istiqlal. Oke pendengar, kita kembali menikmati lagu-lagu selanjutnya. Tetaplah bersama RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
1: Iya, tidak, aku mau yang ini saja. Jangan. Aduh, jadi menyusahkan ya. Maafkan aku.
2: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.

0: Aduh, ini anak malah ngumpet di bawah meja.
1: Sini dulu, masih bahaya.
0: Dih, ayo keluar dulu. Mending aman di lapangan depan.
2: Tuh kan, Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
1: Iya, keliwir. Dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lampu.

Masih suka share link atau informasi tidak jelas sumbernya di grup-grup WhatsApp? Berhentilah, karena tidak semua informasi yang dibagikan adalah informasi yang benar. Hampir 80% informasi yang di-share ulang di sosial media adalah informasi bohong, hoax, dan mengakibatkan masalah baru jika dikonsumsi oleh orang yang sama-sama tidak mengerti. Percayakan sumber informasi hanya dari lembaga terpercaya atau media terverifikasi. RRI menghadirkan Cek Fakta. Kami menghalau banyaknya misinformasi di sosial media. Cek Fakta hadir setiap hari pukul 9 pagi, pukul 2 siang, dan pukul 5 sore. Dengarkan Cek Fakta hanya di Pro 1 RRI Cirebon.

Baik pendengar, terima kasih Anda masih tetap stay bersama RRI Cirebon. Dan nanti kita lanjutkan kembali Cirebon siang ini. Pendengar, kini saatnya kita simak bersama dinamika olahraga.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Sang TTN bermain imbang lawan Nice pada putaran pertama final playoff promosi degradasi Ligue 1 atau Liga 1 Prancis. Yannick Sinner melaju ke putaran kedua turnamen tenis French Open 2026. Ganda putra Sabar Karyaman Gautama dan Muhammad Reza Pahlevi lolos ke 16 besar turnamen bulu tangkis Singapura Open 2026. Grandmaster Susanto Megaranto juara Japva Federated 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri telah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Rabu 27 Mei 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Hasil kacamata warnai laga putaran pertama final playoff promosi degradasi Ligue 1 atau Liga 1 Prancis antara Saint-Étienne dengan Nice dini hari tadi. Dan informasi selengkapnya akan disampaikan oleh Nur Diansyah berikut ini.
1: Saint-Étienne dan OGC Nice bermain imbang 0 sama dalam laga putaran pertama babak playoff degradasi Ligue 1 yang berlangsung penuh kehati-hatian. Pertandingan berlangsung di Stade Geoffroy Guichard Saint-Étienne dini hari tadi dan tidak ada satupun tim yang mampu melepaskan tembakan tepat sasaran sepanjang pertandingan. Nice mengawali musim ini dengan baik, tampil di babak kualifikasi Liga Champions dan tampil di final Piala Prancis hari Sabtu waktu Indonesia Barat kemarin. Kini dihadapkan secara tak terduga, terancam harus mengakhiri musim di Ligue 2. Tim asuhan Claude Puel tersebut memulai pertandingan secara tidak ideal saat Hicham Boudaoui ditarik keluar karena cedera pada menit ke-11. Dengan begitu banyak hal yang dipertaruhkan, pertandingan dimulai dengan lambat. Saint-Étienne hampir mencetak gol pada awal babak kedua saat Zuriko Davitashvili melakukan gerakan zigzag dari sisi kiri dan melepaskan tendangan yang sayangnya melebar. Pemain gelandang tuan rumah Agustin Boki kemudian mencoba peruntungannya dengan tendangan voli kaki kiri, namun lagi-lagi meleset dari gawang, mengakhiri pertandingan dengan kekecewaan dari para pendukung Saint-Étienne yang berharap timnya meraih keunggulan putaran pertama yang didambakan. Selesai pertandingan, manajer klub Nice, Claude Puel, menyampaikan putaran kedua adalah kesempatan bagi kedua tim. Saya pikir ini adalah kesempatan bagi kedua tim. Kami akan bermain di kandang dengan para pendukung kami. Kami tidak memiliki pendukung di sini, di Saint-Étienne. Stadion ini dimiliki oleh supporter Saint-Étienne. Karenanya, kami harus memiliki kekuatan dan semangat kelompok karena kami harus sangat-sangat solid. Saya katakan solid bukan secara defensif, tetapi solid secara mental. Karena kami harus bekerja sama untuk menyelesaikan pekerjaan ini. Di sisi lain, bek Saint-Étienne, Maxime Bernoer, menyampaikan bahwa ini merupakan hasil yang mengecewakan. Meski demikian, menurutnya penampilan di lapangan telah memberikan timnya rasa percaya diri. Kami harus melakukan segalanya. 0 sama, sayang sekali. Kami tidak bisa berhasil menang di sini. Saya pikir secara keseluruhan, pertandingan cukup seimbang. Saya pikir kami bermain sama baiknya, bahkan lebih baik. Kami harus lebih jeli di langkah terakhir, mempertahankan intensitas yang sama, keinginan yang sama dalam duel. Hanya ada satu pertandingan tersisa. Kami telah memberi diri kami hak untuk percaya diri. Kami harus melakukan apa yang harus dilakukan. Laga putaran kedua antara Nice dengan Saint-Étienne akan berlangsung di Allianz Riviera, Nice pada hari Sabtu mendatang. Kemenangan di putaran kedua ini menjadi penentu tim mana yang akan berlaga di kasta tertinggi Liga Prancis Ligue 1 musim depan. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Kini kita ke Italia. Klub Liga Italia AS Roma memperpanjang kontrak gelandang Mario Hermoso dan mempermanenkan penyerang Daniel Malen. Roma mengontrak pemain Spanyol itu diperpanjang hingga 2027. Dan selama musim ini, Hermoso tampil dalam 35 pertandingan untuk menyumbangkan 4 gol dan membantu Giallorossi lolos ke Liga Champions. Pemain berusia 30 tahun itu telah berseragam Roma sejak September 2024 setelah bergabung dalam status bebas transfer dan pernah dipinjamkan ke Bayer Leverkusen selama 6 bulan dari Januari hingga Juni 2025. Roma juga mempermanenkan Villa sejak Januari tahun lalu dan Roma mengikat penyerang Belanda ini dengan kontrak hingga 30 Juni 2030. Mantan pemain Borussia Dortmund itu dalam 20 pertandingan dan mencetak 15 gol.

Dan berikut kami hadirkan serba-serbi Piala Dunia 2026. Penyerang Julian Alvarez menegaskan Argentina bertekad mempertahankan gelar juara Piala Dunia pada edisi 2026 di Amerika Utara. Alvarez mengakui perjuangan mempertahankan gelar juara dunia tidak akan mudah dan harus menguras kemampuan serta tenaga Argentina. Pemain Atletico Madrid itu mengatakan Argentina akan mempersiapkan diri sebaik mungkin. Alvarez mengatakan keberhasilan mempertahankan Piala Dunia merupakan pencapaian yang luar biasa karena menjadi negara pertama yang bisa juara dua kali berturut-turut. Piala Dunia 2026 juga bisa melengkapi pencapaian mereka setelah dua kali menjuarai Copa America secara beruntun. Argentina tergabung dalam grup J bersama dengan Aljazair, Austria, dan Yordania.

Pecinta sepak bola, Piala Dunia FIFA 2026 menjadi penampilan ketujuh kalinya bagi Arab Saudi dan untuk ketiga kalinya secara beruntun. Dan perjalanan Arab Saudi di Piala Dunia dimulai di Amerika Serikat 1994. Kita simak selengkapnya dalam Bedah Tim berikut ini.

0: Solo legendaris Said Al-Owarin ke gawang Belgia masih dianggap sebagai salah satu gol terbaik sepanjang sejarah Piala Dunia.
1: Wih, nah di 2026 mereka datang dengan ambisi baru, dipimpin kembali oleh Herb Renard, pelatih yang dikenal mampu mengubah tim underdog menjadi penantang serius. Target mereka jelas, lolos dari fase grup untuk kedua kalinya.
0: Namun tantangannya tidak mudah. Arab Saudi akan menghadapi Uruguay, Spanyol, dan Tanjung Verde.
1: Generasi baru Green Falcons siap menulis cerita berikutnya. Karena sejarah mengajarkan sesuatu. Jangan pernah meremehkan Arab Saudi di Piala Dunia.
0: Tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Teuku Rifki Harsya, Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, menyampaikan apresiasi kepada Radio Republik Indonesia atas inisiatif menghadirkan program siaran Piala Dunia 2026. Momentum ini tidak hanya menyatukan masyarakat dalam semangat sportivitas dan kebersamaan, tetapi juga menjadi ruang untuk mendorong industri ekonomi kreatif melalui konten yang informatif, menghibur, dan membangun optimisme. Saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menikmati program Piala Dunia bersama RRI. RRI tetap di hati masyarakat, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Kini kita beralih kabar dari arena bola basket NBA. Oklahoma City Thunder berhasil mendudukkan San Antonio Spurs dengan skor 127-114 pada game kelima final wilayah barat NBA 2026. Dan kemenangan di Paycom Center Oklahoma City hari ini membuat Thunder unggul 3-2 dalam seri playoff. Shai Gilgeous-Alexander kembali menjadi motor permainan Thunder melalui penampilan impresif sepanjang pertandingan. Guard andalan Oklahoma City membukukan 32 poin, 9 assist, dan 2 steal untuk membawa timnya meraih kemenangan penting. San Antonio Spurs sempat memberikan perlawanan sengit terutama pada kuarter ketiga dengan mencetak 33 poin. Namun pertahanan Thunder mampu menjaga keunggulan hingga akhir pertandingan untuk mengamankan kemenangan kandang. Hasil ini membuat Oklahoma City Thunder hanya membutuhkan satu kemenangan lagi untuk lolos ke final NBA 2026. Game ke-6 akan berlangsung di kandang Spurs dan menjadi kesempatan terakhir San Antonio menjaga asa ke final.

0: Kini informasi dari olahraga tenis, Jannik Sinner melaju ke putaran kedua turnamen tenis French Open 2026 usai menaklukkan Clement Tabur di lapangan Philippe Chartier di Paris dini hari tadi. Liliana Dea melaporkan selengkapnya.
1: Yannick Sinner membuka kampanyenya di French Open 2026 dengan kemenangan meyakinkan atas petenis tuan rumah Clement Tabur dini hari tadi. Petenis nomor 1 dunia itu menang 3 set langsung dengan skor 6-1, 6-3, 6-4 di lapangan Philippe Chartier, Paris, Prancis. Sinner tampil dominan sepanjang pertandingan dengan mencatatkan 40 winner dan tanpa menghadapi satu pun break point. Hasil itu juga memperpanjang rekor kemenangan beruntunnya menjadi 30 pertandingan musim ini. Usai lagi.

0: Vega, tenis Italia itu mengaku senang dengan level permainan yang ditampilkannya.
1: You know, starting off a tournament is always very special.
2: Memulai sebuah turnamen selalu terasa sangat spesial dan bermain pada sesi malam sangat menyenangkan. Dia adalah pesaing yang sangat baik, jadi saya menantikan pertandingan ini. Kami menjalani beberapa rally yang sangat bagus, sehingga saya sangat senang dengan level permainan hari ini. Pertandingan putaran pertama tidak pernah mudah, jadi saya sangat puas dengan hasil ini.
0: Sementara itu, dari sektor tunggal putri, juara bertahan Coco Gauff melangkah ke putaran kedua setelah mengalahkan sesama petenis Amerika Serikat Taylor Townsend tadi malam. Gauff menang dengan skor 6-4, 6-0 untuk mencatat penampilan ketujuh beruntun di babak kedua Roland Garros. Setelah sempat tertinggal break pada awal laga, Gauff mampu membalikkan keadaan dan menguasai jalannya pertandingan. Ia kemudian menyapu bersih 6 game pada set kedua untuk menutup laga dengan kemenangan. Usai pertandingan, Gauff mengaku ia sempat kesulitan di awal laga meski akhirnya berhasil meraih hasil positif.
3: Obviously Taylor got off to a great start.
4: Ya, tentu saja. Taylor mengawali pertandingan dengan sangat baik. Saya rasa pada awal laga saya sedikit terlalu pasif dan agak gugup saat memasuki pertandingan. Namun setelah saya berhasil mempertahankan servis, saya pikir saat kedudukan sekitar 3-1, kepercayaan diri saya mulai meningkat. Sejak saat itu, saya merasa cukup yakin dengan permainan saya. Pada putaran kedua, Jannik Sinner akan menghadapi petenis Argentina Juan Manuel Cerundolo. Cerundolo melaju setelah menyingkirkan Jakob Fernley dengan skor 6-2, 7-6, dan 7-6. Adapun Coco Gauff akan berjumpa wakil Mesir Mayer Sheriff. Sheriff menjadi lawan berikutnya dalam upaya Gauff mempertahankan gelar Roland Garros musim ini. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pecinta bulu tangkis ganda putra Sabar Karyaman Gautama dan Muhammad Reza Pahlevi lolos ke 16 besar turnamen bulu tangkis Singapura Open 2026. Sektor Indonesia lainnya menyiapkan laga terbaik. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Ganda putra Indonesia Sabar Karyaman Gautama Moh Reza Pahlevi Isfahani sukses melaju ke babak 16 besar Singapura Open 2026 setelah menaklukkan pasangan tuan rumah Eng Kiat Wesley Koh John Suke Kubo. Bertanding di Singapura Indoor Stadium Selasa kemarin, Sabar Reza tampil meyakinkan. Mereka menang straight set dalam waktu hanya 33 menit dengan skor 21-14 dan 21-12. Sejak game pertama, mereka terlihat bermain menekan. Dominasi berlanjut ke game kedua, di mana mereka sempat mencetak 6 poin beruntun saat kedudukan 7-7. Usai laga, Moh Reza Pahlevi Isfahani mengucapkan rasa syukur atas kemenangan tersebut. Dia menjelaskan bahwa sejak awal memang berniat menerapkan pola permainan menekan.
2: Alhamdulillah sih, syukur bisa melewati game ini dengan baik. Mungkin kita tadi menerapkan pola permainan yang menekan dari awal, karena juga sebenarnya kondisi lapangan juga di sini berangin juga, dan kita juga tadi instruksinya juga jangan terlalu banyak main event, karena juga kalau keserang juga kita buat nahan serangannya juga agak susah.
1: Sementara itu, Sabar Karyawan Gautama menyebut bahwa ini merupakan kali kedua mereka berjumpa dengan pasangan Koh Kubo. Menurutnya, pasangan Singapura ini merupakan anak muda yang memiliki semangat bagus. Ia berharap dapat memperbaiki permainannya dari kekalahan di laga sebelumnya.
3: Pastinya hasilnya pengen lebih baik dari tahun kemarin, mudah-mudahan bisa nyabet gelar juga. Dan ya pastinya pembelajaran yang lalu di Thomas Cup walaupun di All England di BAC kemarin, mudah-mudahan jadi pembelajaran yang baik untuk kita menghadapi turnamen-turnamen berikutnya, dan mudah-mudahan performnya, grafiknya terus naik terus sampai akhir.
1: Perjuangan skuad merah putih masih berlanjut. Hari ini, tiga wakil ganda Indonesia lainnya siap unjuk gigi. Jonathan Christie akan menghadapi ujian berat dari veteran India, yakni Pranoy. Fajar Alfian, Soebul Fikri, akan menatang pasangan Chinese Taipei, Fang Qingle, Pang Jianle. Bobby Setiabudi melatih Daeva Oktavianti. Harus tampil lebih awal melawan wakil kuat Tiongkok, Go Jiaxuan, Wei Yasin. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Pecinta sepak bola dalam negeri, Persija Jakarta resmi berpisah dengan Maurizio Sousa setelah klub memutuskan untuk tidak memperpanjang kontrak juru taktik asal Brasil tersebut yang tuntas di penghujung BRI Super League 2025-2026. Persija menyatakan keputusan itu ditempuh setelah Sousa gagal mencapai target yang disepakati di dalam kontrak kedua pihak. Persija juga mengumumkan berakhirnya hubungan kerja mereka dengan jajaran staf kepelatihan Sousa. Prapanca, selaku Direktur Persija, juga memastikan pihaknya telah menjalin komunikasi dengan calon pengganti Sousa yang akan segera ditentukan dalam waktu dekat. Persija menutup musim di posisi ketiga klasemen akhir dengan koleksi 71 poin yang merupakan perolehan poin tertinggi bagi klub tersebut dalam satu dasawarsa terakhir sejak kompetisi kasta tertinggi di Indonesia menggunakan format satu wilayah.

0: Pecinta olahraga juara turnamen Java Federated 2026 Grandmaster Susanto Megaranto menyebutkan bahwa pengalaman bertanding dalam turnamen rating internasional sangat dibutuhkan untuk meningkatkan kualitas permainan. Indra Firjantara melaporkan selengkapnya.
1: Grandmaster Susanto Megaranto berhasil menjadi juara turnamen Java Federated 2026 di The Tavia Heritage Hotel Jakarta malam tadi. Susanto meraihnya setelah kalahkan International Master Tirta Chandra Purnama di babak ke-9. Susanto Megaranto berhasil mengumpulkan 7,5 poin dari 9 babak yang ia pertandingkan di turnamen Java Federated 2026. Ia berhasil mengungguli Grandmaster Novendra Priasmoro yang mengoleksi 6,5 poin. Sementara itu, International Master Tirta Chandra ada di urutan ketiga klasemen juga dengan 6,5 poin. Melengkapi 5 besar ada International Master Satria Duta Cahaya dengan 6,5 poin dan Stefanki dengan 6 poin. Selepas acara penutupan turnamen Java Federated 2026, Susanto Megaranto mengungkapkan bahwa persaingan dalam turnamen berlangsung ketat sejak awal babak hingga akhir. Menurutnya, pengalaman bertanding dalam turnamen rating internasional sangat dibutuhkan untuk meningkatkan kualitas permainan. Ia juga menyebut pertandingan paling berat dialami pada babak ke-8 saat menghadapi Stefanki. Laga tersebut dianggap menjadi titik penting dalam perjalanan meraih gelar juara turnamen.
2: Ya, sebenarnya kan ini juga buat apa sangat baik lah turnamen ini dengan ada turnamen rating ini. Jadi ya Pak, untuk bisa memperluas juga Pak permainan-permainan Pak, pemain-pemain nasional kita. Jadi apalagi untuk khusus saya, untuk sebagai pemanasan juga untuk di kejuaraan Asia nanti di Mongolia besok. Ya sebenarnya cukup baik sih sebenarnya, tapi ya mungkin ya butuh pengalaman lebih banyak lagi. Ya justru itu kita harus diperbanyak lah turnamen rating, karena kan memang di sini banyaknya catur cepat dan catur blitz, jadi harus banyak butuh catur permainan catur Federated. Mungkin terjadi di babak ke-8 melawan Stefanski itu, jadi mungkin yang itu yang mungkin itu perjalanan untuk bisa menjadi juara itu dari permainan ini.
1: Sementara itu Iwan Eng, Head of Internal Audit Java, mengapresiasi dukungan PB Percasi yang membuat turnamen berjalan lancar. Java juga bangga karena dua pecatur dari Java Chess Club berhasil finish di posisi pertama dan ketiga kategori Open.
3: Pertama-tama sih kita ucapin terima kasih atas kerjasama dari Percasi dan support dari Percasi sehingga turnamennya berjalan lancar. Dari sisi Java saya juga senang sih karena kali ini dua pecatur kita dari Java Chess Club berhasil jadi juara pertama dan ketiga untuk kategori Open. Dan tapi tetap fair ya Pak, bukan kadang pakai orang dalam ya.
1: Turnamen Java Federated 2026 diikuti 350 pecatur dari Indonesia dan 7 negara lainnya. Berlangsung dari tanggal 22 Mei hingga 26 Mei 2026. Turnamen ini memainkan catur standar dengan 9 babak dengan total hadiah Rp180 juta. Demikian Indra Firgiantara Pro 3 RRI melaporkan, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Mendengar dengan disampaikan kabar dari olahraga catur tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, dan ikuti media sosial terverifikasi kami, Instagram dan juga X, @RRIprograma3. Saya Rudy Zain, pamit undur diri. Salam, olahraga.

0: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
1: Selamat datang di Bedah Tim Sepak Bola Pro 3 RRI bersama Indra Firdiantara dan Tomo Hakim. Kali ini kita bedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2020.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau, kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama. Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
2: Kilau Pancasila.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Jal, lihat nih, gua menang.
1: Menang apaan?
0: Gua iseng pasang slot, dapet jackpot gua.
1: Di, main judi. Jangan terjerumus, bro. Susah hidup lu ntar.
0: Yaelah, yang penting cuan. Lu mau gak gua traktir? Jalan kemana kek? Mau makan apa aja selalu.
1: Kagak mau? Uang haram.
0: Ya udah kalau kagak mau, gua pasang lagi ah. Taruhan semua duit gua, biar dapat lebih gede. Bodo amat.
2: A few moments later.
0: Ya, tolongin gua dong, please. Pinjem duit gua rungkat kalah judi. Mana butuh buat bayar cicilan motor lagi.
1: Lah, lu yang kalah napa gua yang ketempuhan ya?
0: Ya elah, tolongin gua sih. Lu kan teman gua.
1: Sebagai teman, gua udah ingetin lu jangan terjerumus. Lagian, namanya judi gak bakal bikin kaya, malah bikin hidup jadi sengsara.
3: Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah Sang Pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sini dulu.
1: Kenapa?
0: Apa tuh? Ini dulu, rapat dulu.
1: Gosip.
0: Ini tengok ini, ha.
1: Apa tuh?
0: Aku dapat broadcast katanya ada artis cantik yang diculik.
1: Hah? Ih,
0: siapa ya?
1: Hah? Masa sih?
0: Iya, tapi kok aku lihat di TV-TV itu nggak ada ya?
1: Itu yang sering kali kejadian. Banyak info itu beredar cepat, tapi belum tentu benar. Kita tuh harus cek kebenarannya dulu, tahu?
2: Makanya, jangan sampai kita-kita ini jadi bagian penyebar hoaxnya. Dampaknya bisa serius-serius loh, weh. Ada yang kemarin itu reputasinya udah hancur gara-gara hoax itu pula.
0: Iya sih, dulu aku juga pernah langsung percaya sama berita-berita hoaxnya gitu. Ternyata bohong total.
1: Ingat ya, prinsipnya literasi digital itu bukan pilihan, tapi keharusan. Karena di era digital kayak sekarang, setiap klik kita tuh punya dampak, tahu? Verifikasi sebelum berbagi, yang pastinya gunakan internet secara bijak.

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Bu, Ibu.
1: Ya, ada apa, Pak?
0: Ini lho, Bu, mbok Bapak diajari toh caranya pakai M-banking ini piye toh.
1: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat, Po. Ibu lagi sibuk masak ini lho, Pak.
0: Iya.
1: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
0: Ningsih mana, Ningsih?
1: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
0: Ningsih?
2: Dalam, Pak.
0: Ajarin Bapak pakai M-banking, Duk.
2: Yeh, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa, toh, Pak?
0: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
2: Ya ampun, Bapak. Kenapa gak bilang dari tadi? Iya. Sini, Ningsih ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
0: 100 juta? Bisa enggak?
2: Kok banyak banget, toh, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
0: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.

0: Mau kemana, Den? Rapi bener.
1: Ke minimarket depan komplek nih, Mbak. Mau beli pulsa sama titipan ibu.
0: Ke depan doang, naik motor.
1: Iyalah, biar cepet.
0: Den, itu minimarket tuh cuma 3 menit kalau jalan kaki. Lewat gang tikus malah lebih dekat. Masa buat jarak segitu doang kudu ngasih makan mesin?
1: Ya elah, Mbak. Cuma 1 liter 2 liter doang kok bensinnya.
0: Nah itu dia. Bayangin kalau 1 juta orang mikir cuma buat jarak 500 meter. Sayang bensinnya. Pakai sepeda jengki punya ibu aja kalau males jalan. Lebih estetik buat diupdate di story kan?
1: Bener juga sih. Hitung-hitung pemanasan sebelum nge-gym nanti sore ya.
0: Cerdas, dompet aman, betis kencang. Udah sana buruan.
2: Hemat BBM itu gak harus nunggu kebijakan besar. Bisa dimulai dari keputusan kecil di depan pagar rumah sendiri. Dekat, jalan saja, atau bersepeda. Lebih sehat, lebih hemat.
3: Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: ini.
1: Apaan tuh? Oh, video ya? Weh, anak siapa nih?
2: Joget-joget gak pakai baju.
0: Lucu kan? Adik aku ini. Mau aku upload. Ya, siapa tahu viral.
1: Wah, kakak durhaka. Gak mikirin perasaan adeknya nih.
0: Ih, dia gak bakal tahu. Gak main HP kok.
1: Dia. Tapi temennya? Kalau temennya lihat, terus bully adek kamu gimana? Ntar dia malu loh.
0: Ya elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
1: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.
3: Lucu buat kamu bisa jadi luka buat dia. Hati-hati menyebar konten digital.

hanya tentang hari ini, tapi juga tentang warisan untuk hari esok. Astacita ke-8 menekankan penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan alam, budaya, dan peningkatan toleransi antar umat beragama. Jaga alamnya, lestarikan budayanya, dan eratkan toleransinya. Harmoni dalam keberagaman adalah kekuatan sejati kita. Lestarikan alam, jaga keberagaman.

Rusato RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang pendengar dan terima kasih ya Anda masih tetap setia bersama RRI Cirebon untuk siang hari ini. Saya Iskandar Zulkarnain masih akan terus temani Anda hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Dan pendengar, sebelum kita kembali menikmati lagu-lagu selanjutnya ya, lagu-lagu Cirebonan untuk Cirebon saya kali ini, saya akan sampaikan informasi mengenai Cirebon yang diusulkan jadi kawasan strategis kebudayaan nasional. Komisi 10 DPR RI tentu memberi respon.

positif. Ya, Kota Cirebon ini kembali menegaskan posisinya sebagai salah satu pusat kebudayaan penting di Indonesia. Hal itu mengemuka dalam kunjungan kerja Komisi 10 DPR RI yang berlangsung di dinamis ya, dan melibatkan berbagai unsur strategis kebudayaan di Kota Udang. Forum tersebut ini dihadiri perwakilan Kementerian Kebudayaan, Balai Pelestarian Kebudayaan Jawa Barat, Pemerintah Kota Cirebon, Akademisi Budayawan, Sejarawan, perwakilan Keraton, hingga Dewan Kebudayaan Kota Cirebon. Pertemuan ini menjadi ruang diskusi penting terkait arah pembangunan kebudayaan sekaligus perlindungan cagar budaya di Cirebon. Wali Kota Cirebon, Effendi Edo, dalam sambutannya menegaskan bahwa Cirebon memiliki nilai historis dan kebudayaan yang khas di Nusantara. Karena itu, penguatan sektor kebudayaan disebut menjadi salah satu prioritas pembangunan daerah ke depan. Dalam forum tersebut, Ketua Dewan Kebudayaan Kota Cirebon, Fatan Mubarok, menyampaikan sejumlah gagasan strategis kepada Komisi 10 DPR RI. Salah satunya, usulan utama yang disampaikan yakni penetapan Cirebon sebagai kawasan strategis kebudayaan nasional. Dan menurutnya, Cirebon memiliki kekuatan budaya yang unik karena menjadi titik persilangan berbagai peradaban. Kondisi tersebut melahirkan karakter budaya yang hibrid, terbuka, dan kosmopolit.

siaplah, karena dunia akan berhenti sejenak untuk satu hal. Pesta Bola, Piala Dunia FIFA 2026 hadir lebih besar, lebih panas, dan lebih penuh kejutan. Dari stadion megah di Amerika Serikat, Kanada hingga Meksiko, jutaan pasang mata akan tertuju pada satu panggung. Pertarungan para raksasa dunia. Ini bukan sekedar bola yang menggelinding, ini adalah emosi, ambisi, dan mimpi yang dipertaruhkan di setiap detik pertandingan. Satu tendangan bisa mengubah sejarah. Satu kesalahan bisa menghapus harapan. Dan RRI Cirebon akan membawa Anda lebih dekat dari sekedar menonton. Update terkini, analisis tajam hingga cerita di balik lapangan, semua kami hadirkan untuk Anda. Jangan cuma dengar kabarnya, rasakan getarnya. Pesta Bola Piala Dunia 2026 hanya di Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

bergoyang, siap bernyanyi. Jangan lewatkan Prodangdut. Dangdut adalah kita. Setiap hari mulai jam 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI. Yuk ramaikan suasana dengan irama dangdut terbaik di RRI Cirebon.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah Sang Pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

telah menyiapkan tas siaga bencana? Tas siaga bencana adalah tas yang dipersiapkan anggota keluarga untuk berjaga-jaga apabila terjadi suatu bencana atau kondisi darurat lainnya. Tas ini dipersiapkan untuk bertahan hidup saat bantuan belum datang. Tujuan dari tas siaga bencana juga untuk memudahkan masyarakat saat proses evakuasi dilakukan. Adapun sejumlah barang yang harus dipersiapkan dan dimasukkan ke dalam tas siaga bencana, antara lain surat-surat penting, sandang untuk 3 hari, makanan ringan tahan lama, air minum, peluit, uang secukupnya, dan alat bantu penerangan seperti senter, lampu kepala, korek api, lilin, dan lain sebagainya.

0: menarik yang telah dihimpun tim redaksi RRI Cirebon dalam kumpulan berita daerah selama sepekan.
1: Upah minimum Kabupaten Kota UMK dan upah minimum sektoral Kabupaten Kota UMSK telah ditetapkan dan berlaku per 1 Januari 2025.
2: Para petani harus segera melakukan masa tanam terlebih saat ini hujan sudah mulai turun setiap hari di wilayah Cirebon dan sekitarnya.
3: Kondisi jalan rusak di Desa Luwung Kencana, Kecamatan Susukan, Kabupaten Cirebon menjadi perhatian publik setelah warga setempat menanaminya dengan pohon pisang dan membuat replika kuburan sebagai bentuk protes.
0: Berita daerah selama sepekan, setiap hari Minggu pukul 13 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI.

Awalnya, mungkin hanya satu tetes air yang terbuang. Tapi detik demi detik, air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.

Kalau kamu pernah dilabeli keminter, maka bisa jadi kamu kena Dunning-Kruger Effect. Yuk bahas! Dilansir dari kemensos.go.id, Dunning-Kruger Effect adalah sebuah fenomena psikologi saat seseorang merasa dirinya punya kemampuan atau pengetahuan yang tinggi, padahal tidak sesuai dengan realitanya. Pada saat yang sama, mereka mungkin menganggap pendapat orang lain bodoh, tak beralasan, dan seutuhnya salah. Jadi, orang dengan kondisi ini biasanya menganggap orang lain salah dan tidak lebih pintar dari dia.

Biasanya mereka yang mengalami dan Kruger Effect karena memiliki peran ganda dalam dirinya. Satu sisi, seseorang itu memang tidak ahli dalam kompetensi tertentu. Namun di sisi lain, dia juga tidak bisa mengelola mentalnya untuk mengakui bahwa dirinya tidak mampu. Penyebabnya adalah kurangnya metakognisi atau proses mengamati dan mengendalikan diri. Efeknya adalah menilai sesuatu secara subjektif dan sebatas hanya tentang dirinya sendiri. Nama dari fenomena ini sendiri diambil dari David Dunning dan Justin Kruger melansir Fenwell Mind.

101 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih pendengar, Anda masih bersama RRI Cirebon untuk siang hari ini, dan Cirebon saya masih kami hadirkan hingga pukul 13 waktu Indonesia Barat. Selamat berlibur untuk Anda yang sedang menikmati hari liburnya ya. Baik, kita lanjutkan kembali menikmati lagu-lagu Cirebonan selanjutnya.

0: Tapi terkendala biaya, kini hadir kredit PMI dari BPR Riastra. Solusi pembiayaan untuk membantu Anda mewujudkan impian bekerja sebagai PMI. Proses mudah dan pelayanan ramah. Berangkat kerja ke luar negeri jadi lebih tenang. BPR Riastra terdaftar dan sudah diawasi OJK. Segera ajukan kredit PMI di BPR Riastra. BPR Riastra memiliki 4 kantor, yaitu kantor pusat Jalan Dr. Sudarsono dekat Lampu Merah Cipto Pemuda, kantor cabang Weru Jalan Raya Fatahillah Magucilik dekat Flyover, kantor cabang Lemah Abang Jalan MT Haryono depan SDN 1 Cipeje Wetan, kantor cabang Majalengka Jalan Kiai Haji Abdul Halim dekat Jalan Cagak Munjul. Kunjungi kantor BPR Riastra terdekat. Hubungi nomor 0811-2223-9000.
1: Ikan hidup di habitat yang dikelilingi oleh air. Tapi apakah mereka bisa merasa haus dan bagaimana cara mereka minum? Jawabnya, ikan pun juga minum. Seberapa banyak air yang diminum oleh ikan bergantung pada seberapa asin lingkungan air tempat mereka hidup. Ikan minum lewat mulut dan juga menyerap air melalui kulit dan insang mereka dengan proses yang dinamakan osmosis. Ikan laut berusaha mendapatkan air dengan cara minum dari air laut tetapi harus menyingkirkan garamnya. Untuk melakukan ini, ikan punya sel khusus di dalam insang yang disebut sel klorida. Sel ini bertindak sebagai pompa yang aktif memompa garam keluar dari tubuh mereka.

0: Sayang, kamu tahu nggak?
1: Apa tuh?
0: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi.
2: Baik, Brigar. Terima kasih Anda masih tetap setia bersama RRI Cirebon. Dan kini kita jelang pukul 13 waktu Indonesia Barat, saatnya kami sampaikan berita daerah.

0: Dari Jalan Brigjen Darsono Bebas Kota Cirebon, inilah Radio Republik Indonesia Cirebon dengan berita daerah.
1: Idul Adha mengajarkan kita nilai utama yang harus kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari.
2: Menjadi sebuah pesan progresif, yaitu kesediaan kita untuk menekan ego pribadi demi kepentingan publik yang lebih besar.
0: Sari berita. Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah dimaknai sebagai momentum perkuat nilai keteladanan, keikhlasan, dan kepedulian sosial. Pemerintah Kota Cirebon mengajak masyarakat wujudkan semangat berkurban pada Idul Adha 1447 Hijriah. Bersama saya Iskandar Zulkarnain, inilah berita daerah selengkapnya. Pendengar, pimpinan daerah Dewan Masjid Indonesia PDDMI Kota Cirebon mengimbau masjid dan musola mendistribusikan daging kurban langsung kepada masyarakat tanpa antrian untuk menghindari kerumunan dan potensi kericuhan saat pembagian daging kurban. Ketua PDDMI Kota Cirebon, Didi Sunardi, mengatakan distribusi daging sebaiknya dilakukan berdasarkan data penerima yang telah masuk sebelumnya dan pembagian secara langsung dinilai lebih tertib dibanding mengumpulkan warga di area masjid. Selain distribusi, ia juga mengingatkan pengurus masjid untuk menerapkan prinsip asuh terhadap hewan kurban yang merupakan singkatan dari aman, sehat, utuh, dan halal untuk memastikan kualitas hewan yang disembelih. Dirinya menyebutkan hewan kurban yang diterima masjid harus dipastikan dalam kondisi sehat dan tidak cacat, di mana pemeriksaan tersebut penting agar daging yang dibagikan layak dikonsumsi masyarakat. Kementerian Agama Kota Cirebon menyebut nilai utama Idul Adha perlu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.
1: Dirinya dengan penuh kepatuhan menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala.
3: Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah dimaknai sebagai momentum memperkuat nilai keteladanan, keikhlasan, dan kepedulian sosial di tengah masyarakat. Hal tersebut disampaikan Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Cirebon, Riana Anomsari, dalam sambutannya pada pelaksanaan sholat Idul Adha yang digelar di Masjid Raya At-Taqwa Kota Cirebon bersama unsur pemerintah daerah dan masyarakat. Ia mengatakan Idul Adha bukan sekedar perayaan keagamaan, tetapi juga pengingat tentang pentingnya pengorbanan dalam kehidupan sehari-hari. Ia menyebut nilai-nilai Idul Adha perlu diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat dan pelayanan kepada masyarakat.
1: Idul Adha mengajarkan kita nilai utama yang harus kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Pertama, nilai keteladanan. Kita belajar dari keteladanan Nabi Ibrahim alaihissalam. Dirinya dengan penuh kepatuhan menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun perintah itu sangat berat, ini menunjukkan bahwa ketaatan sejati adalah ketika kita mampu menempatkan perintah Allah di atas kepentingan pribadi.
3: Dalam kesempatan itu, Riana Anomsari juga mengajak masyarakat mendoakan jemaah haji yang sedang menjalankan rangkaian ibadah di Tanah Suci. Doa tersebut dipanjatkan agar seluruh jemaah diberikan kesehatan dan kembali ke tanah air dengan predikat haji mabrur dan Mabruro. Vivi Islamiyati melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Majalengka kembali mengambil langkah tegas terhadap aktivitas galian tanah tak berizin di wilayah Kecamatan Kasokandel. Melalui operasi gabungan lintas instansi, Satpol PP dan Damkar Kabupaten Majalengka melakukan penyegelan terhadap lokasi tambang ilegal di Dusun Rancakeong, Desa Jati Mulia. Penertiban tersebut dilakukan sebagai bentuk penegakan peraturan daerah di wilayah tersebut, menindaklanjuti keluhan masyarakat yang merasa terganggu akibat aktivitas penambangan tanpa izin karena dinilai berdampak buruk terhadap lingkungan dan ketertiban umum. Kepala Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah Satpol PP dan Damkar Kabupaten Majalengka, Yan Indra Sofia, mengatakan penutupan sementara terpaksa dilakukan karena usaha galian tersebut belum mengantongi izin resmi. Ia menjelaskan, pemerintah daerah sebelumnya telah memberikan kesempatan kepada pihak pengusaha untuk menghentikan aktivitas secara mandiri, namun karena tidak ada tindak lanjut, penyegelan akhirnya dilakukan sebagai bentuk penegakan aturan. Pemerintah Kabupaten Majalengka menegaskan akan terus melakukan penindakan tegas terhadap seluruh aktivitas usaha yang tidak memiliki izin resmi demi menjaga ketertiban umum, keselamatan lingkungan, serta kondusivitas di tengah masyarakat. Pemerintah Kota Cirebon mengajak warga wujudkan semangat berkurban pada Idul Adha 1447 Hijriah.
2: Spirit berkorban tersebut tidak boleh berhenti sebatas pada ritual penyembelihan hewan ternak.
4: Momentum Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah dinilai tidak sekedar menjadi pelaksanaan ritual keagamaan tahunan bagi umat muslim Kota Cirebon. Perayaan tersebut juga menjadi pengingat pentingnya membangun kepedulian sosial serta memperkuat semangat pengorbanan di tengah kehidupan masyarakat. Sekretaris Daerah Kota Cirebon, Dr. Haji Iing Daiman mengatakan esensi ibadah kurban terletak pada ketulusan pengorbanan manusia. Menurutnya, kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail mengajarkan pentingnya menekankan kepentingan pribadi demi kemaslahatan masyarakat luas bersama.
2: Dalam konteks kita hari ini, di Kota Cirebon, spirit berkorban tersebut tidak boleh berhenti sebatas pada ritual penyembelihan hewan ternak. Lebih dari itu, ini harus bertransformasi menjadi sebuah pesan progresif, yaitu kesediaan kita untuk menekan ego pribadi demi kepentingan publik yang lebih besar. Kita sedang mempraktikkan hakikat berkorban yang nyata. Ketika kita berkomitmen menjaga ketertiban kota, merawat lingkungan, dan memastikan bahwa keberadaan kita membawa kemaslahatan bagi sesama warga di sekitar kita.
4: Iing menjelaskan semangat berkurban dapat diwujudkan melalui kepedulian menjaga ketertiban dan kebersihan lingkungan di kehidupan masyarakat sehari-hari. Menurutnya, masyarakat juga memiliki tanggung jawab memastikan keberadaannya mampu memberikan manfaat bagi sesama warga di sekitarnya. Ia mengatakan ketakwaan dalam ibadah kurban harus diterjemahkan melalui tindakan nyata yang membawa manfaat sosial bagi masyarakat. Nilai ketulusan dan kepedulian sosial dinilai menjadi fondasi penting memperkuat kehidupan masyarakat Kota Cirebon lebih harmonis. Rena Safira melaporkan.
0: Wakil Komandan Kodam 3 Siliwangi, Brigjen TNI Agus Bakti melakukan kunjungan kerja ke Yonif TP 839 Satria Abyakta di Desa Bandorasa Wetan, Kecamatan Cilimus, Kabupaten Kuningan kemarin. Dalam arahannya, Brigjen TNI Agus Bakti menyampaikan apresiasinya terhadap keberadaan Yonif TP 839 Satria Abyakta yang saat ini

0: Aren untuk selanjutnya kembali terbang menuju Lanud Hussein Sastra Negara Bandung. Wakil Bupati Cirebon meninjau banjir rob di Ambulu Losari.
1: Panjang yang tanggul sudah dibuatkan itu ada beberapa titik yang mengalami kebocoran. Insya Allah dalam waktu dekat akan kami perbaiki untuk penanganan jangka pendeknya.
2: Wakil Bupati Cirebon Agus Kurniawan Budiman melakukan kunjungan kerja ke Desa Ambulu, Kecamatan Losari, Kabupaten Cirebon guna mencari solusi atas banjir rob berkepanjangan yang selama ini dikeluhkan masyarakat setempat pada Selasa 26 Mei 2026. Kunjungan tersebut dilakukan sebagai tindak lanjut atas aspirasi warga yang terdampak banjir rob akibat luapan air laut yang kerap merendam pemukiman dan fasilitas umum di wilayah pesisir Desa Ambulu. Dalam peninjauan lapangan, Wakil Bupati Cirebon Agus Kurniawan Budiman meninjau sejumlah titik rawan kebocoran tanggul serta kondisi infrastruktur pengendali air yang dinilai perlu segera mendapatkan penanganan.
1: Dan tadi ada beberapa titik, dan itu di kebetulan Desa Ambul kan terbagi di timur dan di barat. Di timur sudah dibikinkan tanggul penahan oleh Pak Uwu, dan insya Allah dalam waktu dekat nanti dari kami PUTR tentunya akan pemetaan lagi. Ada dari 1,4 kilo panjang yang tanggul sudah dibuatkan itu ada beberapa titik yang mengalami kebocoran. Insya Allah dalam waktu dekat akan kami perbaiki untuk penanganan jangka pendeknya. Dan di sebelah barat tadi melihat juga ada pintu air yang nantinya harapannya Pak Ku ketika sore mendekati biasanya ada pasang air laut. Nanti kalau bisa pintunya ditutup Pak Uwo gitu kan. Ada dua pintu tadi yang harus ditutup.
2: Selain penanganan infrastruktur, pemerintah Kabupaten Cirebon juga menyalurkan bantuan sosial bagi warga terdampak. Tahun ini Desa Ambulu mendapatkan bantuan program perbaikan rumah tidak layak huni Rutilahu sebanyak 5 unit. Di sektor pendidikan, pemerintah daerah juga telah berkoordinasi untuk mengusulkan bantuan bagi SD Negeri 3 Ambulu agar aktivitas belajar mengajar tidak terganggu akibat genangan rob yang kerap terjadi. Tidak hanya itu, Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon juga turut melakukan pemeriksaan kesehatan rutin bagi warga guna mengantisipasi dampak penyakit akibat kondisi lingkungan yang terdampak banjir rob. Yang menegaskan penanganan banjir rob di kawasan pesisir utara Kabupaten Cirebon membutuhkan dukungan lintas sektoral termasuk keterlibatan pemerintah pusat. Karena itu Pemkab Cirebon berencana melakukan koordinasi dengan Badan Otoritas Pengelola Pantai Utara Jawa Barat BOPPJ di bawah Kementerian Koordinator Terkait untuk menghadirkan solusi permanen yang terintegrasi. Aura Aulia melaporkan.
0: Beredarnya isu tentang pocong yang marak di media sosial dinilai cukup meresahkan masyarakat. Kabar burung tersebut sempat menjadi perbincangan hangat dan memicu kekhawatiran di kalangan masyarakat. Menanggapi hal itu, PLT Kasat Binmas Polres Indramayu, Ibtu Tasim, mengimbau kepada warga masyarakat luas, khususnya di Indramayu, agar tidak mudah percaya terhadap informasi yang belum jelas kebenarannya. Ia mengingatkan bahwa kabar yang berpotensi menimbulkan keresahan di lingkungan masyarakat harus disikapi secara kritis. Selain itu, pihak kepolisian juga mengingatkan masyarakat untuk segera melapor kepada aparat penegak hukum apabila menemukan informasi mencurigakan atau kejadian yang berpotensi mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat. Lebih lanjut, Ibtu Tasim menegaskan bahwa penyebaran berita bohong dapat menimbulkan dampak negatif yang luas. Salah satunya yakni terciptanya ketakutan dan keresahan di tengah kehidupan sosial masyarakat. Pihak kepolisian juga terus melakukan penyelidikan mendalam dan pemantauan intensif terhadap perkembangan informasi di media sosial guna mengantisipasi munculnya isu-isu baru yang dapat mengganggu kondusivitas wilayah hukum Indramayu. Pendengar, berita tadi sekaligus mengakhiri berita daerah siang hari ini. Update terus informasi setiap saat di rri.co.id dan dengarkan RRI Cirebon melalui aplikasi RRI Digital serta follow Instagram kami di @rri_cirebon. Saya Iskandar Zulkarnain, selamat siang.
3: Terima kasih Anda telah mengikuti berita daerah dari Radio Republik Indonesia Cirebon.

0: Galau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais. Kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila.
2: Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Bersiaplah, karena dunia akan berhenti sejenak untuk satu hal. Pesta bola. Piala Dunia FIFA 2026 hadir lebih besar, lebih panas, dan lebih penuh kejutan. Dari stadion megah di Amerika Serikat, Kanada hingga Meksiko, jutaan pasang mata akan tertuju pada satu panggung. Pertarungan para raksasa dunia. Ini bukan sekedar bola yang menggelinding, ini adalah emosi, ambisi, dan mimpi yang dipertaruhkan di setiap detik pertandingan. Satu tendangan bisa mengubah sejarah. Satu kesalahan bisa menghapus harapan. Dan RRI Cirebon akan membawa Anda lebih dekat dari sekedar menonton. Update terkini, analisis tajam hingga cerita di balik lapangan, semua kami hadirkan untuk Anda. Jangan cuma dengar kabarnya, rasakan getarnya. Pesta Bola Piala Dunia 2026 hanya di Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sayang, handphone kamu mana?
1: Lagi di cas, sayang. Gak apa-apa, tinggal aja. Kita kan gak lama, cuma mau beli cabai aja kan ke pasar.
0: Sayang, cabut aja deh casannya. Sekalian tuh kipas angin juga dicabut aja colokannya.
1: Udah ah, kita mau cepat kan? Ayo cepat berangkat, biar cepat juga pulangnya.
0: Nanti kalau apa-apa terjadi di rumah kita gimana pas kita keluar?
1: Ah, parno kamu tuh yang, cepat naik.
0: Tapi kan yang, kita harus matikan semua peralatan listrik kan? Kalau lagi gak digunakan untuk mencegah kebakaran.
1: Apa itu?
0: Tukang meledak.
1: Air, cabut dulu colokannya. Aduh.
0: Ih kamu tuh, suka gak denger omongan istrinya. Kali ikan semua nol, gimana
1: ya,
0: sih?
1: Kamu itu nanti aja ngomelnya.
0: Ih kali ikan nol semua, sebelah sama kamu.
2: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI,

0: merasa was-was, bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
2: Pendengar, terima kasih Anda masih tetap setia bersama RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Kita sudah memasuki Pro Dangdut ya. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita untuk hari Rabu 27 Mei 2026 dan masih dalam suasana Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Pendengar, untuk Anda yang akan bergabung, boleh silakan Anda bisa bergabung melalui WhatsApp RRI Cirebon di 081324951935. Kita nikmati kembali lagu-lagu selanjutnya. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.

0: Bu, pagi-pagi ngapain di kebun?
1: Ini, ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak, tinggal petik.
0: Emangnya gak capek, Bu?
1: Capeknya sehat, nak. Hemat uang, gak ribet beli ke warung.
0: Emang ngaruh, Bu?
1: Ngaruh banget, nak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar tidak panik kalau harga naik.
0: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan ya?
1: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh nak. Nggak perlu lahan luas, pot pun bisa.
0: Oke deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
1: Boleh, boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.
0: Waduh, ibu mau jatah juga.
2: Mulai tanam di pekarangan, jaga pangan keluarga, jaga masa
3: depan. Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

pernah dengar tentang Golden Ratio kan? Angka ajaib 1 banding 1,618 yang katanya jadi rahasia harmoni di alam semesta. Bentuknya unik, sering divisualkan sebagai spiral yang terus membesar. Dan ternyata, spiral ini bisa kita lihat di kerang laut, bunga matahari, sampai galaksi di luar angkasa. Rasio emas ini sudah dikenal sejak ribuan tahun lalu, dipakai bangsa Yunani buat Parthenon, dan sampai sekarang dipakai di banyak karya. Dari lukisan Mona Lisa, piramida Louvre di Paris, sampai Burj Khalifa di Dubai. Faktanya, mata manusia memang lebih nyaman melihat komposisi yang selaras dengan Golden Ratio. Ada rasa alami, ada keseimbangan. Karena nilainya berharga buat seni dan sains, bisa

0: coba deh, lihat nih, lihat nih.
1: Apaan tuh? Oh, video ya? Weh, anak siapa nih?
2: Joget-joget gak pakai baju.
0: Lucu kan? Adik aku ini. Mau aku upload, ya siapa tahu viral.
1: Wah, kakak durhaka. Gak mikirin perasaan adeknya nih.
0: Ih, dia gak bakal tahu. Gak main HP kok.
1: Dia, tapi temennya? Kalau temennya lihat, terus bully adek kamu gimana? Ntar dia malu loh.
0: Ya elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
1: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.
3: Lucu buat kamu, bisa jadi luka buat dia. Hati-hati menyebar konten digital. Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
4: Kasih, apa kabar?
3: Baik.
4: Setelah kupikir-pikir, aku tetap memilih dia. Karena dia lebih lembut,

0: kerasa hangat banget ya. Lusa lalu, aku ngeliat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin, aku juga ngeliat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya, tanpa diminta lagi. Terus, tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngeliat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim, lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja, aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana. Cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.
2: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Ringer, sebelum kita lanjutkan kembali menikmati lagu-lagu dangdut ya, kita tentunya kami akan sampaikan terlebih dahulu cek fakta.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
0: Ya, beredar unggahan video di media sosial Facebook berisi narasi yang mengklaim bahwa utang para pensiunan PNS akan segera dihapus oleh PT Taspen. Unggahan tersebut ini menyebut adanya kabar baik bagi pensiunan aparatur sipil negara karena pemerintah dan Taspen diklaim tengah menyiapkan kebijakan penghapusan seluruh hutang pensiunan. Narasi itu kemudian ramai dibagikan dan memunculkan harapan di kalangan pensiunan terkait kemungkinan bebas dari cicilan pinjaman. Faktanya, pendengar, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari tunbackhoax.id, tidak ditemukan informasi resmi maupun pemberitaan kredibel yang menyatakan PT Taspen akan menghapus seluruh utang pensiunan PNS. Informasi yang sebenarnya adalah pemerintah hanya menjalankan program keringanan cicilan utang bank bagi pensiunan PNS, seperti penurunan bunga dan penghapusan denda keterlambatan pembayaran, bukan penghapusan total utang. Selain itu, PT Taspen juga menegaskan bahwa pengelolaan kredit atau pinjaman pensiunan merupakan kewenangan bank maupun lembaga keuangan tempat pensiunan meminjam dana, sehingga Taspen tidak memiliki kewenangan untuk menghapus utang tersebut. Demikian cek fakta.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.
2: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: siaplah, karena dunia akan berhenti sejenak untuk satu hal. Pesta Bola, Piala Dunia FIFA 2026 hadir lebih besar, lebih panas, dan lebih penuh kejutan. Dari stadion megah di Amerika Serikat, Kanada hingga Meksiko, jutaan pasang mata akan tertuju pada satu panggung. Pertarungan para raksasa dunia. Ini bukan sekedar bola yang menggelinding, ini adalah emosi, ambisi, dan mimpi yang dipertaruhkan di setiap detik pertandingan. Satu tendangan bisa mengubah sejarah. Satu kesalahan bisa menghapus harapan. Dan RRI Cirebon akan membawa Anda lebih dekat dari sekedar menonton. Update terkini, analisis tajam, hingga cerita di balik lapangan, semua kami hadirkan untuk Anda. Jangan cuma dengar kabarnya, rasakan getarnya. Pesta Bola Piala Dunia 2026 hanya di Pro1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
1: Tahukah Anda kalau di negara Thailand memiliki sebuah desa bernuansa Indonesia? Desa ini bernama Kopanye, didirikan oleh 3 keluarga nelayan keturunan Jawa sekitar 200 tahun lalu. Keberadaan desa ini berawal saat 3 keluarga terdampar di perairan Thailand untuk menangkap ikan di sekitar Laut Andaman atau lepas pantai Thailand. Saat ini ada lebih dari 1.680 jiwa yang mendiami desa Kopanye. Pemerintah setempat pun telah menetapkan hak kepemilikan atas tanah meski sebagai orang asing. Uniknya, di desa ini telah dibangun 3 lapangan sepak bola terapung yang terbuat dari bahan kayu, dibangun setelah gelaran Piala Dunia tahun 1980.

0: sayang. Kamu tahu nggak?
1: Apa tuh?
0: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
1: So sweet banget. Aku jadi melting nih.
0: Contohnya nih ya. Nah.
1: Loh. Itu kan buku Ciki. Kamu buang sembarangan. Itu emang pula.
0: Kecil doang.
1: Kecil? Kamu kira sampah kecil nggak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
0: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
1: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fan nggak sih?
0: Oke. Aku salah.
1: Jadi nggak mood. Aku mau
0: pergi. Yang?
1: Enggak. Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempatnya.
2: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Crisis Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
1: Iya, keliwir. Dibilangin rumpet dulu gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lampu. Oh, sakit.
2: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Show Dangdut, Dangdut adalah kita. Baik pendengar, kita masih akan terus lanjutkan kembali untuk menikmati lagu-lagu dangdut di siang hari ini. Masih dalam suasana Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah tahun 2026 Masehi. Yang tentu ini adalah hari yang sangat berbahagia sekali ya bagi kita sebagai umat muslim yang sedang merayakan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Selamat berkumpul bersama keluarga Anda, pendengar, dan salam sejahtera juga untuk keluarga Anda. Tetap bersama RRI Cirebon ya, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.

0: Iya, Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung melalui WhatsApp RRI Cirebon di 081324951935. Ada Pak Cakra ya. Terima kasih yang sekarang sedang berada di perjalanan, ingin sekali mendengarkan lagu dengan judul Pecah Seribu. Selamat siang dan juga selamat Hari Raya Idul Adha ya, 1447 Hijriah. Untuk Pak Cakra, hati-hati di jalan ya. Kita langsung saja sama-sama dengarkan lagu Pecah Seribu. Tapi sebelumnya kita dengarkan dulu yang satu ini.
1: Ingin bekerja ke luar negeri tapi terkendala biaya? Kini hadir kredit PMI dari BPR Triastra. Solusi pembiayaan untuk membantu Anda mewujudkan impian bekerja sebagai PMI. Proses mudah dan pelayanan ramah. Berangkat kerja ke luar negeri jadi lebih tenang. BPR Triastra terdaftar dan sudah diawasi OJK. Segera ajukan kredit PMI di BPR Triastra. BPR Triastra memiliki 4 kantor, yaitu kantor pusat Jalan Dr. Sudarsono dekat Lampu Merah Cipto Pemuda, kantor cabang Weru Jalan Raya Fatahillah Megu Cilik dekat Flyover, kantor cabang Lemah Abang Jalan MT Haryono depan SDN 1 Cipeje Wetan, kantor cabang Majalengka Jalan Kiai Haji Abdul Halim dekat Jalan Cagak Munjul. Kunjungi kantor BPR Triastra terdekat. Hubungi nomor 0811-2223-9000.
2: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Perasaan pemakaian listrik biasa aja. Kok ini bengkak terus ya? Tagihan listrik membengkak tentu menjadi dilema tersendiri. Terutama jika kita merasa pemakaian listrik di rumah tidak mengalami perubahan. Jika kamu sedang mengalami hal ini, tidak ada salahnya mengetahui sebenarnya apa saja alasan kenapa tagihan listrik naik drastis. Mungkin secara tidak sadar, ada salah satu dari beberapa kondisi berikut ini yang kamu lakukan. Yang pertama, lupa mematikan lampu. Yang kedua, membiarkan kabel charger terus terpasang pada stop kontak. Prinsip ini juga berlaku untuk kabel dari perangkat elektronik seperti kipas, televisi, rice cooker, mesin cuci, dispenser, dan perangkat elektronik lainnya yang tidak digunakan. Yang ketiga, terlalu sering buka tutup kulkas. Terlalu sering membuka dan menutup pintu kulkas serta membiarkannya terbuka dalam waktu yang lama dapat berdampak pada peningkatan tagihan listrik pasca bayar. Itu tadi beberapa alasan kenapa tagihan listrik naik drastis yang perlu kamu hindari sehingga pemakaian dan biaya listrik tetap stabil.

Baik, pendengar, hanya sampai di sini saya Iskandar Zulkarnain temani Anda di Cirebon siang ini, dan juga kita kecukupkan hanya sampai di sini. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita ya. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Untuk selanjutnya nanti Anda akan ditemani oleh rekan saya berikutnya, itu ada Popiana Alwansa. Selamat berlibur dan tetaplah Anda bersama RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

dan kesanak saudara Anda, dan ini memang sebuah apa ya, hal yang sangat mengasyikkan ketika bisa berbagi dengan sesama, dengan tetangga, dengan kerabat dekat dan lain sebagainya. Pendengar, semoga saja semuanya apa yang Anda lakukan bisa Anda nikmati dan tentunya bisa menjadi berkah bagi kita semuanya. Ragam musik dan informasi pendengar akan kami hadirkan hingga nanti pukul 6. Gimana nanti pukul panjang waktu itu ya pendengar ya. Dan hari ini tidak ada lintas Jabar pada pukul 16. Dan semua saja terus Anda bisa bersama kami Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

melihat anjing menjulurkan lidahnya ketika cuaca panas? Ternyata, anjing menjulurkan lidahnya untuk mengatur suhu tubuhnya. Ketika anjing tidak memiliki kelenjar keringat seperti manusia, mereka menggunakan lidah mereka untuk mengeluarkan panas dari tubuh mereka.

Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.

Untuk informasi pendengar dari ri.co.id, dan ini terkait dengan penyelundupan yang pendengar. Biasanya penyelundupan narkoba ataupun penyelundupan hewan-hewan langka gitu pendengar ya. Tapi dari ri.co.id dituliskan bahwa Bea Cukai Soekarno-Hatta menggagalkan penyelundupan 17,55 kg emas batangan dengan nilai mencapai 45,73 miliar rupiah. Logam mulia itu disinyalir berasal dari pantai Inakapuk yang hendak dikirim ke Tiongkok melalui jalur udara. Kepala Bea dan Cukai Suta Hengki Tomuan Perlindungan Aritonang menjelaskan, upaya penyitaan belasan kilogram emas ini dilakukan atas hasil penindakan barang ekspor yang dibawa oleh 12 penumpang di Bandara Soekarno-Hatta. Dan dirinya mengungkap 12 penumpang yang diamankan terdapat satu warga negara Indonesia dan 11 warga lainnya adalah warga negara Tiongkok. Untuk pengungkapan kasus tersebut berawal dari kecurigaan petugas atas barang bawaan penumpang di Terminal 3 keberangkatan Internasional Bandara Soekarno-Hatta. Lebih baiknya diteliti dulu ya pendengar ya, apakah emas tersebut asli atau nanti kemudian sudah ditangkap ataupun sudah disita ternyata palsu. Biasa ya pendengar ya.

0: Mantap ya. Pantas berondok-berondok. Yang dah lampu rupanya tangan tuh.
1: Sebatangnya habis makan.
0: Gak ada sebatang-sebatang. Nanti batuk-batuk, sak nafas, mati pun bisa.
2: Merokok dapat menyebabkan kematian. Jangan biarkan rokok merenggut masa depan Anda dan orang yang Anda sayangi.
3: Kadang kita terlalu sibuk mengejar waktu, sampai lupa ada yang menunggu di rumah. Anak yang ingin bercerita tentang harinya di sekolah, pasangan yang rindu sekedar makan malam bersama, dan orang tua yang menanti kabar lewat panggilan singkat. Kita sering berkata, nanti kalau sudah sempat. Padahal, waktu tak pernah menunggu. Keluarga bukan tentang seberapa besar rumahmu, tapi seberapa hangat tawa yang terdengar di dalamnya. Jadi, sebelum hari ini berlalu, matikan sejenak layar itu, temui mereka, dengarkan, tertawalah bersama. Karena waktu yang kita berikan kepada keluarga

0: menabung sambil berkesempatan mendapatkan hadiah undian motor dengan tabungan Sinar dari BPR Triastra. Semakin besar saldonya, semakin besar kesempatan untuk memenangkan hadiahnya. Menabung jadi lebih semangat deh. Selain itu, BPR Triastra juga menyediakan layanan pick up service. Gak perlu repot datang ke kantor, biar kami yang jemput ke lokasi Anda. BPR Triastra terdaftar dan diawasi OJK serta merupakan peserta penjaminan LPS. Ayo, buka tabungan Sinar di BPR Triastra sekarang juga. BPR Triastra memiliki 4 kantor, yaitu di kantor pusat Jalan Dr. Sudarsono dekat Lampu Merah Cipto Pemuda, kantor cabang Meru Jalan Rea Fatahila Megu Cilik dekat flyover, kantor cabang Lemah Abang Jalan MT Haryono depan SD Negeri 1 Cipejo Wetan, kantor cabang Majalengka Jalan Kiai Haji Abdul Halim dekat Jalan Cagak Munjul. Kunjungi kantor BPR Triastra terdekat. Hubungi nomor 0811-2223-9000.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI,

Oke, kalau Anda melihat ataupun mengamati terkait dengan pembungkus dari daging, pendengar ya, ataupun ya daging kurban ini, pendengar, apa yang Anda amati? Apakah masih menggunakan plastik hitam atau sudah menggunakan bahan yang tidak terbuat dari plastik seperti halnya bambu dan lain sebagainya, pendengar? Nah, ini menurut Kepala Unit Kepala Pelaksanaan Teknis Daerah Pusat Kesehatan Hewan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palangkaraya, Eko Yuwono mengingatkan agar panitia kurban ini tidak menggunakan kantong plastik hitam untuk membungkus daging kurban pada Idul Adha 2026. Dan dirinya mengatakan penggunaan plastik terlebih yang berwarna hitam pada daging kurban dapat menimbulkan sejumlah dampak negatif terutama bagi kesehatan dan lingkungan. Plastik hitam umumnya dibuat dari bahan daur ulang yang tidak selalu memenuhi standar keamanan pangan sehingga berpotensi mengandung zat kimia berbahaya seperti halnya karbon, logam berat, hingga residu limbah industri. Dan dirinya juga menambahkan, dari sisi kesehatan penggunaan plastik hitam untuk pangan dapat meningkatkan risiko paparan zat karsinogenik yang dalam jangka panjang berpotensi memicu gangguan organ tubuh, gangguan hormon, hingga penyakit kronis. Dari itu pendengar, Anda harus berhati-hati ya pendengar ya. Masih ada beberapa hari lagi untuk bisa menikmati kurban. Dan setelah Anda mengetahui akan terkait berbahayanya plastik hitam, semoga saja semuanya tidak menggunakan plastik hitam untuk membungkus daging kurban yang akan dibagi.

0: terkini, problematika daerah, hingga harapan masyarakat di wilayah Cirebon dan sekitarnya. Bersama narasumber terpercaya, kita bicara untuk Cirebon yang lebih baik.
1: Hanya di Dialog Cirebon Menyapa, setiap hari Senin sampai Jumat, pukul 8 waktu Indonesia Barat.
2: Bro, kenapa lu bengong aja? Ada masalah?
3: Gue lagi stres nih. Gue kecanduan judi online. Duit gue habis semua, utang di mana-mana.
2: Kenapa bisa sampai kecanduan?
3: Awalnya iseng, cuma buat hiburan. Tapi lama-lama, gue jadi gak bisa berhenti. Tiap kali kalah, gue penasaran main terus karena pengen menang.
2: Bro, lu tahu gak judi online itu bikin kita hancur? Baik secara finansial maupun mental. Lu harus berhenti sekarang juga, sebelum semuanya tambah parah.
3: Lu bener, hidup gue hancur gara-gara ini. Tapi gue gak tahu caranya gimana.
2: Bro, lu harus kuat, cari dukungan dari keluarga, teman, bahkan profesional. Kita semua di sini buat lu kok.
3: Gue janji, gue bakal berhenti kok. Gue pengen berhenti.
2: Bagus bro, ingat, masa depan lu tuh lebih berharga daripada judi online. Ayo, kita mulai langkah baru.

Seterusnya dalam menikmati rangkaian rangkaian musik dan informasi pendengar. Dan untuk kesempatan sore hari ini hingga nanti pukul 19 saya temani Anda dalam Cirebon sore ini pendengar. Wakil Menteri Pertanian Sudaryono menyatakan Indonesia mengalami surplus ternak pada perayaan Idul Adha 1447 Hijriah tahun ini ya, dengan ketersediaan hewan kurban mencapai 3,2 juta ekor atau melebihi kebutuhan nasional. Ditemui setelah salah pelaksanaan kurban yang dilaksanakan Kementerian Pertanian bersama Himpunan Kerukunan Tani Indonesia atau HKTI di kawasan Masjid Nurul Iman Jakarta mengatakan, Sudaryono mengatakan kebutuhan konsumsi secara nasional hanya mencapai 2,4 juta ekor. Dengan ketersediaan 3,2 juta ekor dan kebutuhan sekitar 2,4 juta ekor, Indonesia mengalami surplus hewan kurban sekitar 800 ribu ekor pada perayaan Idul Adha tahun ini.

Terima kasih pendengar masih terus menyimak ragam-ragam usia dan informasi bersama kami Pro 1 RRI Cirebon. Kanal informasi dan inspirasi untuk kesempatan sore hari ini. Dan semoga saja sore hari ini adalah sore yang menyenangkan mendengar karena masih mungkin belum selesai berbagi-bagi di hari yang pertama ataupun di hari raya Idul Adha ini. Dan jangan khawatir kalaupun Anda belum mempunyai rezeki, semoga kita berdoa kepada Allah, semoga 3 hari ke depan dapat rezeki gitu ya mendengar, jalan untuk mendapatkan rezeki dari Yang Maha Kuasa. Nah, pendengar, Anda akan terus bersama kami Pro 1 RRI Cirebon. Dan nah, ini juga terkait dengan pornografi. Wow, it's pornography. Dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI memberikan apresiasi kepada Direktorat Reserse Cyber Polda Metro Jaya atas tindakan tegas dalam mengungkapkan kasus dugaan pornografi daring yang memanfaatkan platform media sosial. Ketua KPAI Haris Adilaksono mengatakan kasus tersebut dinilai bukan lagi sekedar pelanggaran moral, melainkan tindak pidana berat yang mengancam keselamatan generasi muda. KPAI menurutnya menyoroti situasi darurat pornografi Indonesia dengan data yang menunjukkan lebih dari 4 juta anak telah mengakses konten pornografi. Yang hal yang paling mengkhawatirkan saat ini yaitu konten live pornografi yang tidak lagi terbatas pada aplikasi khusus dewasa, melainkan sudah merambah ke media sosial umum yang ramai diakses oleh anak-anak.

menunjukkan lidahnya ketika cuaca panas? Ternyata anjing menunjukkan lidahnya

0: Aduh, ini anak malah ngumpet di bawah meja.
1: Sini dulu, masih bahaya.
0: Dih, ayo keluar dulu. Mending aman di lapangan dek.
2: Tuh kan, Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
1: Iya, keliwir. Dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lampu.

kita akan lanjutkan mendengar kebersamaan bersama kami dalam rangkaian Ciri Pencuri ini yang pada setiap hari libur nasional dan cuti bersama di Gajah Barat tidak berlangsung, dan kebetulan hari ini adalah hari libur nasional Idul Adha, hari tentunya juga Anda nikmati sebagai hari libur keagamaan. Aku sebagai umat Islam yang melaksanakan ibadah kurban untuk kesempatan hari ini sampai nanti hari tasyrik yang ketiga, yaitu 10, 11, 12, dan 13. Dan tentunya masih dengar rekan-rekan musik dan informasi pendengar, dan dari Dubai ini terkait dengan hari Idul Adha bahwa pemerintah Dubai menyiapkan sebanyak 937 masjid di seluruh wilayah Emirat untuk pelaksanaan Idul Adha pada hari ini, dan salat Id ini akan berlangsung serentak pukul 5 lebih 45 waktu setempat di seluruh Uni Emirat Arab. Persiapan ini juga dilakukan oleh Departemen Umum Islam, Urusan Islam dan Kegiatan Amal atau IACID melalui rencana pro-operasional terpadu. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan jemaah dapat melaksanakan ibadah dengan aman dan nyaman serta tertib. IACID menyatakan seluruh fasilitas masjid dan layanan pendukung telah ditingkatkan sesuai dengan standar operasional dan keselamatan tinggi. Langkah tersebut merupakan bagian dari komitmen Dubai dalam menyelenggarakan kegiatan keamanan secara efisien. Dan juga pemerintah Dubai berupaya memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, dan Dubai juga melibatkan anggota inisiatif Muadzin Al-Frizz yang akan melantunkan takbir dan azan di berbagai masjid di seluruh Uni Emirat Arab. Wow. Ya, kalau di Uni Emirat Arab beda dengan Indonesia, mendengar ya. Kalau Indonesia memang berbeda waktunya karena mungkin berbeda topografinya dan lain sebagainya. Tapi kalau di Uni Emirat Arab mungkin sama gitu ya. Satu kesatuan. Dan bisa jadi tentunya disamakan waktu sholatnya tersebut ataupun waktu sholat Idul Adha-nya tersebut, jam ataupun waktunya disamakan. Anda akan terus menyimak pendengar Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: United States of America. Excellent, Group D1.
1: Amerika Serikat akan menjadi tuan rumah dengan lokasi pertandingan terbanyak. Total ada 78 pertandingan yang akan dihelat di Amerika. Terdiri dari 48 laga fase grup dan 30 laga fase gugur atau knockout.
0: Mr. Carney, do you want to start? Don't forget and pick the right ball, please. Already chosen. Okay, let's see which team will be drawn by Mr. Mark Carney. Canada! Congratulations! Canada, ladies and gentlemen, the first team drawn in this World Cup Group B1.
1: Sementara Kanada dan Meksiko masing-masing menggelar 13 pertandingan dengan 12 laga fase grup dan 1 pertandingan fase gugur. Secara keseluruhan, Piala Dunia 2026 akan mempertandingkan 72 laga fase grup dan 32 laga fase gugur. Total sebanyak 104 pertandingan akan tersaji sepanjang turnamen. Dari Jakarta, Nia Rafduli Tiloli, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: kok disisain makanannya? Sayang loh, ini masih banyak. Kardigan kemarin aja belum sempat dipakai. Tapi, ih, lucu banget kaosnya. Beli ah. Ya ampun, ini casan HP seharian gak dicabut. Boros listrik tahu.
1: Siapa coba yang suka begini? Iya, ternyata kebiasaan-kebiasaan seperti menyisakan makanan, membeli pakaian hanya karena ingin, atau kebiasaan charging gadget semalaman, ini ternyata bisa merusak lingkungan kita loh. Yuk, mulai sekarang lebih bijak lagi dalam penggunaannya. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi?
2: Bencana hidrometeorologi, apakah itu? Berdasarkan penjelasan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, BMKG, bencana hidrometeorologi adalah suatu fenomena bencana yang terjadi di atmosfer, atau biasa disebut dengan meteorologi. Air disebut sebagai hidrologi atau lautan oseanografi. Bencana hidrometeorologi disebabkan oleh parameter-parameter meteorologi seperti curah hujan, kelembapan, temperatur, dan angin. Seiring dengan berkembangnya waktu dan meningkatnya aktivitas manusia, kerusakan lingkungan hidup menjadi semakin parah, sehingga memicu peningkatan jumlah kejadian dan intensitas bencana hidrometeorologi di Indonesia. Adapun yang termasuk dalam bencana hidrometeorologi adalah banjir, longsor, kekeringan, kebakaran hutan dan lahan, angin kencang, hujan ekstrim, puting beliung, dan kualitas udara yang buruk. Bencana hidrometeorologi tentunya sangat membahayakan bagi manusia dan lingkungan di sekitarnya.

Kami akan terus menghadirkan rekan rekan dan informasi pendengar bersama kami dalam rangkaian Cirebon sore ini hingga nanti pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dan masih dalam rangkaian rekan dan informasi, kami akan terus pilihkan informasi-informasi yang tentunya akan menemani Anda di kesempatan sore hari ini pendengar. Dan ini terkait dengan beberapa hal, yaitu ya putusan MK soal keterwakilan perempuan butuh dukungan parpol. Dan peneliti indikator politik Indonesia Bawono Kumoro mengatakan dukungan partai politik atau parpol mutlak dibutuhkan untuk putusan Mahkamah Konstitusi atau MK mengenai sanksi terhadap parpol yang tidak memenuhi 30% keterwakilan perempuan. Dan menurutnya diperlukan agar putusan MK ini bisa diimplementasikan dalam perancangan undang-undang atau RUU pemilu yang kini tengah dibahas. Dengan demikian, partai politik yang mendukung putusan tersebut perlu diapresiasi.

0: Rizky, pejuang deadline sejati, bahkan saat hari libur di rumah.
1: Ayah, air rebusannya meluap tuh. Bunda masih manggang ikan nih.
2: Sebentar, sebentar. Tinggal 3 email lagi.
1: Duh, ayah.
2: Aduh, pancinya aman kan?
1: Pancinya sih aman. Tapi waktu keluarga kita yang gak aman. Kalau ayah begini terus, bisa-bisa panci kita kirim surat pengunduran diri loh.
2: Jangan marah dong bunda. Oke, deadline bisa nunggu. Tapi waktu bersama keluarga harus didahulukan, ya kan?
1: Nah, gitu dong. Ya udah, kita makan bareng yuk.
2: Ayo, ikan panggangnya udah manggil-manggil tuh.
0: Kerja keras itu penting. Tapi, waktu untuk keluarga juga berharga kan? Jadi, bijak dalam membagi waktu ya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila.
2: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI,

depan, aduh, dikejar deadline. Tapi tahu nggak sih istilah deadline dulunya bukan cuma tentang tenggat waktu dalam menyelesaikan suatu pekerjaan, tapi deadline. Betul-betul garis yang kalau dilewati bisa membuat Anda mati. Asalnya dari zaman perang sipil Amerika Serikat, di penjara militer ada garis yang digambar mengelilingi area tahanan. Kalau tahanan nekat melewati garis itu, mereka akan langsung ditembak. Garis itu disebut deadline atau garis kematian. Jadi kalau dulu deadline bikin yang melanggar tewas, tapi kalau sekarang deadline bikin yang melanggar jadi stres karena dikejar-kejar untuk menyelesaikan pekerjaan.

akan terus melalui rumah waktu kita pendengar hingga nanti Anda akan menyimak kumandang Kalamilahi yang akan berkumandang tepat pukul 17:32 waktu Indonesia Barat dan azan maghrib akan berkumandang pukul 17:39. Rangkaian lagu dan juga informasi akan terus kami hadirkan pendengar hingga saatnya Anda akan menyimak pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran.

Pendengar Indonesia terkenal dengan berbagai ragam aneka hayati pendengar. Dan hal ini tergabung dari Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN yang kembali mengungkap berbagai spesies flora baru dari sejumlah wilayah Indonesia. Penemuan tersebut berasal dari beragam kelompok tumbuhan mulai dari Rafflesia hingga anggrek yang memperlihatkan besarnya potensi biodiversitas nasional. Pengungkapan flora itu baru disampaikan dalam kegiatan BRIN Goes to Stakeholders and Society Exposing New Species Flora. Dan kegiatan ini juga menjadi bagian upaya dari BRIN menghadirkan hasil riset berbiodiversitas kepada masyarakat secara lebih edukatif dan komunikatif.

0: Mendengar kini saatnya Anda akan menyimak Cek Fakta untuk sore hari ini dan dirangkai dengan informasi ataupun perkiraan cuaca bersama perkiraan BMKG dan Majalengka yang saat ini akan bersama Anda.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
0: Diberikan sebuah unggahan di media sosial Facebook mengklaim bahwa guru non ASN atau honorer dilarang mengajar di sekolah negeri mulai tahun 2027. Unggahan tersebut disertai narasi yang dikaitkan dengan surat edaran Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah nomor 7 tahun 2026 tentang penugasan guru non ASN. Dan narasi yang diunggah berbunyi, resmi guru non ASN atau honorer dilarang mengajar di sekolah mulai tahun 2027 dan tuai banyak sorotan. Terus gimana nasib guru honorer? Namun benarkah guru non ASN dilarang mengajar di sekolah negeri mulai tahun 2027? Unggahan berdasarkan penelusuran tidak ditemukan informasi maupun pernyataan resmi dari pemerintah dan media kredibel yang menyatakan bahwa guru non ASN atau honorer dilarang mengajar di sekolah negeri tahun 2027. Dan dilansir Kemendikbudristek, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia menegaskan bahwa surat edaran nomor 7 tahun 2026 tentang penugasan guru non ASN tidak dimaksudkan untuk menghentikan pekerjaan atau melarang guru honorer mengajar. Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Pendidikan Dirjen GTK Kemendikbudristek Nunuk Suryani menjelaskan bahwa surat edaran tersebut justru diterbitkan untuk memberikan kepastian hukum bagi pemerintah daerah agar tetap memperpanjang dan mempertimbangkan keberlanjutan kerja guru non-ASN yang saat ini aktif mengajar.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.
2: Kupas tuntas isu terkini, problematika daerah, hingga harapan masyarakat di wilayah Cirebon dan sekitarnya. Bersama narasumber terpercaya, kita bicara untuk Cirebon yang lebih baik.
3: Hanya di Dialog Cirebon Menyapa. Setiap hari Senin sampai Jumat, pukul 8 waktu Indonesia Barat.
4: Kok macet sih? Ada kecelakaan. Ya ampun, itu sopirnya parah banget. Ya Allah, kasihan banget sumpah. Tapi, loh, kenapa orang ramah rebutan ngambil sembako sih? Astaga, bukannya bantuin, malah dijarah. Ini bukan lagi soal butuh atau enggak, tapi ini soal nurani.
5: Kok enggak ada rasa kemanusiaannya sih? Kita tuh manusia, bukannya binatang kelaparan yang gak punya hati.
6: Bayangkan jika kita atau orang terkasih jadi korban di tengah kepanikan dan rasa sakit, ada yang justru menjarah barang berharga kita. Betapa pedih dan kecewanya hati kita. Tindakan itu tak cuma rugikan materi, tapi juga melukai martabat dan kepercayaan korban.

0: Selamat sore pendengar RRI Pro 1 Cirebon di pun Anda berada. Kami sampaikan update kondisi cuaca terkini untuk wilayah Ciawi Majakuning 27 Mei 2026. Berdasarkan pantauan citra satelit awan, kondisi cuaca saat ini diperkirakan berawan dan berpotensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang. Kondisi ini diperkirakan dapat terjadi hingga dini hari nanti. Kemudian untuk perakiran cuaca wilayah Ciawi Majakuning esok hari, tanggal 28 Mei 2026, pada pagi hingga siang hari diperkirakan cerah, kemudian pada sore hingga malam hari diperkirakan berawan dan berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan. Dan untuk kecepatan angin maksimum diperkirakan dapat terjadi hingga 35 km per jam. Kemudian untuk perakiran tinggi gelombang di wilayah perairan utara Indramayu dan Cirebon berkisar 0,5 hingga 1,25 meter. Dan untuk masyarakat diimbau tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang signifikan seperti angin kencang serta suhu tinggi atau panas terik pada siang hari. Dan kami juga menghimbau untuk selalu menjaga kesehatan serta tetap memantau update informasi cuaca melalui aplikasi info BMKG atau media sosial BMKG Kertajati. Demikian informasi perakiran cuaca dari BMKG Kertajati. Selanjutnya kami kembalikan ke studio. Terima kasih.
1: Bung Bayu Satya sudah menginformasikan terkait dengan perakiran cuaca sore hari ini dan perakiran cuaca untuk esok hari.
2: Baru saja kita dengarkan info cuaca yang telah disampaikan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Kertajati Majalengka.

Tahukah kamu, El Nino dan La Nina adalah fenomena cuaca ekstrim di Samudra Pasifik yang berdampak besar pada iklim global. El Nino dan La Nina berasal dari bahasa Spanyol. El Nino berarti anak laki-laki dan La Nina berarti anak perempuan. El Nino terjadi ketika suhu permukaan laut di Samudra Pasifik tengah meningkat, meningkatkan pula potensi awan di area tersebut dan mengurangi curah hujan di Indonesia. Sementara La Nina terjadi ketika suhu permukaan laut di area yang sama menurun, mengurangi pertumbuhan awan dan dapat menyebabkan curah hujan tinggi di Indonesia. Di Indonesia, El Nino menyebabkan kekeringan dan cuaca panas, sementara La Nina menyebabkan banjir dan cuaca dingin. Keduanya dapat menyebabkan gagal panen, mempengaruhi ekonomi, dan membuat nelayan lebih rentan terhadap penyakit.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: are slowly digging around that area.
1: Bersiaplah, karena dunia akan berhenti sejenak untuk satu hal. Pesta Bola, Piala Dunia FIFA 2026 hadir lebih besar, lebih panas, dan lebih penuh kejutan. Dari stadion megah di Amerika Serikat, Kanada, hingga Meksiko, jutaan pasang mata akan tertuju pada satu panggung. Pertarungan para raksasa dunia. Ini bukan sekedar bola yang menggelinding, ini adalah emosi, ambisi, dan mimpi yang dipertaruhkan di setiap detik pertandingan. Satu tendangan bisa mengubah sejarah. Satu kesalahan bisa menghapus harapan. Dan RRI Cirebon akan membawa Anda lebih dekat dari sekedar menonton. Di terkini, analisis tajam hingga cerita di balik lapangan, semua kami hadirkan untuk Anda. Jangan cuma dengar kabarnya, rasakan getarnya. Pesta Bola Piala Dunia 2026 hanya di Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
2: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI,

0: dangdut kenceng banget sih. Udah tengah malam nih.
1: Iya, mana dari tadi bapak juga gak bisa tidur.
0: Duh, besok anak-anak sekolah nih pak. Kita juga butuh istirahat. Masa itu orang gak mikir sih? Hidup bertetangga gini kan harusnya saling menghormati.
1: Ibu kemarin udah jadi lapor ke RT?
0: Udah sih pak, tapi tetap aja kayak gitu.
1: Ya udah bu, kita berdoa aja. Biar Tuhan yang kasih peringatan.
0: Nah lo tuh, langsung mati lampu.

saja ya, Bergar, ya, terkait dengan pernyataan dari Menteri Keuangan kita, yaitu Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa, yang menyebut pelemahan nilai tukar rupiah yang berlanjut tidak masuk akal, mengingat secara fundamental ekonomi Indonesia cukup kuat. Berdasarkan data Bloomberg, nilai tukar rupiah hari ini masih bergerak fluktuatif di kisaran 17.800 rupiah per dolar Amerika Serikat. Ada kekhawatiran selama libur panjang rupiah bisa mencapai level 18.000 rupiah per dolar Amerika Serikat hingga akhir pekan nanti. Dan Menko kembali menegaskan bahwa pemerintah sudah melakukan kalkulasi dan simulasi. Saat simulasi harga minyak 100 US dolar per barrel, asumsi rupiahnya juga sudah kita perhitungkan. Sehingga pemerintah sudah memperkirakan bagaimana dampaknya pada APBN, karenanya menurut Menko tidak perlu melakukan uji ketahanan atau stress test pada APBN. Menko menegaskan bahwa pemerintah berupaya membantu agar pelemahan rupiah tidak semakin dalam. Intervensi pemerintah dilakukan dengan membeli surat berharga negara atau SNBN.

0: Ya, Bergar, kami informasikan kembali Bergar bahwa kumandang azan maghrib akan berkumandang pukul 17.39. Dan sebelum kumandang azan maghrib akan kami hantarkan terlebih dahulu pembacaan ayat yang suci Al-Quran bersama Ilham Fauzi, Al-Ustaz Ilham Fauzi, yang membaca surah Ali Imran ayat 31 sampai dengan 36.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوصيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد
1: وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر Dirikanlah solat. Sesungguhnya solat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar.
2: Di era saat kesehatan menjadi kebutuhan utama masyarakat, Indonesia membutuhkan dokter yang kompeten, profesional, dan siap melayani masyarakat. Di wilayah CIU Majakuning hanya ada satu Fakultas Kedokteran yang telah membuktikan kualitasnya bersama Fakultas Kedokteran Universitas Swadaya Gunung Jati, FKUGJ. Sebagai satu-satunya Fakultas Kedokteran di CIU Majakuning, FKUGJ telah terakreditasi unggul oleh LAMPETKES dan berhasil mencetak lebih dari ratusan dokter yang mengabdi di berbagai daerah di Indonesia.
3: FKUGJ didukung rumah sakit milik sendiri, serta kerjasama dengan RSUD Walet, RSD Gunung Jati Kota Cirebon, RSUD 45 Kuningan, RSJD Dr. Amino Gondohutomo, dan RS Bayangkara Semarang. Tak hanya itu, FKUGJ aktif bekerjasama dengan pemerintah daerah, dinas kesehatan, dan desa binaan, agar mahasiswa belajar langsung dari kebutuhan nyata masyarakat. Didukung tenaga pengajar yang kompeten, FKUGJ menerapkan kurikulum outcome-based education dengan pendekatan blok yang terintegrasi, menyiapkan lulusan yang siap praktik dan siap bersaing.
2: Mahasiswa juga berkesempatan mengikuti student exchange internasional ke Poitiers University, Prancis, Mahidol University, Thailand, dan Radboud University, Belanda. FKUGJ adalah kampus yang memprioritaskan keselamatan, kesehatan, dan student well-being. Tersedia asrama, klinik kesehatan, wahana pengembangan minat dan bakat, bimbingan konseling BK2M, serta komite perilaku profesional.
3: Biaya pendidikan dapat dicicil 3 kali, dan mahasiswa baru mendapatkan gratis asrama 1 tahun, laptop, jas laboratorium, lab kit, serta e-book pembelajaran. Segera daftarkan diri Anda melalui website register.ugj.ac.id atau hubungi call center PMB FKUGJ di nomor 08122434 5534 atau 08122434 5536. Untuk informasi jurusan lainnya di Universitas Swadaya Gunung Jati, kunjungi website pmb.ugj.ac.id atau telepon di nomor 02312065585 ekstensi 123.
2: Fakultas Kedokteran Universitas Swadaya Gunung Jati,
3: unggul, profesional, dan siap mengabdi untuk kesehatan bangsa.

yang kami sembunyikan, yang tidak diketahui oleh ayah dan bunda kami. Engkau mengetahui apa yang gelap dalam terang dan terang

Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Untuk kesempatan sore hari ini pendengar, masih satu jam ke depan saya temani Anda pendengar hingga nanti pukul 19 dalam Cirebon sore ini, yang akan terus kami hadirkan rangkaian lagu-lagu dan juga informasi yang akan kami hadirkan. Dan kami informasikan juga pendengar bahwa berita daerah dalam bahasa berita daerah, maksud kami, tidak bisa ataupun tidak hadir karena libur ya pendengar ya. Baik pendengar, makan terus bersama kami Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: hoax dan mengakibatkan masalah baru jika dikonsumsi oleh orang yang sama-sama tidak mengerti. Percayakan sumber informasi hanya dari lembaga terpercaya atau media terverifikasi. RRI menghadirkan Cek Fakta. Kami menghalau banyaknya misinformasi di sosial media. Cek Fakta hadir setiap hari pukul 9 pagi, pukul 2 siang, dan pukul 5 sore. Dengarkan Cek Fakta hanya di Pro 1 RRI Cirebon.
1: Saat hujan turun bukan hanya langit yang berubah, tetapi juga kondisi jalan. Genangan air, permukaan licin, dan jarak pandang yang terbatas bisa meningkatkan resiko kecelakaan di jalan raya. Ingat, berkendara saat hujan membutuhkan kewaspadaan ekstra. Gunakan jas hujan yang aman dan tidak mengganggu keseimbangan. Nyalakan lampu kendaraan, jaga jarak aman, dan kurangi kecepatan. Keselamatan Anda bukan hanya milik Anda, tapi juga milik orang-orang yang Anda cintai. Mari berkendara dengan bijak demi perjalanan yang aman meski langit sedang menangis.

Dari antaranews.com dikabarkan bahwa PT Pertamina Patraniaga Regional Jawa Bagian Barat atau JBB memastikan distribusi bahan bakar minyak BBM atau liquid petroleum gas atau LPG di wilayah DKI Jakarta, Jawa Barat dan Banten aman dan lancar selama hari raya Idul Adha 1447 Hijriah. Area Manager Communication Relations and CSR Pertamina Patraniaga Regional Jawa Barat, Jawa Bagian Barat, Susanto Agus Satria mengatakan pihaknya telah menyiapkan langkah antisipasi untuk menjaga kelancaran pasokan energi selama periode Idul Adha dan libur panjang. Jadi kalau bagi Anda yang berkendaraan, jangan usah, gak usah khawatir terkait dengan pasokan BBM ya. Walaupun agak ngantri-ngantri dikit, gak apa-apa ya, berdengar ya. Dan tentunya Pro 1 masih bersama Anda.

0: coba menggelitik diri sendiri. Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap rasa geli buatan sendiri.
1: Adek, kenapa gak mau sekolah?
2: Gak mau ama. Ada yang gak mau ke sekolah lagi, ada yang gak mau punya teman lagi.
1: Loh, memangnya kenapa?
2: Mama.
3: Perundungan adalah perilaku tidak menyenangkan baik secara verbal, fisik, ataupun sosial di dunia nyata maupun dunia maya. Perilaku perundungan mengandung tindakan agresi yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok yang lebih berkuasa dan bisa terjadi di lingkungan sekolah, pekerjaan, rumah, ataupun di lingkungan tempat bermain. Perilaku perundungan sangat rentan terjadi pada anak dan remaja, baik laki-laki maupun perempuan, yang bisa menimbulkan rasa tidak nyaman, sakit hati, dan tertekan. Korban perundungan berpotensi mengalami gangguan kecemasan dan depresi. Stop perundungan terhadap anak. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dan pendengar, Anda kenal dengan Juleha? Ya, Juleha adalah singkatan dari Perkumpulan Juru Sembelih Halal Indonesia yang meluruskan mitos terkait dengan penggunaan pisau tumpul yang sering dianggap otomatis membuat daging kurban menjadi haram. Freddy Insan Nurfadli dari tim dakwah Juleha Indonesia menyebutkan selama ini masyarakat kerap keliru menafsirkan tata cara penyembelihan, terutama jika sayatan golok dilakukan berulang kali karena bilah yang tumpul. Ia menjelaskan penggunaan senjata tajam yang tumpul memang membuat penyembelihannya berdosa lantaran menyiksa hewan kurban. Namun hal tersebut tidak lantas membatalkan kehalalan dagingnya. Dan ini sesuai dengan hadis riwayat Muslim, jika kalian hendak membunuh, maka bunuhlah dengan cara yang baik. Jika kalian hendak menyembelih, maka sembelihlah dengan cara yang baik. Hendaklah kalian menajamkan pisaunya dan senangkanlah hewan yang akan disembelih. Yang menyoroti tindakan yang justru sangat berisiko membuat daging kurban menjadi haram adalah kebiasaan keliru dari para jagal yang berusaha mempercepat kematian hewan sembelihan, yaitu sapi, dengan cara menancapkan pisau ke organ vital. Dan biasanya jagal yang tidak sabar menunggu sapi mati sempurna akan menusuk bagian jantung atau merusak saraf otak hewan sesaat setelah penyembelihan di leher dilakukan.

0: Bersiaplah, karena dunia akan berhenti sejenak untuk satu hal. Pesta Bola, Piala Dunia FIFA 2026 hadir lebih besar, lebih panas, dan lebih penuh kejutan. Dari stadion megah di Amerika Serikat, Kanada hingga Meksiko, jutaan pasang mata akan tertuju pada satu panggung. Pertarungan para raksasa dunia. Ini bukan sekedar bola yang menggelinding, ini adalah emosi, ambisi, dan mimpi yang dipertaruhkan di setiap detik pertandingan. Satu tendangan bisa mengubah sejarah. Satu kesalahan bisa menghapus harapan. Dan RRI Cirebon akan membawa Anda lebih dekat dari sekedar menonton, update terkini, analisis tajam hingga cerita di balik lapangan, semua kami hadirkan untuk Anda. Jangan cuma dengar kabarnya, rasakan getarnya. Pesta Bola Piala Dunia 2026 hanya di Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
1: Lebah ternyata mampu mengenali wajah. Ini karena lebah menggunakan mata majemuk mereka untuk mengidentifikasi pola-pola tertentu pada wajah seperti bentuk mata dan hidung. Mereka juga mampu belajar untuk mengasosiasikan wajah tertentu dengan hadiah seperti larutan gula. Penelitian juga menunjukkan bahwa lebah dapat mengingat wajah seseorang hingga 1 bulan setelah mereka melihatnya 1 kali. Ini menunjukkan bahwa lebah memiliki daya ingat jangka panjang yang cukup luar biasa untuk makhluk invertebrata.

Dengan Ombudsman Indonesia atau Ombudsman RI menegaskan kerjasama dengan pencegahan penyiksaan atau KUPP menjadi upaya memastikan kehadiran negara dalam melindungi, melayani, dan memenuhi hak rakyat ataupun hak masyarakat. Wakil Ketua Ombudsman RI ORI Rahmadi Indra Tektona mengatakan 6 lembaga yang tergabung dalam KUPP memiliki semangat yang sama dalam memperkuat perlindungan masyarakat. Ia menjelaskan lembaga yang tergabung dalam KUPP meliputi Ombudsman RI, Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, Komnas Perempuan, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK, Komisi Perlindungan Anak Indonesia KPAI, Komisi Nasional Disabilitas KND, dan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.

0: Sayang.
1: Siapa?
0: Nanti kalau orang dua sok kawin, saya suka daripada cewek atau cowok.
1: Ya, mau cewek atau cowok enggak masalah, loh. Yang penting enggak stunting, loh, sayang.
0: Stunting?
1: Itu dong, sayang. Gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang. Jadi sayang, so mesti jaga kesehatan dari sekarang. Apalagi pas masa mengandung dan menyusui, ini tumbuh kembang anak mesti jadi perhatian. Pokoknya mesti perhatikan baik-baik supaya terompe anak nanti gak mau stunting.
0: Waduh, takut
1: Mas sayang, ada yang lebih bikin takut.
0: Hah? Apa
1: Mau kawin bagaimana orang dua kalau DP2 belum ada?
0: Oh Tuhan, tani mau. Pokoknya orang dua mesti kawin.
2: Kamu tahu itu tuh siapa tuh dia tuh?
3: Yuk, kita ciptakan lingkungan yang ramah dan bebas bullying.

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI.

Ya, pendengar, terima kasih Anda sudah bersama kami dalam rangkaian Zero Point sore ini bersama saya Pian Awansa dan Pengarah Teknik Bu Nur Nita. Dan sesaat lagi tentu mendengar kami akan bersama Pro 3 dalam rangkaian Dinamika Olahraga tepat pukul 19 waktu Indonesia Barat. Sekaligus saya akan undur diri dari ruang dengar Anda dan segera dikatakan oleh Bung Hairul Anwar. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.

0: siap bergoyang, siap bernyanyi. Jangan lewatkan Prodangdut. Dangdut adalah kita. Setiap hari mulai jam 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI. Yuk ramaikan suasana dengan irama dangdut terbaik di RRI Cirebon.
1: Gue datang udah semangat, tapi pas nyampe, song cuy. Gak ada genangan, tempat sampah tertutup rapet, baju pun gak ada yang digantung sembarangan. Telur aja kagak bisa gue taro. Wah, warga sini sadar banget bahaya demam berdarah. Misi gue gagal total. Gue pindah nyari lokasi lain ya, yang masih cuek sama jentik. Masa nyamuk Aedes seganteng gue ini disia-siain? Gue butuh tempat yang lebih rawan, lebih menantang, biar misi penyebaran DPD bisa jalan gitu cuy.
2: Nah, maafkan ibu ya. Ibu rindu sekali. Ibu sekarang cuma bisa memegang fotomu, nak. Andaikan ibu bisa terus menjagamu, membimbingmu, kamu pasti tidak akan terjerumus, tidak berakhir seperti ini. Maaf ya, nak.
3: Narkoba menghancurkan keluarga, merenggut kebahagiaan dan masa depan orang-orang tercinta. Jauhi narkoba.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Pak Presiden juga mengikuti perkembangan kita dari Sultan. Buktinya kami juga komunikasi dengan Pak Mensesnek dan sebagainya di situ.
2: Selain saya menyampaikan sapi yang diberikan oleh Pak Presiden Prabowo, kami juga menitipkan pada masyarakat program-program Pak Prabowo supaya semua masyarakat mendukung.
0: Presiden Prabowo Subianto memantau situasi dan pelaksanaan Idul Adha di Indonesia selama berada di Prancis. PPIH Arab Saudi aktif membantu pelayanan jemaah haji Indonesia yang terpisah dari rombongannya ketika melaksanakan ritual haji Jamrot Aqobah. Penyembelihan sapi jumbo berukuran 1,1 ton bantuan presiden menjadi tontonan warga Kecamatan Mantup Lamongan. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Rabu 27 Mei 2026 bersama saya Lukman Tara. Presiden Prabowo Subianto memantau situasi dan pelaksanaan Idul Adha di Indonesia selama berada di Prancis. Berikut Sugandi Avandi melaporkan.
3: Ya kan tahun lalu di sini, ya tahun ini kebetulan bertepatan juga dengan kunjungan kenegaraan, ya, state visit, ya. Artinya kita kan bisa di mana saja.
1: Dan Pak Presiden juga mengikuti perkembangan kita dari Sultan.
4: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto melaksanakan salat dan merayakan Idul Adha bersama warga negara Indonesia di Wisma KBRI di Paris, Prancis. Menteri Agama Republik Indonesia yang juga Imam Besar Masjid Istiqlal, Profesor Nasaruddin Umar mengatakan, kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Prancis dalam rangka tugas negara yang tidak dapat ditinggalkan. Kendati demikian, Presiden Prabowo memantau langsung situasi Idul Adha di Indonesia. Penjelasan Profesor Nasaruddin Umar disampaikan usai sholat Idul Adha di Masjid Istiqlal Jakarta pagi tadi.
5: Kalau Presiden itu menjalankan tugas kenegaraan di luar negeri di Paris, ya, dan kami juga mendapatkan laporan di sana juga sudah dipersiapkan, ya. Beliau akan sholat di mana, ya. Saya yakin persis, insya Allah KBRI juga sudah mempersiapkan. Dan Pak Presiden juga mengikuti perkembangan kita dari Istiqlal. Buktinya kami juga komunikasi dengan Mensesnek dan sebagainya semuanya.
4: Sementara itu, Menteri Kebudayaan Fadlizon mengatakan Presiden Prabowo merayakan Idul Adha di Prancis karena bertepatan dengan kunjungan kenegaraan yang sudah direncanakan sejak lama. Selama ini hubungan Indonesia dan Prancis berlangsung dengan baik.
3: Ya kan tahun lalu di sini, ya tahun ini kebetulan bertepatan juga dengan kunjungan kenegaraan, ya, state visit, ya. Artinya kita kan bisa di mana saja, tidak harus selalu di sini, dan Presiden melaksanakan sholat Idul Adha di Prancis. Saya kira karena memang hubungan kita sedang baik, dan saya kira hubungan yang saling menguntungkan, hubungan yang sangat bagus di berbagai bidang, strategic partnership kita dengan negara-negara, semua negara, ya.
4: Sebelumnya, Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya dalam keterangan tertulis mengatakan, kunjungan Presiden Prabowo atas undangan dari Presiden Prancis Emmanuel Macron, bahkan undangan tersebut sejak setahun lalu dan baru terrealisasi saat ini. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Pendengar, PPIH Arab Saudi aktif membantu pelayanan jemaah haji Indonesia yang terpisah dari rombongannya ketika melaksanakan ritual haji Jamrot Aqobah. Laporannya langsung disampaikan rekan kami, Syariful Alam. Alam.
7: Nah, saat ini pendengar, saya berada di Tanah Suci Arab Saudi, dapat kami informasikan bahwasanya para petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi memberikan pelayanan terbaik kepada para jamaah haji Indonesia saat pelaksanaan menuju jumroh Aqabah di Jamarat maupun pasca jumroh Aqabah. Petugas haji membantu memberikan pelayanan dan membantu jemaah haji Indonesia yang terpisah dari rombongannya. Petugas haji Arab Saudi yang bernama Mutia Rizalah mengungkapkan bahwasanya dirinya langsung membantu jemaah haji yang terpisah dari rombongannya dan dirinya langsung mengecek identitas jemaah tersebut dan ketika terdata langsung menghubungi langsung kepada rombongannya untuk dijemput. Dan tadi salah satu tiga orang jemaah haji misalnya di Hotel 420 di daerah kawasan Raudhah Sisya, padahal dia sampai di Hotel 420 di sektor 420 dan padahal sebelumnya dia merupakan jemaah haji yang berasal dari Hotel 221 di sektor 2. Namun Mutia aktif memberikan bantuan kepada para jemaah haji tersebut sehingga ketua rombongan ikut menjemputnya ketiga jemaah haji tersebut. Dan banyak juga beberapa hal misalnya di ketika saat pelaksanaan perjalanan di terowongan Mina banyak terlihat para petugas haji ikut aktif membantu dan menolong langsung para jemaah haji Indonesia yang ketika itu mungkin kelelahan ataupun capai dalam perjalanan sehingga banyak yang dibantu oleh pihak petugas. Berikut keterangan daripada Mutiara Jaya, salah satu petugas haji ketika memberikan pelayanan kepada jemaah haji Indonesia.
8: Tentang misalnya kronologis misalnya di Jamarat tadi perjalanan ibu kan cukup panjang ya, hampir sekitar 6 kilo sampai 7 kilo gitu. Dalam situasi seperti tadi mana bisa ceritakan nggak gambaran tentang tadi perjalanan Jamarat tadi Aqabah?
9: Betul-betul, tadi itu perjalanan kita dari Mina menuju Jamarat itu cukup panjang dan saya sendiri membawa perbekalan yang lumayan cukup berat ya. Saya membawa ransel yang cukup berat dan sepanjang jalan alhamdulillah lancar. Setelah pelemparan jumroh itu di jalan keluarnya itu banyak jamaah yang tersesat karena terpisah dari rombongannya yang lain gitu kan. Jadi alhamdulillahnya bertemu sama kita sebagai petugas, kita bantu untuk mengarahkan untuk jalan keluarnya. Dan kemudian kami ingin melakukan tawaf ifadah ya. Di jalan juga kami bertemu dengan ibu-ibu dari rombongan BTH 11. Ada 3 orang ibu-ibu itu juga tersesat. Kami sedang beristirahat di Hotel 420 itu. Kami bantu, kami scan melalui aplikasi petugas haji. Dan alhamdulillah kita sampaikan langsung ke grup kita sebagai petugas haji, itu mereka langsung merespon dengan cepat. Alhamdulillah ketua kloter atau karomnya langsung menghubungi jemaah tersebut dan insya Allah akan dijemput di hotel ini.
8: Artinya memang
7: pendengar dapat kami gambarkan tadi saya juga menyusuri dari kawasan Mina menuju ke start di terowongan Mina di menuju ke Aqabah Jamarat di Jamarat dan untuk melempar jumroh di jumroh Aqabah dan perjalanan sampai ke daerah Raudhah di Sisya di 420 itu sekitar 6,5 sampai 7 km. Jadi kita bisa menggambarkan di situ perjalanan dari tenda Mina hingga ke Raudhah itu rata-rata kalau misalnya jemaah haji yang menuju ke sini sekitar 6,5 sampai 7 km dan dapat kami gambarkan bahwasanya ibadah haji adalah selain ibadah ruhiyah juga ibadah fisik karena tapaktilah seperjuangan Rasulullah dalam ibadah haji itulah selain ibadah ruhiyah ibadah fisik juga karena itu mengikuti jejak Rasulullah adalah suatu hal yang penting dan sunahnya adalah suatu yang harus kita ikuti. Demikian langsung dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarifuddin Alam Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Demikian telah kita ikuti Info Haji.

0: Masjid Agung Al-Azhar melaksanakan penyembelihan hewan kurban sebanyak 9 ekor sapi dan 42 ekor kambing yang akan disalurkan ke sejumlah daerah dan luar negeri. Laporannya disampaikan Yorike Fitri.
1: Insya Allah di Masjid Agung Al-Azhar kami sudah punya SOP, standar operasional untuk bagaimana penyembelihan.
2: Pelaksanaan sholat Idul Adha 1447 Hijriah yang berlangsung di lapangan Masjid Agung Al-Azhar Kebayoran Baru Jakarta Selatan pagi tadi berjalan dengan lancar serta dihadiri ribuan masyarakat dan sejumlah pejabat, diantaranya Wakil Presiden ke-10 dan 12 Yusuf Kala bersama keluarga, Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Birokrasi Rini Widianti serta mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Jimbli Asidiki dengan Khotib Din Samsudin. Dari pantauan RRI, sholat dimulai pada pukul 7 waktu Indonesia Barat. Kepala Kantor Masjid Agung Al-Azhar, Tatang Komara, menyebutkan panitia hewan kurban Masjid Agung Al-Azhar tahun ini akan melakukan penyembelihan hewan kurban yaitu sebanyak 9 ekor sapi dan 42 ekor kambing termasuk sapi dari keluarga Yusuf Kala. Sementara untuk hari kedua atau Kamis esok, panitia juga akan melakukan penyembelihan sebanyak 3 ekor sapi dan 1 ekor kambing. Sementara itu sebanyak 15 orang petugas jagal dan tim dari Al-Azhar yang akan melakukan penyembelihan hewan kurban tersebut. Sementara untuk internal Masjid Agung Al-Azhar menurut Tatang, sebanyak 144 ekor kambing dan sapi telah dilakukan penyembelihan dan akan disalurkan kepada karyawan di lingkungan Masjid Agung Al-Azhar. Sementara panitia juga akan menyalurkan daging kurban tersebut ke sejumlah daerah di tanah air dan luar negeri serta Palestina.
1: Pengkurban, jadi hal pertama ini kita potong 9 ekor. Terberat 1 ton nih ada di sana sapinya, dan yang terendah adalah 350 kilo. Di situ ada 9 ekor, salah satu dititipi oleh keluarga besar di Pak Yusuf Kala yang warna coklat itu ya. Nah, kambingnya hari ini akan potong kita 42 ekor hari ini kambingnya. Dan besok hari kita akan potong kembali, itu kita kerjasama dengan HIPMI Syariah DKI. Itu akan motong 3 ekor sapi dan 1 ekor kambing besok. Jadi kita totalnya berarti ada

0: Kita secara SOP dari tim kita juga kita memotong dengan profesional tentunya, dan juga ya bekerja dengan semaksimal mungkin dan sebaik mungkin lah, intinya memberi yang terbaik untuk Al-Azhar yang sudah rekanan lumayan lama ini.
1: Sementara itu dalam khutbahnya, Din Samsudin menegaskan bahwa Idul Adha memiliki keterkaitan erat dengan ibadah haji sebagai bentuk pemenuhan panggilan ilahi. Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah ini menegaskan jutaan umat Islam rela menunggu bertahun-tahun lebih demi bisa berangkat ke tanah suci, dan hal itu membuktikan adanya keimanan hakiki dan keislaman sejati. Ditambahkan Din, budaya ketaatan tersebut harus menjadi orientasi kehidupan beragama umat Islam di Indonesia. Dari Jakarta, Yurika Fitri, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Penyembelihan sapi jumbo berukuran 1,1 ton bantuan presiden jadi tontonan warga Kecamatan Mantup, Lamongan. Laporannya disampaikan Farin Regi dari RRI Surabaya.
3: Ratusan warga Dusun Bulut, Desa Mucusari, Kecamatan Mantup, Lamongan, memadati lokasi penyembelihan hewan kurban bantuan Presiden Prabowo pagi tadi. Mereka rela berdesakan dan menyaksikan langsung sapi kurban berukuran jumbo bernama Satria yang memiliki bobot mencapai 1,1 ton. Sebelum proses penyembelihan, Bupati Lamongan, Yododada Fendi, menyerahkan sapi bantuan kurban secara simbolis kepada panitia kurban setempat. Ia menyampaikan, bantuan sapi diharapkan membawa manfaat dan keberkahan bagi masyarakat desa, sekaligus membantu pemenuhan kebutuhan gizi warga. Proses merobohkan sapi Satria tidak berjalan mudah. Puluhan warga bersama juru sembelih tampak kesulitan mengendalikan tenaga sapi berukuran jumbo tersebut. Bahkan seorang warga sempat tersungkur saat membantu proses perobohan sapi.
4: Sekaligus, selain saya menyampaikan sapi yang diberikan oleh Pak Presiden Prabowo, kami juga menitipkan kepada masyarakat program-program Pak Prabowo, khususnya dalam rangka untuk pemenuhan visi masyarakat MPG, cek kesehatan gratis, koperasi desa merah putih, supaya semua masyarakat mendukung, karena ini adalah dimaksudkan untuk apa, kekuatan ekonomi dan kesehatan masyarakat di desa masing-masing seluruh Indonesia. Jadi mudah-mudahan pemilihan Desa Belut ini akan memberikan manfaat yang besar pada seluruh masyarakat di
3: wilayah. Kemudian Zahra, warga setempat, kagum dengan kehadiran sapi jumbo tersebut. Ia bersama teman-temannya datang dari dusun sebelah untuk melihat besarnya sapi Satria.
5: Sapi Pak Presiden.
6: Penasaran ya?
5: Iya.
6: Besar nggak ukurannya tadi?
5: Besar banget.
3: Daging kurban dari sapi selanjutnya akan didistribusikan kepada masyarakat di Desa Mucusari dan wilayah sekitar Kecamatan Mantup. Momentum penyembelihan sapi bantuan presiden juga dimanfaatkan Pemkab Lamongan untuk mensosialisasikan berbagai program strategis nasional, salah satunya program MPG. Farin Reki melaporkan.
2: Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran menggelar silaturahmi Idul Adha di Istana Isen Mulang, Palangkaraya pada Rabu pagi. Selain itu, gubernur juga membagikan 500 ekor sapi kurban untuk masjid dan juga masyarakat dan juga komunitas keagamaan di Kalimantan Tengah. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
7: Sukamara, Lamandau, Pangkalambung, Kuala Pembuang, Sampit, Kasongan, sama Palangkaraya.
8: Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran menggelar open house Hari Raya Idul Adha di Istana Isen Mulang, Palangkaraya pada Rabu pagi. Kegiatan tersebut sebagai bentuk kepedulian pemerintah daerah dalam mempererat silaturahmi. Dalam kegiatan open house, masyarakat tampak antusias hadir untuk bersilaturahmi bersama gubernur dan jajaran pemerintah daerah. Selain itu, orang nomor satu di Bumi Tambun Bungai ini juga membagikan 500 ekor sapi kepada masjid, perkumpulan warga, dan juga pemerintah daerah di Kalimantan Tengah. Sebanyak 500 sapi kurban tersebut didatangkan dari pedagang hewan di Kabupaten Kota Waringin Timur. Pembagian sapi kurban diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat penerima, terutama dalam memenuhi kebutuhan daging kurban saat Idul Adha. Salah seorang pemilik peternakan di Kabupaten Kota Waringin Timur, Kul Amri Daeng Beta, mengungkapkan bahwa total sapi yang disiapkan mencapai sekitar 700 hingga 800 ekor. Dari jumlah tersebut, 500 ekor diantaranya merupakan pesanan dari Gubernur Kalimantan Tengah. Ratusan sapi tersebut disalurkan ke berbagai wilayah di Kalimantan Tengah sebagai bagian dari program bantuan hewan kurban. Sejumlah daerah yang menjadi tujuan distribusi antara lain Sukamara, Lamandau, Pangkalan Bun, Kuala Pembuang Kasongan hingga Palangkaraya.
7: 500 ribu.

0: sampai 1 juta lah dari sekarang, karena apa namanya ya, alhamdulillah tahun ini ada peningkatan lah, 270. Kalau tahun ini sekitar 500-an. Di Kotingam aja baru dibagi ke daerah lain, ada Palangka, Pangkalabung ada, cuma apa namanya kita ngirim tambahan aja dari Sampit ini. Nah, seluruh kabupaten ada, cuma apa namanya ada juga yang dari Kotim ini dibagi ke sana. Sukamara, Lamandau, Pangkalambung, Kuala Pembuang, Sampit, Kasongan sama Palangkaraya.
1: Sementara itu, salah seorang warga Kota Palangkaraya yang menerima langsung daging sapi pemberian Gubernur Kalimantan Tengah, yakni Sucipto, mengucapkan rasa syukur dan terima kasih atas bantuan hewan kurban yang diberikan pada momen Idul Adha tahun ini. Bantuan tersebut dinilai sangat membantu masyarakat serta menjadi bentuk kepedulian pemerintah kepada warga.
2: Dan masyarakat Kalimantan Tengah, saya juga merasa sebagai masyarakat sangat terbantu, Pak Gang, karena kita tidak semua orang mampu membeli daging itu, tidak mampu membeli hewan seperti itu. Nah, dengan dibantunya oleh orang-orang penting seperti ini, orang-orang artinya mampu lah.
1: Pedagang memastikan seluruh sapi yang didatangkan telah melalui proses karantina selama 20 hari di daerah asal guna menjamin kesehatan hewan sebelum didistribusikan. Agak Jaya Bijaksana melaporkan.
3: Dalam momentum Hari Raya Idul Adha, Wakil Bupati Jember Joko Susanto mengajak masyarakat untuk meneladani Nabi Ibrahim. Gia Debora dari RRI Jember melaporkan.
4: Dalam momentum Idul Adha 1447 Hijriah, Wakil Bupati Jember Joko Susanto mengajak masyarakat untuk meneladani ketakwaan dan keikhlasan Nabi Ibrahim alaihissalam. Menurutnya, nilai pengorbanan dan ketaatan yang diajarkan Nabi Ibrahim harus menjadi pedoman dalam kehidupan sehari-hari demi membangun Kabupaten Jember yang penuh keberkahan.
5: Ya, semoga keteladanan yang diberikan oleh kita teladani dalam kehidupan ini, dan semoga ya kembali semua tadi tidak ada kata lain selain berharap keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira itu. Jadi mari saya mengajak masyarakat Jember, mari kita teladani apa yang sudah diajarkan oleh Nabi Ibrahim semata-mata untuk membangun Jember, berharap keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu sajalah saya kira.
4: Sementara itu, Sekretaris Umum Pengurus Masjid Jami Al-Baitul Amin Jember, Solikul Hadi, menyampaikan bahwa pada Idul Adha tahun ini, panitia menerima hewan kurban berupa 6 ekor sapi dan 25 ekor kambing. Hewan kurban tersebut berasal dari berbagai pihak.
6: Alhamdulillah, untuk tahun ini ada sapi dan 25 ekor oleh panitia, mulai dari Wakil Bupati Jember, kemudian Kanjati Jember, dan beberapa dari masyarakat sekitar. Pendistribusian ini yang jelas kita pertama adalah melakukan penyembelihan, kemudian melakukan packing, kemudian distribusi, kita mengutamakan tempat yang ada di sekitar. Selain itu, kepada para pengabdi Jember. Dan yang kita lakukan juga pendistribusian di salah satu wilayah pelosok di Kabupaten Jember, yakni di daerah wilayah Sukono ke atas.
4: Gia Debora, RRI Jember melaporkan.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, momentum libur Idul Adha dimanfaatkan warga untuk menghabiskan waktu bersama keluarga di pusat perbelanjaan. Salah satunya terlihat di Margo City Depok, Jawa Barat, yang dipadati pengunjung sejak pagi hingga malam hari. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Alfred Tutar.
7: Pengunjung. Hari ini ramai. Dibanding Suasana ramai terlihat di berbagai area Margo City Depok pada momentum libur Idul Adha 1447 Hijriah Selasa siang. Pengunjung terlihat memadati tenda makanan dan minuman, pusat perbelanjaan pakaian, hingga area main atrium mall. Pantauan RRI, antrian terlihat di sejumlah tenan kuliner pada siang hingga sore hari. Sementara di area atrium utama, pengunjung silih berganti mendatangi event Star Wars X Miniso yang menghadirkan dekorasi tematik, merchandise, dan spot foto. Petugas informasi Margo City, Talita Anindya mengatakan, peningkatan pengunjung sudah terlihat sejak awal operasional mall dibuka. Menurutnya, tenan makanan dan minuman menjadi lokasi yang paling banyak dicari pengunjung selama momentum libur panjang Idul Adha.
8: Pengunjung. Hari ini ramai. Dibanding hari-hari biasa.
9: Iya, soalnya kan ini Idul Adha juga ya. Jadi mungkin banyak yang main.
8: Dari jam berapa mulai ramai?
9: Sebelah sih. Dari awal buka juga udah lumayan
8: ramai. Dari pengunjung dari tadi rata-rata nanya tentang apa, Mbak? Biasanya.
9: Tenan
8: apa yang paling banyak dicari?
7: Selain berburu kuliner, pengunjung juga memadati area bazar Star Wars X Miniso yang berlangsung hingga 12 Juli mendatang. Event tersebut ramai dikunjungi keluarga dan anak muda untuk melihat merchandise hingga berfoto. Salah seorang pengunjung, Fai, mengaku datang ke Margo City bersama adiknya untuk mencari kuliner dan menghabiskan waktu libur. Menurutnya, dekorasi event Star Wars cukup menarik perhatian pengunjung.
10: Masih normal ya? Masih normal kalau memang hari weekdays, kalau yang non-libur ya?
8: Ada tenan tertentu nggak yang lagi diincer?
10: Tenan tertentu. Kebetulan sini lagi ini sih, lagi nyari kulineran.
8: Oh, berarti datang buat healing atau nggak?
10: Buat kuliner aja.
8: Oh, kuliner. Ya, apa yang dicari di ini, apa tenan Star Wars ini?
10: Sebenarnya saya juga kurang tahu nih Star Wars.
8: Oh, kurang
10: jadi
8: tahu.
10: Cuma keliling-keliling aja.
8: Tapi kenapa datang ke tenan ini? Menarik nggak menurut Mas?
10: Jujur, ini menarik sih.
7: Sementara itu, pengunjung lainnya, dia mengatakan dirinya datang bersama keluarga untuk mencari promo sekaligus bersantai selama libur panjang Idul Adha. Menurutnya, pusat perbelanjaan menjadi pilihan karena lebih nyaman untuk keluarga.
11: Kalau liburan pasti ya, pasti lebih besar. Karena dari yang, kayak cuma lihat-lihat, tiba-tiba beli. Gitu.
8: Kenapa milih ke mall dibanding wisata lain?
11: Ibu saya.
8: Kenapa?
11: Kalau ibu saya kalau wisata alam agak susah jalannya Mas, kalau di ya kalau di mall ya, kalau di mall enaknya adem sama banyak tempat buat duduk kan.
7: Hingga sore hari, arus pengunjung masih terus berdatangan ke kawasan Margo City Depok. Mayoritas pengunjung datang bersama keluarga untuk berbelanja kuliner hingga menikmati suasana libur panjang Idul Adha. Dari Depok, Jawa Barat, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kita beralih ke informasi luar negeri. Kuba meminta bantuan internasional di tengah meningkatnya tekanan dari Amerika Serikat terhadap negara tersebut. Permintaan itu disampaikan Menteri Luar Negeri Kuba, Bruno Rodriguez Paprilia, dalam sidang Dewan Keamanan PBB pada Selasa 26 Mei 2026. Rodriguez menyerukan solidaritas internasional mencegah bencana kemanusiaan di Kuba yang menurutnya tengah menghadapi blokade energi dari Amerika Serikat. Ia menilai kondisi ekonomi negaranya semakin memburuk akibat tekanan politik dan ekonomi dari Washington. Kita beralih ke informasi olahraga. Selandia Baru akan berlaga di Piala Dunia FIFA untuk ketiga kalinya dalam sejarah mereka. Setelah perjalanan pertama yang sulit pada Spanyol 1982, petualangan All White Sam hampir 3 dekade kemudian berakhir jauh lebih positif. Setelah melaju mulus melalui babak kualifikasi untuk mengamankan jatah langsung pertama dalam sejarah OFC, Selandia Baru bertekad tampil mengesankan di Amerika Utara. Bagaimana ketangguhan dari wilayah Oceania itu? Mari kita simak bersama bedah tim RRI.
12: Ada tim yang gak memenangkan satu pertandingan pun tapi pulang dari Piala Dunia tanpa terkalahkan. Itulah Selandia Baru. Dalam bedah tim sepak bola Pro 3 RRI kali ini bersama Indra Pergiantara dan Tomo Haki. Ya, negara kecil dari Oceania ini kembali ke Piala Dunia FIFA 2026 untuk ketiga kalinya dalam sejarah. Perjuangan mereka sangat luar biasa karena harus menjalani perjalanan ekstrim. 4 laga tandang dalam 13 hari melintasi Fiji, Indonesia, hingga Australia sampai akhirnya All Whites berhasil lolos ke Piala Dunia. kisah terbesar Selandia Baru datang di Afrika Selatan 2010. Tidak ada yang menjagokan mereka, tapi yang terjadi justru luar biasa.
13: Dalam 3 laga penyisihan grup, mereka berhasil mencuri 1 poin atas lawan-lawannya, yakni Italia, Slovakia, dan Paraguay.
12: Hasil akhirnya, Selandia Baru tersingkir tanpa kalah 1 pertandingan pun, bahkan finish di atas Italia di klasemen grup.
13: Nah kini All Whites kembali dipimpin pelatih Darren Bazley. Mereka tampil dominan di kualifikasi, total 5 kemenangan dari 5 pertandingan.
12: Sekarang target mereka lebih besar, bukan hanya sekedar tampil, tetapi meraih kemenangan pertama dan lolos ke fase gugur.
13: Bagaimana menurut Anda? Silakan tulis pendapat di kolom komentar sosial media kami dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.
3: Masih dengan informasi olahraga, beberapa klub Super League melakukan pergantian pelatih untuk musim 2026-2027. Sejauh ini sudah ada 6 klub yang berpisah dengan pelatih kepala di akhir musim 2025-2026. Menariknya, 3 diantaranya merupakan tim papan atas. Itu Persib Bandung, Borneo FC, dan Persija Jakarta. Persija Jakarta sendiri resmi berpisah dengan Mauricio Souza setelah klub memutuskan untuk tidak memperpanjang kontrak juru taktik asal Brazil tersebut yang tuntas di penghujung BRI Super League 2025-2026. Keputusan itu ditempuh setelah Souza gagal mencapai targetnya yang disepakati di dalam kontrak kedua pihak. Persija untuk juga mengumumkan berakhirnya hubungan kerja mereka dengan jajaran staf kepelatihan Souza. Prapanca juga memastikan pihaknya sudah menjalin komunikasi dengan calon pengganti Souza yang akan segera ditentukan dalam waktu dekat. Beberapa nama pelatih ternama seperti Sintayong disebut menjadi pilihan untuk melatih klub sepak bola ibu kota. Pengamat sepak bola Bung Daniel Siahaan menilai mendatangkan Sintayong ke Persija akan menjadi tantangan tersendiri.
14: Di Marcio Souza memang kita lihat ya ataupun di nilai manajemen gagal mengangkat Persija menjadi juara, apalagi tahun depan ulang tahun ke-500 Jakarta. Tentu DKI ingin hadiah yang terbaik yaitu juara, dan untuk menjadi juara mereka tentu butuh pelatih atau pemain pun yang berkualitas. Yang saat ini saya dengar Sintayong yang salah satu incaran mereka, tetapi kalau kita lihat dari transfer market ketika menangani tim nasional dia menerima gaji dalam 1 bulan 1,9 M. Apakah Persija mampu membayar seperti itu? Ya kita lihat nanti ya, sejauh mana.
3: Persija menutup musim di posisi ketiga klasemen akhir dengan koleksi 71 poin yang merupakan perolehan poin tertinggi bagi klub tersebut dalam satu dasawarsa terakhir sejak kompetisi kasta tertinggi di Indonesia menggunakan format satu wilayah.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
1: RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam mendengar, apa kabar? Mudah-mudahan Anda dalam keadaan baik. Saya Aru Anwar akan menemani Anda hingga pukul 24 malam nanti di Cirebon malam ini. Dan seperti biasa mendengar, setiap hari Rabu malam kita akan mengikuti mimbar agama Katolik bersama Mas Willy Brodus Frebilian Yuvenkono yang akan membawakan tema Menjadi Hamba.

0: sudah bersama saya pendengar Mas Willy yang akan membawakan materi mimbar agama Katolik kali ini menjadi hamba. Selamat malam Mas.
1: Selamat malam.
0: Sehat Mas.
1: Sehat ya.
0: Sehat ya. Oke, kita akan Mas Willy akan membawakan tema menjadi hamba ya.
1: Betul sekali.
0: Oke, sampai jam 8. Silakan Mas.
1: Oke. Selamat malam para pendengar sekalian ya, dimanapun Anda berada. Kembali lagi berjumpa dengan saya, Willy Brodus Febrilian Yuvenkono, penyuluh agama Katolik Kantor Kementerian Agama Kota Cirebon. Nah, pada kesempatan kali ini atau hari ini, marilah kita bersama-sama membawa diri pada permenungan baru, yaitu tentang menjadi hamba. Namun, sebelum lanjut secara lebih mendalam, marilah kita mengawali permenungan kita pada malam hari ini dengan berdoa terlebih dahulu. Terlebih karena kita akan bersama-sama mendengarkan sabda Tuhan, membaca dan juga berusaha untuk merenungkannya, sehingga kita bisa mendapatkan pesan yang akan kita pergunakan dalam menjalani kehidupan kita sehari-hari. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Murah dan Maha Baik, terima kasih atas berkat-Mu yang senantiasa Engkau berikan kepada kami semua, sehingga kami boleh mengalami kasih sukacita yang berasal dari Engkau sendiri. Bapa, pada malam hari ini kami ingin mendengarkan sabda-Mu. Kami ingin memahami lebih lanjut pesan-pesan yang senantiasa Engkau berikan kepada kami. Dan harapannya melalui kegiatan kami pada malam hari ini, permenungan kami, kiranya itu bisa menjadi penyemangat bagi kami untuk senantiasa setia dalam iman yang kami miliki. Dan harapannya bahwa melalui iman tersebut, kami juga bisa mengaplikasikannya dan menerapkannya dalam kehidupan kami, dalam kehidupan bermasyarakat sehari-hari. Segala doa dan permohonan ini kami aturkan kepada-Mu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Sekarang kita siapkan diri untuk mendengarkan sabda Tuhan. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Sekali peristiwa, Yesus dan murid-muridnya sedang dalam perjalanan ke Yerusalem. Yesus berjalan di depan. Para murid merasa cemas, dan orang-orang yang mengikuti dia dari belakang pun merasa takut. Sekali lagi, Yesus memanggil ke-12 muridnya, dan ia mulai mengatakan kepada mereka apa yang akan terjadi atas dirinya. Yesus berkata, "Sekarang kita pergi ke Yerusalem, dan Anak Manusia akan diserahkan kepada imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat. Mereka akan menjatuhi dia hukuman mati. Mereka akan menyerahkan dia kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Ia akan diolok-olok, diludahi, disesah dan dibunuh, dan sesudah 3 hari ia akan bangkit." Lalu Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, mendekati Yesus. Mereka berkata, "Guru, kami harap Engkau mengabulkan suatu permohonan kami." Jawab Yesus, "Apakah yang kalian ingin kuperbuat bagimu?" Mereka menjawab, "Perkenankanlah kami ini duduk dalam kemuliaan-Mu kelak, seorang di sebelah kanan dan seorang di sebelah kirimu." Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Kalian tidak tahu apa yang kalian minta. Sanggupkah kalian meminum piala yang harus kuminum? Dan dibaptis dengan pembaptisan yang harus kuterima?" Mereka menjawab, "Kami sanggup." Yesus lalu berkata kepada mereka, "Memang kalian akan meminum piala yang harus kuminum dan akan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima. Tetapi hal duduk di sebelah kanan atau kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang yang baginya telah disediakan." Mendengar itu, ke-10 murid yang lain menjadi marah kepada Yakobus dan Yohanes. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, "Kalian tahu bahwa orang-orang yang disebut pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesarnya menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tetapi, janganlah demikian di antara kalian. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kalian, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kalian, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Sebab, Anak Manusia pun datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya sebagai tebusan bagi orang banyak. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Para pendengar yang terkasih, ya, pekan ini atau hari-hari ini kita sudah memasuki dalam gereja, ya, dalam gereja Katolik, kita sudah berada dalam masa biasa. Setelah kita bersama-sama berada dalam masa Paskah, kini kita berada dalam masa biasa. Maka terdapat begitu banyak perubahan, terdapat begitu banyak hal-hal baru. Seperti contoh lilin Paskah yang sudah tidak ada lagi di altar, baru dipergunakan ketika ada baptisan ataupun hari raya yang lainnya. Nah, ternyata selain hal-hal tadi ada juga hal baru nih. Sebenarnya bukan baru, melainkan perubahan perihal doa. Ketika kita biasanya, ya, setiap jam 6 pagi, kemudian jam 12 siang, kemudian jam 6 sore, ketika pada masa Paskah kita bersama-sama akan berdoa Ratu Surga, atau bahasa Latinnya Regina Caeli, kini berubah menjadi doa Malaikat Tuhan atau Angelus. Sebenarnya bukan berubah, ya, melainkan lebih ke arah pergantian. Ketika kita berdoa Ratu Surga, kita diajak untuk memaknai sukacita dan kegembiraan kebangkitan Kristus pada masa Paskah, pada hari Paskah, dengan menghayatinya melalui doa Regina Caeli atau Ratu Surga. Sebenarnya doa ini juga memberikan penghormatan kepada Maria yang selalu didoakan pada masa Paskah sampai Pentakosta, baru kemudian digantikan dengan doa Malaikat Tuhan. Nah, pasti biasanya nih ketika ada pergantian ini ada sedikit rasa ataupun terjadi kekeliruan, di mana mungkin sebelumnya terbiasa mendoakan Ratu Surga, tetapi kemudian kok langsung berubah menjadi Malaikat Tuhan. Kadang kerap kali mengalami yang namanya lupa, ataupun karena masih terbawa suasana Paskah akhirnya salah-salah. Nah, inilah yang kerap kali terjadi, ya. Mungkin karena itu sudah menjadi kebiasaan baru yang sudah terlatih, yang kemudian sudah kita biasa doakan, tapi sampai kita kemudian lepas teks, tapi kemudian ketika masa Paskah sudah berakhir dan kita berganti dengan doa Malaikat Tuhan, kita bingung lagi nih. Kita merasakan kerap kali muncul kekhawatiran, bener nggak, salah nggak, takut-takut salah menyebutkan doa. Nah, tetapi di sini saya ingin mengajak kita semua untuk merenungkan tentang doa Malaikat Tuhan itu sendiri atau doa Angelus. Sebenarnya ini adalah doa, ya, doa tradisional gereja yang mengajak umat merenungkan inti dari iman Kristiani, yaitu di mana Sabda Allah menjadi manusia melalui perantaraan Maria. Lalu kemudian Yesus wafat dan bangkit demi keselamatan umat manusia. Dalam doa ini sendiri sebenarnya terjadi juga kesatuan doa kita dengan Bunda Maria. Tampak jelas lewat dua peran Maria. Apa saja? Yaitu pertama, sebagai hamba yang menyerahkan diri kepada kehendak Allah, dan juga sebagai ibu yang memohonkan rahmat bagi kita sekalian. Kalau kita mau melihat, sebenarnya doa ini juga disusun sebagai iringan renungan dari misteri kabar sukacita sampai kemudian karya keselamatan Kristus. Ya, di awal setelah kita membuat tanda salib, Maria menerima kabar dari Malaikat Tuhan. Itu kan awalnya kita berdoa bersama-sama mendoakan, kita berada di bawah kepada situasi di mana Bunda Maria mendapatkan kabar gembira, kabar sukacita. Nah ini, Allah memulai keselamatan melalui kabar yang disampaikan oleh malaikat Tuhan kepada Maria. Doa yang mengungkapkan adalah bahwa malaikat Tuhan menyatakan kepada Maria dan Maria mengandung oleh karya Roh Kudus. Lalu kemudian doa mengajak umat untuk menyebut Maria dalam doa salam Maria. Maria dipenuhi kasih karunia, diberkati, dan buah rahimnya adalah Yesus. Ini menegaskan bahwa peristiwa inkarnasi, yaitu peristiwa sabda menjadi daging, benar-benar bersifat nyata dalam sejarah manusia. Doa ini ternyata juga menuntun kita sampai pada tujuan akhirnya, yaitu inkarnasi bukan hanya awal, melainkan menuju salib dan juga kebangkitan. Ini adalah rangkaian peristiwa penebusan karya keselamatan. Sehingga pada penutupnya, gereja memohon agar kita dibawa oleh sengsara dan salib kepada kemuliaan kebangkitan. Seperti yang kita doakan dalam malaikat Tuhan, yaitu aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Kita bisa melihat teksnya ya dalam kitab suci, yaitu Lukas bab 1 ayat 38, di mana sesungguhnya aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Kalau kita mau melihat, ternyata sebenarnya ini juga memuat ketaatan dari Bunda Maria itu sendiri pada tugas perutusan yang diterima olehnya. Sebenarnya kita juga bisa diarahkan, kita bisa melihat bagaimana perjuangan Maria sampai pada situasi yang mengajaknya untuk tetap setia pada iman yang dimilikinya. Bukan hanya setia saja, tetapi juga terlibat, berpartisipasi di dalam hidup Yesus. Bahwa ternyata pertama-tama Bunda Maria senantiasa merenungkannya di dalam hati, bukan hanya dalam ranah akal budi. Karena apa? Karena ini adalah peristiwa iman, peristiwa yang sebenarnya kerap kali melebihi apa yang dapat dipikirkan oleh manusia. Mengapa demikian? Kalau kita melihat konteksnya adalah bahwa ini merupakan tugas perutusan yang melibatkan segenap kesadaran dan juga kesungguhan. Bukan hanya sekedar yang penting beres deh, yang penting selesai. Tetapi justru peristiwa ini mengarahkan kepada penghayatan akan iman itu sendiri. Nah, kalau kita mau melihat nih hamba Tuhan dalam kitab suci atau tradisi kitab suci, istilah hamba juga dipakai untuk menunjuk pada orang yang dipilih Allah untuk suatu perutusan. Artinya diutus untuk melaksanakan tugas yang harus diselesaikan. Misalnya dalam Yesaya 49, seorang hamba digambarkan dipanggil Allah bahkan sebelum lahir dan menerima tugas rohani yang besar, mengembalikan Yakub kepadanya dan menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Bahwa sebenarnya hamba di sini dimaksudkan bukan hanya mengarah pada status sosial yang rendah. Terlebih dalam iman Israel, hamba juga bisa berarti orang yang taat pada panggilan Allah dan menjalankan misi keselamatan. Kalau kita mau mengkaitkan dengan Bunda Maria ya, bahwa Bunda Maria mengatakan dengan berani, dengan tegas, aku ini hamba Tuhan. Ini memiliki arti iman dan juga ketaatan. Saat gereja dan kitab suci menyebut Maria sebagai hamba Tuhan, itu bukan sekedar menunjuk status sosial, melainkan terutama sikap batin. Dan kemudian berani untuk menanggapi panggilan Allah dengan ketaatan iman. Nah, Paus Yohanes Paulus II ternyata juga menjelaskan bahwa ungkapan hamba Tuhan harus dipahami dalam terang keseluruhan peristiwa kabar sukacita. Maria berani menyatakan relasinya yang penuh kesadaran sebagai ciptaan Allah. Dan ini bukan dipotong dari konteks kebenaran tentang Allah dan manusia. Terlebih, lebih lanjut lagi dalam dokumen Redemptoris Mater, Yohanes Paulus II menekankan bahwa hamba Tuhan berarti ya Maria menyerahkan dirinya kepada kehendak Allah. Sehingga persetujuannya menjadi dimensi pertama yang terkait dengan karya penebusan melalui inkarnasi. Pada zaman Yesus sendiri bahwa hamba merujuk pada realitas sosial yang bisa berarti pelayan atau buruh atau juga budak dalam rumah tangga. Tapi ternyata dalam kitab suci, hamba Tuhan juga berarti orang yang dipanggil dan diutus Allah. Maria disebut sebagai hamba Tuhan karena saat Allah memanggil, Maria menjawab dengan ketaatan iman. Terjadilah padaku menurut perkataanmu. Nah, kesatuan ini membuat model hamba pada Maria menjadi model bukan semata-mata rendahnya status, melainkan ketaatan yang membuka jalan bagi keselamatan yang dikerjakan oleh Allah. Nah, kalau kita mau melihat juga dalam bacaan Injil yang telah kita dengarkan di awal tadi, Tuhan Yesus bahkan mengatakan kepada para muridnya, barang siapa ingin menjadi besar di antara kalian, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Sebab anak manusia pun datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya sebagai tebusan bagi orang banyak. Sehingga kita kalau mau merenungkan lebih jauh lagi, lebih mendalam lagi, sebenarnya kita juga diajak kok untuk menjadi hamba. Ini adalah undangan terbuka. Bukan dalam artian kemudian kita berada dalam situasi di mana status sosial kita menjadi rendah. Kemudian kita berpikiran bahwa, oh hamba berarti tidak bisa berkarya lebih. Menjadi hamba berarti melakukan tugas yang remeh tembeh. Tidak. Justru di sini penekanan hambanya lebih merujuk pada ketaatan dan juga penyerahan diri. Artinya ketika memposisikan diri sebagai hamba, berarti siap untuk dipimpin, siap untuk diarahkan, siap untuk diberi tugas. Dan tentunya bukan hanya siap saja, melainkan juga berani melaksanakannya, berani mengerjakannya. Apakah ada begitu banyak resiko? Ya, pasti akan tentu banyak menghadapi permasalahan-permasalahan, menghadapi begitu banyak tekanan, tantangan. Yang kerap kali juga itu berasal dari luar, dari eksternal, bukan hanya dari dalam diri. Kalau kita melihat Bunda Maria ya, ya Bunda Maria juga merasakan itu semua, bingung. Bunda Maria juga bertanya-tanya bagaimana mungkin Bunda Maria bisa mengandung. Karena ada begitu banyak pertimbangan. Kemudian bagaimana mungkin dia bisa melaksanakan tugas perutusan ini. Ya sekali lagi Bunda Maria senantiasa merenungkan dalam hatinya. Senantiasa bertanya, senantiasa mempertanyakan iman yang dimiliki. Senantiasa juga berani untuk menyerahkan diri secara total. Nah, ini adalah salah satu hal yang bisa kita pelajari untuk meneladan sikap dari Bunda Maria, yaitu penyerahan diri secara total, berani untuk memberikan diri seutuhnya. Artinya di sana memberikan diri ataupun penyerahan kita sebagai umat manusia, menyadari posisi kita sebagai ciptaan. Sehingga ketika kita menyadari sebagai ciptaan, maka ada begitu banyak hal yang tidak bisa dilakukan oleh seorang diri. Ada batasan-batasannya. Tapi dalam hal iman, Tuhan justru memberikan titik terang. Tuhan justru senantiasa mengarahkan bahwa dalam hal iman itu lebih tinggi daripada apa yang bisa dipikirkan oleh manusia yang kerap kali mengalami keterbatasan, yang kerap kali juga menjumpai titik buntu atau jalan buntu. Sehingga dalam hal iman kemungkinan itu senantiasa bisa terjadi. Makanya kita melihat dalam kitab suci ya, kita bisa membaca, kita bisa merenungkan. Ada begitu banyak peristiwa-peristiwa atau mukjizat-mukjizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus sendiri. Dimana kalau dipikirkan oleh manusia itu sama sekali tidak mungkin. Sangat susah untuk terjadi atau bahkan dikatakan sangat mustahil untuk terjadi. Tetapi Tuhan dengan kuasanya menunjukkan bahwa melalui iman itu semua bisa terjadi. Artinya apa? Bahwa ketika kita memposisikan diri sebagai hamba, marilah kita diajak untuk senantiasa memiliki iman yang teguh, bahwa sebagai manusia, marilah kita berserah, memberikan diri kepada Allah sendiri, sang sumber kehidupan. Nah, sehingga kita sebagai umat manusia tidak perlu bingung lagi, tidak perlu khawatir lagi. Akan begitu banyak hal-hal yang kerap kali justru membuat kita semakin terbatas. Karena kerap kali kita sebagai manusia juga menginginkan hal-hal yang enak-enak saja. Seperti contoh yang dilakukan oleh Yakobus dan juga Yohanes. Bahwa ternyata mereka menginginkan supaya mereka kelak bisa duduk di sebelah. Seorang di sebelah kanan dan juga seorang di sebelah kiri. Ya karena mereka pada awalnya memang tidak tahu apa yang sebenarnya mereka minta. Dan mereka belum memahami tentang akan apa yang terjadi terhadap Tuhan Yesus Kristus. Bahkan ke-10 murid yang lain menjadi marah kepada Yohanes dan juga Yakobus. Nah, di sini Tuhan Yesus kemudian memberikan pemahaman kepada mereka semua. Bahwa justru sebagai pengikutnya, ketika ingin mulia, ketika ingin menjadi terbesar, ketika ingin hal-hal yang mewah, hal-hal yang membawa kepada sukacita, justru para murid diajari supaya mereka menjadi pelayan, supaya mereka menjadi hamba bahkan untuk semuanya. Sama halnya dilakukan oleh Tuhan Yesus sendiri, bahwa anak manusia pun datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Nah, inilah yang membedakan dengan situasi zaman yang kerap kali membawa diri kita kepada keinginan-keinginan untuk dilayani, diagungkan, dihormati, dan sebagainya. Tetapi Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk melakukan hal yang sebaliknya. Untuk marilah pertama-tama melayani, marilah pertama-tama untuk mengabdi, memberikan diri, mengasihi orang lain. Sehingga menjadi jelas bahwa ini menjadi undangan bagi kita, terlebih kita telah memiliki teladan yaitu Bunda Maria yang senantiasa menyertai kita, yang senantiasa juga menghantarkan permohonan kita kepada Putranya Tuhan Yesus Kristus. Maka marilah para pendengar yang terkasih, kita semua menyadari bahwa kita juga diajak, kita juga diundang untuk menjadi hamba. Hamba yang mau melayani, hamba yang memberikan diri akan menyerahkan kepada Allah secara seutuhnya. Bukan melihatnya sebagai sebuah bentuk perendahan status sosial, tetapi justru marilah kita pergunakan ini sebagai cara untuk mengikutinya, untuk tetap setia pada iman yang kita miliki. Sekarang marilah kita sejenak untuk merenungkan begitu banyak peristiwa yang terjadi di dalam hidup kita yang senantiasa mengarahkan kita untuk menjadi hamba. Bapa, terima kasih atas kesempatan yang Engkau berikan kepada kami. Kami boleh merenungkan sabdamu, kami boleh memahami pesan-pesan yang Engkau berikan, Engkau tunjukkan kepada kami. Semoga melalui permenungan pada malam hari ini, kami semakin dikuatkan untuk tetap setia pada iman yang kami miliki, dan kami boleh juga untuk menjadi perpanjangan tangan kasih-Mu, di mana kami bisa menjadi hamba bagi orang lain untuk melayani orang-orang yang ada di sekitar kami. Kami mohon kiranya Engkau senantiasa menyertai dan membimbing kami, agar kehadiran kami juga menjadi sumber sukacita bagi orang lain. Bapa, berkatilah kami dengan segala niat baik yang akan kami lakukan, semoga itu semua senantiasa selaras dengan kehendak-Mu sendiri. Segala doa dan permohonan ini kami aturkan kepada-Mu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga para pendengar di mana Anda berada, kita semua tetap setia pada iman yang kita miliki, dan marilah kita menjadi hamba untuk menjadi perpanjangan tangan kasih-Nya. Semoga Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin.
0: Ya, mendengar demikian tadi mimbar agama Katolik bersama Mas Willy Brothers Febrilian Yuvenkono dengan tema Menjadi Hamba.

Dengan selanjutnya kita akan menuju ke RRI Pro 1 Pro 1 Jakarta untuk mengikuti Ruang Rindu Nasional untuk edisi Lebaran Idul Adha bersama Senada, dan juga akan dipandu oleh Itaf Purnamasari dan juga Yudi Ismail.

0: Saudara pendengar, Idul Adha mengingatkan kita pada karya terbaik lahir dari yang tulus, dari hati yang tulus maksudnya, dan penuh pengorbanan. Rindu pada suasana takbir dan kebersamaan Idul Adha selalu menemukan tempatnya lewat lantunan lagu-lagu religi. Karena itu kami hadirkan Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu, spesial Idul Adha.
1: Jagalah hati, jangan kau kotori. Jagalah hati, lentera hidup ini. Jagalah hati, jangan kau nodai. Jagalah hati, cahaya ilahi. Bila hati kian bersih, pikiran pun akan jernih. Semangat hidup nan gigih, prestasi mudah diraih. Namun bila hati keruh, batin selalu gemuruh. Seakan dikejar musuh dengan Allah kian jauh. Selamat malam, saya Ita Purnama Sari bersama Yudi Ismail menemani Anda kembali di Ruang Rindu berjaringan nasional di seluruh Indonesia. Spesial Idul Adha.
0: Baik. Mantap. Jadi kalau kita dengerin kutipan lirik lagu yang dibawakan Mbak Ita tadi.
1: Salah satu lagu favorit aku ini, Mas.
0: Gitu ya?
1: Ya, setiap Ramadan selalu diputar dan didengerin.
0: Oh,
1: sampai meresap ke dalam
0: hati. Dan ini lagu pop yang dipopulerkan oleh bintang tamu kita malam hari ini yang sukses melejit namanya sejak era 90-an.
1: Dan di momen Idul Adha ini pas dengan genre musik mereka, kami hadirkan bintang tamu spesial di Ruang Rindu malam ini.
0: Spesial Idul Adha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat Anda semua. Malam ini tanggal 27 Mei 2026 kita dirilis semua Pro 1 RRI di seluruh Indonesia.
1: Betul.
0: Termasuk studio produksi dan stasiun relenya. Halo juga yang ada di mancanegara yang dengerin lewat streaming di www.rri.co. Di mana tadi?
1: Ini loh, Mas.
0: Oh, www.rri.co.id benar streamingnya ya, dan mobile application di RRI Digital. Dan kita juga ditayangkan di YouTube RRI Jakarta.
1: Udah enggak sabar nih, Mas.
0: Enggak sabar
1: aja
0: dong
1: dengan bintang tamu kita, Nasyid Snada.
0: Ya, oke.
1: Ada Kang Teddy Snada dan Mas Erwin Snada. Assalamualaikum.
0: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Jumpa lagi kita lewat udara ya. Wah, ini ini pokoknya Nasyid legend ini bener. Dapat salam dari Kang Dwiki ya.
2: Salam balik.
1: Iya, iya, iya.
0: Gimana kabarnya akang-akang berdua ini hari ini?
1: Di momen spesial Idul Adha apa yang
2: sehat, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
0: Ih, seru ya.
1: Pada kurban di mana ini?
2: Saya di kantor.
1: Wes.
2: Tapi nanti hari Jumat.
0: Oh, hari Jumat, baru hari Jumat ya.
1: Iya.
0: Kang Teddy di Bandung ya, Kang?
1: Iya, Kang Teddy domisili di Bandung.
0: Oke, baik.
1: Kang Teddy suaranya bisa agak kencengan dikit, Kang.
0: Kang Teddy malah di mute kayaknya.
1: Jangan di mute,
0: Kang. Kang Teddy enggak ada suaranya.
1: Halo.
0: Oh, itu di mute Kang Teddy. Halo, Kang.
1: Kang Teddy nggak ada suaranya.
0: Kang Teddy suaranya di mute kayaknya.
1: Nggak di mute.
0: Oh, nggak di mute.
1: Tapi kenapa kok?
0: Kenapa kok?
1: Cuman Bang Erwin aja yang ada suaranya.
2: Nah,
0: lo.
1: Aduh.
0: Tadi sempat ada suaranya Kang Teddy. Tapi kalau ngeliat di sininya, nah itu masih merah Kang Teddy.
1: Iya, itunya masih mute.
0: Hah? Dari siapa yang? Coba.
2: Saya juga nggak dengar sih.
0: Iya, audionya Kang Teddy. Yaudah,
1: tapi
0: coba.
1: Mas Erwin dengar suara kita kan?
2: Dengar dong.
0: Dengar dong. Kang Teddy. Kenapa yang Kang Teddy?
1: Malam ini Senada diwakilin oleh
0: dua orang ini ya.
1: Mas Erwin dan Kang Teddy.
0: Siap. Ya. Kalau ditanyain sekarang ini lagi pada aktif apa sih?
1: Iya.
0: Dua personil Senada ini.
1: Oh, tunggu. Kemarin kenapa? Ramadan. Ita Purnamasari featuring Senada, kita rilis single baru
0: Tauba. Iya.
1: Iya. Dan seperti ini loh kita di RRI juga.
0: Iya, manggung.
1: Manggung pas kemarin pas bulan puasa.
0: Bulan puasa ya, Ruang Rindu Ramadan ya.
1: Iya, betul.
0: Oke. Sama Kang Teddy juga kayaknya sempat ke Tiongkok ya.
1: Oh iya. Kami sempat ke China bareng Kang Teddy. Itu bulan November.
0: Bulan November ya.

0: bareng sama Agus Sidwar. Agus itu juga salah satu
1: itu
0: di Senada.
1: Formasi pertama ya dari
0: formasi pertama.
1: Senada ya.
2: Oh iya iya iya iya.
0: Formasi pertamanya itu saya, Lukman dan Erwin. Pertama kali itu Senada tahun 91.
2: Tahun 91.
1: Benar-benar legend kan, nasib pertama di Indonesia.
0: Iya. Nah itu satu lagi kita ada apa lagu juga judulnya Dialog Dua Hati.
2: Dialog itu Dua Hati. Ya.
0: Keluarga tuh sebetulnya.
2: Oh, baik.
0: Dialog dua hati itu antara suami dan istri.
2: Yeah. Oh, ya, ya, ya, ya, ya, ya. Nah,
1: gitu. Kemudian okay. Ini saya dengar juga untuk menyambut Idul Adha ada lagu yang berjudul Haji ya, pergi Haji atau apa ya dari Senada.
0: Nah, yeah. Jadi lagu ada dua lagu kita yang kita rilis tahun 2006 akhir.
2: Oh, 2006, ya. 2006 akhir ya. Mm-hmm.
0: Jadi waktu kita pertama kali umroh ya, mm-hmm. Di situ kita banyak apa, ide tuh untuk apa untuk bikin lagu gitu ya. Mm-hmm. Nah akhirnya Kang Teddy bikin lagu ya, mm-hmm. Lagunya sangat menyentuh Sambut Panggilannya.
2: Sambut Panggilannya, oke.
1: Okay.
0: Jadi kita merekam apa namanya perjalanan umroh kita itu, yeah. Lewat lagu dua lagu itu.
1: Iya yeah, iya.
0: Gitu.
1: Yeah.
0: Nah maka apa namanya dengan setelah itu kan April ya, saya masih ingat 2006 April, mm-hmm. Kita pulang umroh, mm-hmm. Bikin album, mm-hmm. Ya kita nyanyikan dan alhamdulillah Desember 2006 kita pergi haji.
2: Oke.
0: Alhamdulillah kita berangkat lagi haji, dan disitulah apa perjalanan spiritual kedua kita dilakukan.
2: Siap.
1: Iya iya iya. Ya, ya, luar ya, ya. Biasa.
2: Kang Teddy,
1: suaranya belum ada loh, Kang. Gak kedengeran.
2: Kenapa ya? Tadi padahal ada. Yaudah, ya udah. Nanti kita coba kita lihat ini karena faktor ini. Apa
1: teknis,
2: ya gitu ya?
1: Faktor teknis.
2: Ya. Sebentar. Iya kan. Oke, ini sudah ada penelpon yang ikut bergabung bersama kita.
1: Dari mana do?
2: Dari mana bu? Mana do? Bang Benny Jo, selamat malam.
1: Selamat malam.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu Ita Purnamasari. Bang Yudi Ismail, selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin.
2: Siap. Langsung dengan Senada, Bang. Benny Jo
1: langsung tersambung dengan Senada ya, nasyid Senada.
3: Oke, langsung ke Bang ya. Erwin ya.
1: Bang Erwin, ya.
3: Bang Erwin.
0: Waalaikumsalam.
3: Oke, kita langsung ke pertanyaan ini kan apa khusus lagu-lagu religi ya.
2: Betul.
3: Ini pertanyaan pertama, ada kan lagu baru itu antara apa ya? Mekah dan Madinah. Itu menceritakan perjalanan Rasulullah atau bagaimana? Itu kan biasanya kan ada kalau Rasulullah dari apa Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa kan kalau itu mungkin bercerita tentang kisah Rasulullah kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya tentunya. Itu pertanyaan pertama, pertanyaan kedua, apakah pernah di apa namanya apa grup band apa ini?
2: Senada.
1: Senada.
3: Nada, apakah di antara personil itu pernah terjadi miskomunikasi? Itu aja okay. Yang pertanyaan.
2: Oh, okay. Siap.
1: Nanti dijawab ya, Bang Benny. Oke, silakan salam.
2: Silakan.
1: Ya.
3: Ada bilang di Kertosono, ikut Banda Aceh, Bung Imam Kampung, Ibu Farida Palu, terus ada Ibu Fatmawati, Bung Kendi Toli-Toli, ada Angkel Gaji juga, dan Pak Mali di Pekanbaru. Itu aja, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana dulu kita ke Jember? Ada Pak Ahmad Abdullah.
1: Pak Ahmad Abdullah, selamat malam.
2: Pak Ahmad Abdullah, silakan.
4: Halo, selamat malam.
2: Selamat malam. Iya. Langsung ya. Dengan Senada.
4: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
2: Iya.
4: Ya, alhamdulillah kabarnya sehat ya.
1: Sehat, alhamdulillah. Baik, selamat.
4: Mas Erwin Senada.
1: Ya, silakan langsung Pak Ahmad.
2: Iya itu.
4: Apa?
2: Iya, silakan, silakan.
1: Langsung.
4: Ya, salam kenal dan salam sehat. Langsung bertanya saya ya. Apakah di dalam merilis lagu ini lagu yang berwangi ya lagu agama ini apa saja tantangannya?
2: Tantangannya ya?
1: Tantangannya.
4: Dan juga yang masa depan yang perlu dipersiapkan seperti apa supaya menuju

0: langkah yang terbaik itu.
1: Siap.
0: Boleh salam saya Mas Yudi?
1: Silakan.
0: Ya, salamnya untuk Bapak Mura di Jember ya. Juga ada Putra Magenda, Bang Leman, PT Dinda, semuanya deh salam hormat, salam
1: sehat.
0: Yang belum kenal, salam kenal. Untuk Mas Yudi, Mbak Ita, selamat bertugas. Semoga Mas Yudi, Mbak Ita, semoga selalu bahagia bersama keluarga. Ya.
1: Terima kasih.
2: Pak Ahmad.
0: Terima kasih banyak. Ruang rindu.
2: Ruang berbagi rindu, memori lewat.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita menuju ke Padang.
2: Kota Padang ada Bang Hanafi.
1: Selamat malam Bang Hanafi.
2: Udah Hanafi.
3: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mina aidin wa faizin.
2: Waalaikumsalam.
3: Memori lewat lagu.
1: Siapa Hanafi? Silakan.
3: Ya, mau nanya ini yang saya gimana Bang Prada menilai lagu coveran Mbak Ita Purnamasari yang judulnya Kaki Putih bersama Dumpis.
1: Kenapa?
2: Pak Hanafi,
3: lagunya apa bagus enggak gitu sama nada.
2: Oh, lagu taubat, iya.
1: Oke.
3: Okay. Lagu Kasih Putih
1: yang Kasih Putih.
2: Oh, Kasih Putih.
3: Ita Purnamasari.
1: Iya.
3: Pernah bawa ulang lagu.
2: Iya, Kasih Putih bersama Rumpis. Bersama
1: okay. Rumpis. Pertanyaan lainnya? Ada lagi?
3: Lainnya ini apa proses kreatif di balik lagunya Jagalah Hati?
1: Oh siap.
2: Tentang lagu Jagalah Hati. Baik.
1: Oke.
3: Okay. Tapi pengen sekali itu ingin minta saat nada ingin request bikinin lagi tuh lagu Neo Selawat Report.
2: Oh, Neo Selawat.
1: Oke.
3: Okay. Siap. Pengen ditambahkan bahasa Korea gitu.
1: Oke. Okay.
3: Selawatnya.
2: Siap.
1: Siap. Terima kasih Pak Hanafi.
3: Salam buat ini Bang Tito di Padang, buat Niken di Samping, Bu Nancy di Veteran, buat semua kru RRI di Padang, itu aja Kak Ita, Bang Yudit, Bang Nada, terima kasih. Kayak nanti di Padang, selamat malam.
1: Selamat malam.
2: Pak Hanafi,
1: kita kasih. Menuju ke Toli-Toli. Ada Bang Albert.
2: Selamat malam Bang Albert di Toli-Toli.
1: Bang Albert.
2: Selamat malam, Mbak.
1: Bang Albert. Udah ada suaranya Kang Teddy.
2: Kang Teddy,
1: Oke. Coba kita angkat yang telepon dari WhatsApp ya. Halo, selamat malam.
2: Selamat malam, dengan siapa ini?
4: Selamat malam, Assalamualaikum. Saya Ahmad Irwan di Bandung Timur.
1: Pak Ahmad Irwan, silakan. Sama-sama Bandung atau sama?
2: Dengan Kang Teddy atau Mas Erwin, silakan Kang.
4: Iya, pasti sama-sama orang Sunda.
2: Iya.
4: Kahyangan. Kalau saya kan nagrek Bandung nyincet gitu kan.
1: Apa tuh?
4: Kabupaten.
1: Oh, kabupaten.
2: Ngerti. Silakan.
4: Selamat Hari Raya Idul Adha ya.
1: Siap
4: ya, di momen Idul Adha ini segera kita semua adalah menyatukan persatuan dan kesatuan bangsa kita ini kan. Ya, jangan ada terpecah belah dengan adanya momen seperti sekarang. Itu harapan kita semua itu kan mungkin. Nah, di sini kembali kepada masalah tema kan sekarang Husal Gurelidi. Nah, saya mau tanya kepada pencipta lagu religi, sulit manakah menciptakan lagu religi dengan lagu yang biasa untuk umum? Nah, itu kan seperti di antaranya. Nah, makanya di sini kalau saya biasanya kan yang sempat menyentuh hati itu adalah lagu religi itu ada seperti contoh seperti Kebesaranmu, ST12.
1: Ini kita lagi sama juga. Senada Pak.
4: Oh iya.
1: Iya.
4: Iya, maksudnya bertanya itu kan.
1: Oke. Iya.
4: Memang semua juga saya senang lagu religi kan terutama ciptaan siapapun juga. Nah, itu mungkin yang
1: saya
4: tanyakan. Terakhir saya salam buat teman-teman saya yang buat Pak Leman, ada juga Teh Dinda, ada juga yang baru saja dari itu. Kemudian RI juga salam buat di RI Sungai Liat ada Mbak Nopi, di Bandung ada Teh Talia, di Surabaya ada Mbak Presti, dan buat semuanya aja lah.
1: Terima kasih.
4: Salam persaudaraan, salam persatuan. Selamat Hari Idul Adha. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita jawab satu persatu ya, Kang Teddy dan
2: Mas Erwin.
1: Oke, dari Bang Benny Jo. Mekah dan Medina, antara Mekah dan Madinah ini cerita tentang apa sih? Ya. Tentang Rasul atau gimana
2: boleh
1: nih? Silakan dijawab.
2: Kang Teddy atau Mas Erwin?
5: Kang Teddy nih, Kang Teddy.
2: Ayo, mangga Kang Teddy. Kang Teddy, mangga.
6: Iya.
5: Bismillah.
1: Nah, ini ada suaranya. Waalaikumsalam.
2: Waalaikumsalam.
5: Ceritanya Mekah dan Madinah adalah sebuah kota suci, tempat kita nanti untuk kalau kita mau umroh dan haji selalu kedua kota suci itu, di mana kita mengingatkan bahwa awalnya panggilan haji itu adalah hikmah dari Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim yang diperintahkan Allah untuk memanggil kita umat manusia itu ya. Jadi itu. Jadi teringat perjuangan Nabi Ibrahim. Nah, pas di Madinahnya kita teringat perjuangan Nabi Muhammad, yaitu Rasulullah kita yang Nabi yang terakhir. Jadi itu perjuangan. Jadi ingat perjuangan keduanya itu. Jadinya, jadi kita mau ke Mekah ingat Nabi Ibrahim, Nabi Muhammad. Ingat ke Madinah juga teringat Nabi Muhammad. Nabi Muhammad, betul. Jadi itu kedua-duanya sangat-sangat masuk dalam hati gitu, gimana ya caranya ya?
1: Siap.
5: Itu ragu gitu.
1: Oke. Pertanyaan kedua, pernah ada miskom gak sih di antara personil-personil senada ini? Senada.
5: Banyak.
2: Pastinya ya.
6: Tapi gini ya, satu hal yang pernah kita ya manusiawi ya, kalau ada apa namanya perselisihan gitu ya.
2: Iya, pasti.
6: Cuma kita setiap apa namanya dengar kutip protes atau apa kritik gitu ya, itu kami melihatnya sebagai sebuah niat baik mereka untuk memperbaiki apapun tentang senada. Jadi itu kita dengan hati terbuka kita welcome, karena kita tahu sama-sama di apa namanya di apa di mindset kita gitu ya. Kalau ada jangan gini, kita paling itu kalau bikin lagu, biar lagu dan aransemennya seperti apa. Nah itu sering tuh. Nah, kalau begini kata-katanya kira-kira bisa diterima oleh audiens gak? Oh kalau kayak gini mah biasa dipakai sama audiens, dan itu tuh biasa gitu.
2: Iya, selisih pendapat tuh biasa.
6: Biasa di kita diskusikan gitu. Betul. Tapi apapun yang jadi masukan dari senada, ya misalnya lagunya lagu Wang Teddy nih gitu ya, itu saya kasih masukan, nah itu semuanya punya mindset yang sama, bahwa masukan itu adalah dalam rangka memperbaiki apa namanya lagu atau syair atau apapun yang senada buat gitu. Karena ujung-ujungnya kan buat kita juga, buat untuk lagunya Kang Teddy, buat Wang Teddy, tapi untuk senada gitu.
1: Jadi
6: kebaikan untuk senada itu sih yang kita apa biasa terjadi.
1: Dari Pak Ahmad di Jember, tantangan apa yang pernah dihadapi senada?
5: Waduh, tantangan.
2: Mungkin dalam manggung,
1: banyak ya.
2: Dalam rekaman atau dalam
5: pernah mau dilaporkan polisi.
2: Loh, oh gitu, bisa? Kenapa? Gimana ceritanya?
5: Iya, ada yang ini persoalan lagu ya, Wing ya.
2: Iya, gimana?
5: Sebetulnya kan salawat itu domain umum. Salawat itu domain umum. Itu tidak ada yang harus menghat salawat. Salawat itu milik umat Islam semuanya. Mau itu dalam versi bahasa apapun gitu ya. Tetapi kami pernah mengalami dituntut untuk mengakui bahwa itu adalah hasil karya orang lain.
1: Oke.
5: Ya itu, jadi kita mau dilaporkan ke polisi, tapi polisi juga menolak laporan itu. Tidak bisa ini salawat adalah domain umum, domain publik sih.
2: Ini yang neo salawat bukan Kang?
5: Iya betul.
2: Ini sempat viral kemarin di TikTok ya, untuk bahasa Cinanya, bahasa Cina.
6: Mandarin.
2: Mandarin, iya bahasa Mandarin. Wah luar biasa, iya.
1: Oke, jadi gitu ya.
6: Ya. Nah. Itu yang paling seru sih itu.
2: Paling seru
6: ya,
2: setelah
6: kejadian itu sih nggak ada sih, paling ya biasalah masalah royalti gitu ya. Okay. Tantang aja karena
5: ada lagi Wi.
2: Apa tuh?
5: Bahwa kami mempunyai hak finansial untuk lagu itu tidak sampai ke kami.
1: Oke. Okay.
5: Itu karena kami juga tidak strict dengan hukum. Salahnya kami juga gitu. Hitam atas putihnya itu harus ya. Tapi itu harusnya memang kita concern di situ, tapi tidak kita lakukan ya Wing ya. Jadi akhirnya.
2: Iya.
5: Tapi Tapi ya kita kehilangan uang tapi tidak kehilangan keberkahan. Amin.
1: Nah,
5: ya.
1: Amin.
5: Karena kita umroh bareng.
2: Nah, itu dia, Kang.
5: Bareng.
2: Diganti dengan yang lain, betul sekali.
1: Siap. Gitu. Langkah ke depan apa yang mau diambil dari Pak Ahmad lagi nih?
5: Langkah ke depan tetap berkarya yang Wia.
2: Pastinya tetap berkarya.
5: Tetap berkarya. Ya, besok tanggal 31 kalau mau nonton kita di Bintaro, Mesir Bintaro, Mesir Raya Bintaro.
1: Wah, dekat Baita kita.
2: Kita sama-sama geng Bintaro dong, Kang Teddy. Waduh, performnya di Bintaro di mana?
1: Ya. Masjid Raya Bintaro.
2: Masjid Raya loh, cuma satu menit dari rumah.
1: Oke. Okay. Kemudian Bintaro. Pertanyaan dari Pak Hanafi, proses kreatif lagu Jagalah Hati.
6: Wingku. Lagu itu diberikan oleh A.A. Gim. Jadi waktu tahun 2000 1999 kita ada acara di Darut Tauhid, ya, ulang tahun Darut Tauhid waktu itu. Ya, sebenarnya diundang. Nah, pada saat kita nunggu tampil, didatengin sama A.A. Gim. Ini A.A. punya lagu, judulnya Jagalah Hati. Lagunya begini, dicari nama dia. Ternyata lagunya pelan-pelan. Jagalah hati, jadi kasih Agim ya. Wah, jangan kau kayak gitu. Kita terima, kita tulis sainnya ya. Boleh kita buat lagi ini, boleh kata Agim. Ya udah, akhirnya kita bikin album. Nah, itulah keluar pertama kali itu album Neo Selawat.
1: Oke. Okay.
6: Tahun 2000. Nah, di situ kita aransemen jadi rancak gitu ya. Kita pakai kendangnya Kang Ade dari Krakatau.
2: Iya.
1: Oh iya iya iya iya.
6: Kenangin, kita nyanyi juga latihan. Disitulah juga dari akapela kita mulai bergeser ke perkusi. Jadi kita bermain dengan akapela dan paduan suaranya diiringi dengan akapela. Itu mulai kita keluarkan tuh dengan album Neo Selawat. Nah, itu cikal bakalnya tuh berangkat senada jadi viral tuh.
2: Viral
6: karena lagu itu kemudian dipakai sama RCTI dipakai untuk iklan programnya RCTI. Jagalah hati, jagalah hati. Jadi orang dulu kan gitu ya.
1: Iya.
6: Itu masuk ke stasiun TV. Nah, itu potensi viralnya sangat besar sekali.
1: Oke.
6: Nah, itu dipakai pada sejak itulah kita alhamdulillah itulah album itu kemudian viral. Kalau enggak salah nembus sampai 300.000 lebih ya. Dan kita dapat double platinum dari label. Labelnya Blackboard waktu itu.
2: Oh, Blackboard. Sama dong.
6: Iya. Double platinum.
5: Iwan dong.
1: Oke.
2: Masya Allah.
1: Siap. Kemudian ada Pak Ahmad di Bandung tadi. Lebih susah mana bikin
2: lagu religi
1: atau lagu pop pada umumnya?
6: Ah, Kang Teddy tuh, Kang Teddy.
1: Kang Teddy.
2: Mangga.
5: Nih. Susahnya kalau kita nyanyi lagu religi tapi kelakuan kita bertentangan dengan lagu yang kita buat, itu susah. Ya kan, kalau misalnya kita menasihati orang lain,
2: iya, bisa nasihati diri, susah nasihati diri sendiri
5: tidak,
2: atau
5: iya susah. Itu dia.
2: Bisa
5: banget sih lagu kayak begitu buat orang lain, diri sendiri aja tuh dibenerin, itu yang susah.
2: Iya.
1: Baik kalau begitu. Mantap. Nanti kita lanjutkan kembali untuk Anda saudara pendengar yang mau bergabung, boleh nanti bisa telepon di 021-344-0696 atau 021-344-1499
2: dan nomor WhatsApp di 0811-7972-7912. Ditunggu. Baik.
1: Kita dengerin terlebih dahulu berikut ini antara Mekah dan Madinah dan juga sambut panggilannya tentu dari Senada. Kita jeda dulu ya, Akang-akang Senada. Kita dengerin dulu yang berikut ini.
2: Oke.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Berbagi rindu, memori lewat lagu. Masya Allah, tadi lagu-lagu dari Senada luar biasa. Bikin
0: asik. Meresap ke jiwa gitu ya.
1: Meresap langsung ke hati.
0: Kang Teddy.
1: Bikin adem.
0: Pak. Dan Mas Erwin.
1: Waduh, ini luar biasa.
0: Oke banget loh, dua lagu yang kita puterin tadi.
2: Itu Kang Teddy itu ciptanya itu.
0: Dua-duanya Kang Teddy ciptanya ya?
2: Kang Teddy.
0: Kang Ted.
1: Kang Teddy, kok okay. Suaranya jadi pada kecil? Halo. Ayo
2: enggak kan?
1: Kok jadi pada kecil
0: ya? Kok jadi pada kecil ya? Oke. Kita terima dulu kalau begitu penelpon yang sudah masuk. Teh Dinda, silakan.
1: Teh Dinda, selamat malam.
3: Selamat malam kembali Mbak Ika, Yudi Ismail.
0: Siap. Langsung dengan rindu, Senada.
3: Ya. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagi.
1: Iya.
0: Mm-hmm.
3: Dinalaidin. Izin, mohon maaf lahir dan batin dulu ya, Mbak Ida.
0: Siap, oke.
3: Okay. Senada, selamat malam, assalamualaikum.
1: Senada.
3: Kang Teddy.
1: Ya.
3: Kang Teddy. Ya.
0: Kang Teddy sama Kang Erwin.
1: Kang Teddy sama Mas Erwin, Teddy enggak.
3: Kang Teddy sama Kang Erwin aja lah, sama-sama
1: iya.
3: Akang.
1: Sama-sama Akang.
0: Ya, siap.
1: Gak bingung.
3: Terus sama KDM gitu ya.
1: Iya.
3: Aduh ya Allah ya Robi benar Mbak Ita, Yudi Ismail dan Erwin dan Kang Teddy ya. Lagu meresap ke hati.
1: Betul
3: sampai
1: sekali.
3: Keluar air mata Masya Allah, tabarakallah ya. Apalagi alhamdulillah ya yang sudah pernah ke sana menginjakan kaki.
1: Betul
3: ke
1: Baitullah. Betul sekali teh.
0: Oke.
1: Okay. Ya, kangen balik lagi.
3: Jadi kangen rindu bayi itu
1: saya.
3: Kang Teddy dan Kang Erwin pertanyaannya seputaran udah berapa atau ya label ya bicara label ya bicara
0: okay.
3: Label apakah dari awal sampai saat ini masih di satu label?
0: Oke. Okay.
3: Yang kedua bagaimana dengan tadi ada kisah yang enggak asik gitu ya, yang kurang menarik tadi ya. Rezeki diambil tapi berkahnya dapat kan gitu ya.
1: Betul, betul. Nah,
3: untuk saat ini sampai saat ini royalti bagaimana?
0: Kisah siap,
3: Kang okay. Teddy dan Kang Erwin terus berkarya tuh aduh Masya Allah tabarakallah. Mbak Ita dan Mbak Yudi, Teteh mau balas salam boleh?
1: Boleh,
0: silakan tiga.
3: Yang menyapa Teteh ya Bapak Ahmad Abdullah di Jember, juga Kang Ahmad Irwan di Bandung Timur. Dan terus tadi mau menyapa Minggu Rabu lalu tuh ada Icut ya di Banda Aceh ya. Yang menyapa Teteh ini dibalas sekarang ya Icut ya, selamat
0: siap.
3: Malam dari Teteh cukup dulu Yudi.
0: Oke, okay, terima
1: siap.
0: Kasih.
1: Siap Teteh.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung kita ke Manado.
1: Kita ke Manado ada Ibu Fatmawati.
0: Ada Ibu Fatmawati, selamat malam.
1: Fatmawati.
0: Apa kabar Jo?
4: Selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
4: Kita cantik apa kabar?
1: Alhamdulillah.
4: Mas Yudi aman?
0: Aman dong.
1: Aman
0: dong.
4: Aman dong.
1: Penjaganya banyak.
4: Mbak Isa, ya. Mas Yudi kok ngajak-ajak nonton bareng ke bioskop?
0: Kok tahu?
1: Gak tahu ini. Iya nih, lain kali ya Bu Fatmawati kita ajak Bu Fatmawati.
0: Silakan.
4: Iya.
0: Bu Fat.
4: Lalu, aduh, dikasih lihat apa itu tiketnya?
0: Oh, ya. Siap.
1: Silakan dengan Senada ya Bu Fatmawati.
4: Okay. Assalamualaikum Kang Teddy sama Kang
1: Mas Erwin ya.
0: Betul.
4: Iya Mas Erwin.
2: Waalaikumsalam.
4: Saya aduh sampai terharu dengarnya lagu apa religi tadi.
1: Iya.
4: Aduh bangga pun apa sampai Baita ingat aduh iya. Gimana ya kalau
1: sampai meresap ke dalam hati Bu aduh
4: keluarga pergi ke Baitullah
1: ya betul
2: masyaallah
4: mudah-mudahan
0: amin
4: pertanyaan saya gini ya Mas selain penyanyi atau pencipta lagu, adakah aktivitas lain?
0: Siap.
1: Oh, kegiatan ada lagi ya di luar musik. Ya. Baik, nanti dijawab.
4: Mbak Isa,
1: ya.
4: Salam dong.
0: Silakan.
1: Bu Fatmawati.
4: Mau balas-balas salam ya. Ada Pak Benijo di Manado, ada Bang Reman, ada Ayu di Ambon, apa kabar?
0: Siap.
4: Ada Om Ana juga.
0: Oke.
4: Mas Yudi, makasih.
0: Sama-sama.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Dari Manado kita ke Maluku.
1: Ada Ayu. Selamat malam Ayu.
5: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayu, silakan. Siap.
1: Siap Ayu.
5: Ya. Ya, saya akan langsung ke nasib Semada ya.
1: Iya.
5: Iya. Gimana yang kenal sama Semada nasib ya. Karena emang lagu-lagunya yang menyejukkan ya, lagu-lagu religinya. Seperti yang tadi sudah diputar juga sama DRI Pusat RI Jakarta. Saya tanya sama, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kang Teddy sama Mas Erwin.
6: Waalaikumsalam.
5: Ya, kemudian bisa melancong ke Maluku ya.
1: Iya.
5: Iya, kebetulan kalau untuk di Maluku sendiri.
6: Ternate waktu itu.
1: Oh, ke Ternate, yuk pernah.
5: Oh, itu Maluku Utara, jadi Maluku Kota Ambon. Kebetulan kalau di Maluku dia juga kadang ada lomba-lomba lagu religi gitu ya.
0: Oke.
5: Seperti gitu dan sebagainya. Saya ingin bertanya gitu ya ke Kang tadi sama Mas Erwin. Kayaknya pernah kolaborasi juga sama Mbak Ita Pertama Sari ya dengan
1: kemarin terbaru Ramadan. Iya.
5: Iya. Itu ceritanya kayak mana sih ya? Saya bermonitor nih, mungkin tadi sudah ada yang bertanya atau
0: siap ya, belum nanti diceritain ya.
5: Iya deh ya.
0: Siap.
5: Dan sukses selalu buat grup Nada Nasid. Lagunya selalu menyentuh, selalu apa namanya,
1: menyentuh hati,
5: mengingat kita untuk selalu bersolawat
1: dan mengingat
5: Allah.
0: Amin.
5: Ya, selamat Hari Raya Idul Adha untuk semuanya.
1: Sama-sama Ayu.
5: Kita semuanya dapatkan dan pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala, khususnya yang sudah berkorban mendapatkan pahala berlipat ganda dari Allah Subhanahu Wa Taala. Saya ingin balas salam dari Bu Hoa.
0: Boleh tiga dan cepet ya. Ditungguin ya, soalnya.
5: Saya juga buat Pak Widi di Tokyo dan saya mendengarkan Prosat Rilis Indonesia.
0: Siap.
5: Terima kasih. Assalamualaikum dan selamat malam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Lampung ada Bang Leman. Silakan Bang Leman.
1: Selamat malam
0: dengan
1: Bang
0: Senada.
1: Leman.
7: Assalamualaikum. Selamat malam Mas Widi, Mbak Ita.
0: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam.
7: Iya, ini saya ketinggalan nih Mas Yudi, saya lupa ini malam kemis Mas Yudi.
0: Oke, silakan langsung dengan ya. Senada.
1: Iya Bang Leman.
7: Iya Senada dengan Bang Kang siapa?
1: Kang Teddy
0: Kang
1: dan
0: yang Mas Erwin. Mas Erwin.
7: Ya. Saya hanya bisa mengucapkan selamat dan sukses saja lah untuk keduanya gitu, Bang Mas Yudi. Gitu.
0: Siap.
7: Semoga apa namanya di dunia musiknya tetap maju, tetap jaya Mas Yudi, Mbak Ita gitu. Dan juga ya. Salam Mas Yudi. Ya,
0: silakan.
1: Bang Leman.
7: Jadi untuk Bung Benijo, Manado, Bupat Mawati, Manado, Utama Genda di Bendoso, untuk DPD Solok, dan semuanya tanpa ketua dari Lampung, Kota Agung, Tangga Lampung, Mas Yudi.
0: Siap.
7: Dan untuk Mas Yudi dan Mbak Ita, selamat tugas, salam sehat, minal aidin, wal faizin. Idul Adha, Mas Yudi, Mbak Ita.
0: Terima kasih.
7: Mas Yudi. Makasih, selamat malam. Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan berikutnya kita menuju ke Sulawesi Tenggara. Ada Ibu Tiara. Selamat malam Ibu Tiara.
8: Selamat malam Bang Yudi bersama Ita Penambal, Ita Penamatari, Jenar Aidin Alpaiz.
1: Sama-sama.
0: Silakan Ibu Tiara dengan Senada.
8: Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Siap.
8: Bang Senada. Nah, pertanyaan saya, terus apa namanya, menciptakan lagu-lagu religi apa berlanjut atau ada apa namanya tambahan lagi dari lagu-lagu yang lain, Bang?
0: Oke.
8: Okay. Itu aja pertanyaan saya.
0: Siap.
8: Makasih.
0: Okay. Sama-sama.
8: Ya.
0: Silakan Bu Tiara.
8: Iya, salam-salamnya buat Ibu Pari dari Sulawesi Tengah, di Palu. Ya, ada Bang Benjo di Manado, selamat malam, menara Jumal Paizin.
1: Sama-sama.
8: Terus ada Bang Andi Yudhistira, ada Bang Leman, terus ada Bang
0: cukup Ali. Tiga aja Bu ya, Bu.
8: Oke, makasih.
0: Sama-sama, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti saya diomelin pendengar yang lain. Yang lain cuma tiga kok yang lain. Oke, okay, Kang Teddy dan
1: Mas Erwin.
0: Mas Erwin, kita jawab satu-satu ya. Dari Teh Dinda tadi, dari awal sampai sekarang apakah masih satu label atau udah ada beberapa label?
2: Kita udah beberapa label.
1: Udah berapa kali ya, Kang?
2: Banyak ya,
1: banyak. Label. Di antaranya
2: Blackboard. Jadi kita memang nggak ke satu label karena apalagi di zaman sosial media kayak gini ya, biasanya kita juga harus bisa memilih mana yang sama-sama menguntungkan lah.
1: Ya, win-win solution.
2: Win-win solution.
0: Siap. Kemudian tentang royalti masih dari Teteh Dinda, gimana, amankah buat Senada?
2: Ada kemarin tuh kita ada satu label, kita nggak usah sebutin namanya. Kita alhamdulillah kemarin sudah bisa mengklaim ya,
0: okay.
2: Royalti yang dulu udah sampai beberapa tahun gitu ya. Ya meskipun jumlahnya tidak terlalu besar, tapi alhamdulillah ini bagian dari tanggung jawab mereka untuk menyelesaikan kewajibannya.
0: Okay.
2: Nah, dulu pernah ada tahun 2000 berapa ya? 2000 belum pas COVID tuh 2020 gitu ya. Itu ada kita dapat royalti dari label dari Malaysia.
0: Oh, oke. Okay.
2: Jadi kita pernah bikin album dari Jakarta ke Malaysia, itu album pertama kali kita untuk go internasional ke Malaysia. Jadi ada produser sana yang melirik Senada untuk dijadikan dibuatkan album. Kita bikin rekamannya di sana. Ingat banget itu rekamannya itu kita di Malaysia itu tuh ada satu tempat rekam, mungkin Mbak Ita tahu nih.
1: Apa tuh?
2: Itu adalah studio rekamannya The Beatles.
1: Oh iya, itu
2: apa keren namanya? Banget. Saya lupa itu.
1: Nah,
2: itu
1: aku namanya juga lupa. Iya.
0: Di Malaysia.
1: Iya,
2: Malaysia.
0: Oke. Okay. Siap.
1: Luar biasa.
2: Bersejarah. Nah, alhamdulillah di situ kita kita rekaman di sana tahun 2006 kalau nggak salah ya. Dan akhirnya 2011-2012 lah gitu. Nah, itu royalti dibayarkan.
0: Waduh.
2: Rasanya 2000 dan itu lumayan sih bayaran.
0: Aman lah ya pokoknya kalau masalah royalti ya.
1: Aman lah ya.
0: Nah, kita ke
2: insyaallah.
0: Oke. Okay.
2: Lagi nunggu lagi nih.
0: Lagi nunggu lagi ya.
2: Kan Mbak Ita kemarin tadi cerita ya. Neo Solo kita yang bahasa Mandarin itu kan viral ya.
1: Iya, viral nah, banget.
2: Itu ternyata ada itu juga tuh ada reaktinya itu kan lagi usahakan.
1: Oh. Bagi-bagi dong yang diajarin yang
2: diambil. Boleh, sama traktir Mbak Ita.
1: Siap. Siap, Kang.
0: Kita ke penelpon berikut ini kok
1: dari
0: tidak ada namanya ya.
1: Jakarta.
0: Dari selamat Jakarta. Ayo, selamat malam.
9: Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Langsung silakan dengan Senada ya, Senang Pak.
1: Kita malam ini dengan Senada, silakan, Pak.
9: Wow, Senada, saya ngefans banget. Pertama-tama ingin mengucapkan selamat Hari Idul Adha 1447 Hijriah buat Nasid Senada semuanya, teman-teman dan juga tim di RRI.
0: Terima kasih.
9: Saya dari Bintaro nih, fans.
0: Oh, fans ya. Dari Bintaro, oke.
9: Okay. Ya, saya mengamati Senada adalah salah satu grup nasyid paling berpengaruh dalam perjalanan musik Islami di Indonesia. Jadi yang luar biasa, Senada mampu bertahan lebih dari 30 tahun dengan tetap menjaga kualitas, kekompakan, dan nilai-nilai spiritual.
1: Betul sekali.
9: Di tengah-tengah perubahan zaman dan industri musik. Pokoknya hebat, bagi saya Senada bukan hanya grup musik, tapi juga sebuah gerakan yang mempunyai perjalanan panjang dalam dunia musik Indonesia. Menghadirkan keteguhan, inspirasi, dan pesan kebaikan melalui karya-karyanya. Selamat untuk Senada. Kang Teddy, Kang Iksan, Kang Erwin, Mas Lukman,
1: Iqbal.
9: Selamat untuk Senada, semoga terus sehat, solid, dan terus menjadi cahaya kebaikan melalui musik untuk Indonesia dan dunia. Nuhun, terima kasih.
0: Pak, lagu yang paling disuka dari Senada apa?
9: Yang paling disuka?
1: Iya.
0: Kenapa?
9: Oh, banyak. Jagalah hati.
0: Ada. Oke.
9: Terus demi matahari.
1: Wih, mantap.
0: Tapi pernah ketemu langsung sama Senada?
9: Kicau suara burungnya.
0: Pagi Ramadan.
9: Pagi Ramadan. Pokoknya Senada telah mewarnai musik spiritual Indonesia. Dan saya bangga terhadap mereka, bahkan dikenal di Thailand, di
1: Malaysia,
9: Brunei, Darussalam.
0: Oke.
9: Tanya sebentar lagi mau ke London ini.
0: Ya. Oh gitu. Mau ke London.
1: Tahu banyak loh.
0: Tapi pernah ketemu langsung sama Senada nggak sih?
1: Langsung nggak?
0: Kartanya ngefans.
9: Ya sering juga sih ketemu, sering banget
0: gitu. Sering banget ya.
1: Sering banget.
9: Semuanya tuh doyan kuliner Senada tuh. Makanya sekarang perutnya maju-maju ya.
0: Perutnya. Kok tahu kalau doyan kuliner? Berarti tahu makanan favorit mereka dong.
1: Perutnya maju-maju.
9: Ya tahu gitu. Ada yang satu yang adiknya Kak Agus Ituar itu paling jago kuliner itu, semua restoran enak selalu dicoba itu,
0: Mas Iqbal.
9: Hati-hati Bal ya, itu ya kolesterol.
1: Tapi Bapak ini pernah nyiptain lagu gak sih Pak buat mereka?
6: Pernah dong.
9: Ya adalah sedikit-sedikit bantu-bantu.
1: Dan kemarin lagu terbarunya dirilis di Ramadan, judulnya Taubat, ciptaan Dwiki Darmawan dan Teddy Senada.
0: Oh begitu, jadi ini Pak Dwiki Darmawan.
9: Iya, saya anggota Senada yang ketujuh.
0: Anggota Senada yang ketujuh.
9: Selamat ya Senada semuanya, luar biasa solid.
6: Terima kasih Kak Dwiki.
9: Terus menjadi cahaya kebaikan pokoknya untuk Indonesia ya, melalui musik.
0: Kak Dwiki gak mau nyanyi bareng sama Senada next time gitu? Tampil di lagunya Senada.
9: Saya piano aja, kalau nyanyi saya itu Iksan udah ngatur suara jadi fals nanti.
1: Makasih loh.
0: Sehat-sehat Pak Dwiki.
1: Sehat terus Pak Dwiki, nanti sampai jumpa di rumah semua. Ya.
0: Siap.
6: Selalu Mas Dwiki, terima kasih.
1: Terima kasih.
0: Selamat melanjutkan aktivitas.
9: Makasih.
0: Assalamualaikum.
1: Salam.
0: Wah ini Pak Dwiki.
1: Luar biasa.
6: Saya boleh bicara tentang sedikit gak?
1: Boleh,
0: silakan.
6: Ini benar-benar kita dipertemukan sama orang yang tepat ya. Waktu kita awal-awal bertumbuh gitu. Jadi saya ingat banget dulu kan kita rekaman tuh sangat tradisional banget kan.
1: Iya.
6: Tradisional banget. Kita ingat banget tuh rekaman di tim waktu itu. Taman Ismail Marzuki. Itu kalau salah ulang di awal. Ulang dari awal.
1: Kalau dulu emang gitu.
6: Nah, akhirnya seiring dengan perjalanan kita alhamdulillah ketemu dengan Mas Dwiki.
1: Ketemu dengan Mas Dwiki.
6: Itu orang profesional di bidang musik yang pertama kali mendukung Senada.
1: Betul.
6: Pertama kali dia orang.
1: Ya.
6: Nah, jadi kita dikasih beasiswa sekolah di Parabi.
1: Parabi.
0: Wah,
1: luar biasa Parabi.
6: 3 bulan itu kita latihan vokal
1: ya, karena latihan vokal betul.
6: Mau enggak mau harus gitu ya karena dari sisi profesional Mas Dwiki lihat ini Senada lama-lama awalnya kan kita penyanyi masjid, musala
0: gitu ya. Okay.
6: Gitu. Begitu masuk ke dunia komersial di TV gitu ya, kita disejajarkan dengan penyanyi profesional sama kayak Baita gitu kan. Nah, Mas Dugi tuh punya inisiatif kalian harus latihan vokal gitu. Mm-hmm. Bakat tuh nggak cukup gitu.
1: Betul,
6: oh iya juga cukup, sih gitu. Betul. Terus gimana? Ya udah nggak apa-apa. Kasih beasiswa.
1: Yeah.
6: Guru vokalnya sama saya ingat itu ada Mbak Anika Tamso.
1: Anika Tamsi.
6: Tamsi, sorry. Mbak siapa tuh yang apa? Yang jazz itu?
1: Oti Jamalus.
6: Oti Jamalus.
1: Yeah.
6: Nah aku dilatih tuh sama beliau kita. Mm-hmm. Ya ini belum zamannya dulu belum ikut Kang Teddy sama Mas Iksan tuh.
1: Iya. Yeah. Oh. Mas Teddy sama Mas Iksan belum gabung.
6: Kita digabung. Nah alhamdulillah tuh. Di situ kita disupport sama Mas Yuki gimana apa pola vokal segala macam gitu, kita belajar banyak gitu sampai akhirnya kita tahu ya bagaimana apa berjanji yang benar gitu, bahkan apa setiap rahmat dan segala macam. Nah nggak cuma di situ, kemudian kita ada beberapa project. Mas Yuki bikinin lagu ya, ingat banget waktu itu ada project dari Pak Akito Abimanyu. Beliau punya lagunya dibuatin musiknya sama Mas Yuki, dinyanyikan oleh Senada.
1: Yang Demi Masa bukan Mas? Demi Masa.
6: Bukan. Oh, ada bukan? Itulah. Nah, itu lagunya lagu itu juga tuh tentang apa topik tentang haji juga tuh. Ada dua kalau enggak salah. Nah, terakhir lagunya beliau dari apa Pak Gito itu zamannya Covid tuh. Bahasa kita memberikan apresiasi buat tenaga medis gitu ya.
1: Iya.
6: Bekerja keras untuk menangani Covid waktu itu. Nah, itu kita buatin lagunya juga. Nah alhamdulillah tuh ya sampai sekarang alhamdulillah sama Mas Yuki sampai terakhir kita di lagu Tobat ya Mbak Ita ya.
1: Tobat yang kemarin rilis okay, bulan juga. Ramadan.
6: Nyanyi bareng di dapat dua apa?
1: Iya betul.
0: Baik.
6: Senang banget alhamdulillah.
1: Alhamdulillah ya.
0: Ini masih ada beberapa pertanyaan kita jawab cepet ya. Dari Bu Fatmawati, selain nyanyi dan mencipta lagu, apa aktivitas kegiatan atau kegiatan musik, ya. Kegiatan lainnya di luar musik?
6: Ya, Kang Teddy itu dia seorang pemain film.
1: Oh iya, aktor. Jadi ya. Dia kepala sekolahnya Dilan di film Dilan yang Dilan, sangat viral itu.
6: Beliau juga bikin beberapa film
1: pendek. Film pendek ya. Film pendek. Yang terbaru judulnya apa, Kang Teddy?
6: Yang terbaru itu ini nggak apa-apa ya saya sebutin
1: ya. Mimpi kecil untuk berkurban ya. Untuk ya untuk
6: mimpi kecil untuk berkurban.
1: Project Idul Adha ya.
6: Itu yang sederhanakan. Ada juga film layar lebar yang dia di. Terus ada Mas Iqbal kerja di apa PP di
1: apa, di bank ya, sebuah bank.
6: Bank. Lukman beliau wira swasta, kegiatannya event organizer dan segala macam. Kemudian ada Iksan dia guru vokal,
1: iya, guru vokal
6: musik.
1: Iya.
6: Saya sendiri Mas sebagai corporate trainer.
0: Waduh, siap.
1: Aduh, personilnya sendiri okay. Luar biasa.
0: Kemudian ada Ayu di Ayu, Maluku tadi. Iya. Cerita tentang gimana bisa berkolaborasi lagu Taubat.
1: Kang, Mas Erwin.
6: Itu Kang Teddy ini.
1: Iya.
6: Ini lagu saya nggak tahu sainnya. Oh, Kang Teddy.
1: Iya, jadi gini Mas Erwin, itu kan lagu ciptaannya Mas Dwiki, lirik Mas Teddy. Ya, betul. Jadi itu kan lagu memang senada udah pernah bawain. Versi betul. Senada, versi aku juga udah pernah. Nah, kemudian pas ketemu di China kemarin, aku bilang sama Kang Teddy, yuk Kang, buat apa untuk mengingat kembali kita kolaps yuk di lagu Taubat. Kebetulan kan ciptaan Mas Duki sama Mas Teddy. Hayu, ya udah jadilah
0: ya kan.
1: Pas kita kembali ke Jakarta, langsung rekaman, langsung bikin video klip. Okay, akhirnya rilis pas Ramadan kemarin.
0: Gitu ceritanya ya.
1: Iya, ceritanya begitu.
0: Dari Ibu Tiara, ceritanya sudah berapa banyak lagu yang dihasilkan oleh Senada?
1: Dari album pertama sampai sekarang, Kang?
6: Kalau album tuh kita ada sekitar 17-an.
0: 17 ya?
1: Belasan.
6: 17-an. Kalau satu album aja ada
0: 10?
6: 7-8 ya tinggal dikali aja tuh.
0: Oh, oke.
6: Okay. Ada sekitar
0: 7-8 kali 17 ya.
6: 80-an lah ya.
0: Oh siap. Baiklah kalau begitu.
6: Belum single ya, single juga kan.
0: Single juga banyak ya.
1: Pasti ya banyak lah.
6: Kita nggak kuat. Dia sekitar nggak sampai 100 sih, tapi adalah
1: puluhan ya kan, pastinya puluhan.
6: Puluhan.
0: Oke. Kang, kita nanti lanjutin lagi, kita break dulu. Kita bakal dengerin Neo Salawat dan Taubat. Untuk kalian sudah mendengar, silakan nanti masih bisa ikut bergabung. Silakan Anda bisa telepon di 0213440696 dan 0213441499
1: atau WhatsApp di 0811797272 ditunggu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kita lanjutkan kembali kebersamaan di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Oke, kita sapa-sapa dulu
1: yang ada di seluruh Indonesia.
0: Mulai dari mana Mbak Ita kira-kira enaknya?
1: Ayo dong.
0: Okay, halo.
1: Selamat malam Aceh Singkil, Ambon, Ampana, Asmat, Atambua, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Banten.
0: Basera, Batam, Bau-Bau, Bengkalis, kemudian Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuhan, dan juga Bogor.
1: Kemudian ada di mana lagi nih? Di Bone, Bovendigo, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Entikong, Fakfak.
0: Halo Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas, Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Lok, Sumawe, Madiun, Makassar, Malang, dan Malinau.
1: Selamat malam yang ada di Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Melaboh, Miangas, Nabire, Nias Selatan.
0: Halo Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir Pangarayan, Pekanbaru, Pontianak, dan Purwokerto.
1: Selamat malam yang ada di Ranai, Rangsang, Rimbaraya, Rote, Sabang, Samarinda, Sambas, Sampang, Sanggau, Saum, Laki.
0: Kemudian Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Skow, dan Sorong.
1: Kemana lagi kita mas?
0: Itu?
1: Ada Sumba, Sumenep, Sungai Pakning, Sungai Penuh, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tahuna, Takengon, Talaut.
0: Lanjut, Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Teminabuan, Ternate, Toli-Toli, Tual, Tuban, Wamena, Waikanan, dan juga Yogyakarta. Kang Teddy mana ini? Mas Erwin. Kita terima penelpon ya, dari Sorong. Selamat malam.
2: Sama Bang Yudi ganteng.
0: Oh iya.
2: Cantik.
0: Silakan langsung ya.
1: Selamat malam Bidan Luis.
0: Udah malam soalnya Bidan Luis.
2: Dua baris saja ya.
0: Boleh.
2: Saat tiba di kota
0: Madinah. Kok nyanyi?

0: Nada ini rata-rata dia mengayun. Mohon izin Abang Irwan dan Abang Teddy, jenis suaranya di bass atau di bariton atau dua-duanya?
1: Nanti siap, akan dijawab ya Bidan Luis.
0: Ya. Siap masuk album keberapa dia? Salamnya ada tiga. Nanti Kak Yudi bilang kalau maaf.
2: Iya dong.
1: Silakan.
0: Oke Bang. Salamnya untuk Ruang Rindu seluruh Indonesia dari Sabang hingga Merauke. Terutama Hai Jakarta.
2: Siap, Bidan Luis.
0: Dengan Kak Dwi yang menyiar, yang bertugas malam ini di RRI Sorong. Makasih Kak Ita.
1: Sama-sama,
2: sama-sama.
0: Kak Bang Irwan dan Bang Teddy.
2: Erwin, selamat malam. Oke. Aduh. Kita ke Bengkulu Utara.
1: Bang Andi, selamat malam Bang Andi.
2: Halo,
1: Bang Andi.
2: Waalaikumsalam, silakan.
1: Waalaikumsalam, Bang Andi. Suaranya kurang keras, Bang Andi.
3: Kurang keras ya.
1: Ya.
3: Halo.
1: Ya,
2: halo.
1: Bang.
3: Sudah terkopi belum?
2: Sudah.
1: Ya, silakan, Bang Andi.
3: Ini dari tadi ini bintang tamu kita yang dihadirkan ini, padahal saya kiranya tentang lagu-lagu religi, ya. Apalagi ada opik gitu ya, sering apa duetnya gitu, la ilaha illallah, gitu juga teman sejati gitu ya. Halo Bang,
1: pertanyaannya Teddy, bang Andi, ada yang mau disampaikan untuk Senada?
3: Ya sukses gitu, terutama Mbak Ita gitu ya, melalui The New Music and Video di kanal YouTube-nya ya, Sobat Official gitu ya.
1: Iya Bang.
3: Nah, itu aja dari saya Mbak Ita.
2: Oke, siap.
1: Oke Bang Andi.
3: Kalau bisa Bang Yudi nanti diperdengarkan juga lagunya itu ya. Teman sejati dari
1: Teman sejati.
3: Senada ya.
2: Oh, oke, okay. Siap. Oke, okay, ditunggu ya.
1: Siap Bang Andi.
3: Salam tadi sama Ibu Bidang Luis teman Tiara di Kendari.
2: Terima kasih.
1: Terima kasih Bang Andi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Lampung ada Bang Govinda.
1: Selamat malam.
4: Selamat malam, tabi pun assalamualaikum Om Swastiastu.
1: Waalaikumsalam.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bang Govinda. Apa pertanyaannya?
4: Ya, pertanyaan cuma simpel aja. Saya mudahkan sehat selalu, sukses dalam segala karir.
2: Amin.
4: Dan bisa berjalan dengan lancar segala Amin. Karirnya gitu aja.
1: Amin.
2: Doalah ya.
4: Ya, penyiarnya yang lagi bertugas, saya menyapa 3 RRI aja. Pertama RRI Waikanan Lampung, terus RRI Singaraja dan RRI Mataram.
2: Siap.
4: Untuk yang bertugas di malam hari ini, Beli Govinda ucapkan terima kasih. Panggil Beli Govinda, jangan Abang. Saya kan orang Bali.
2: Oh, baik. Terima kasih.
4: Terima kasih kembali. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.
1: Sekali merdeka kan tetap merdeka.
4: Juga.
2: Oh, baiklah. Terima kasih. Kita lanjutkan ini pertanyaan dari Bidan Luis. Di itu tadi lagu yang dinyanyikan Bidan Luis, lagu antara apa?
1: Lagu Senada yang mana ya? Yang judulnya apa Mas?
2: Antara Erwin? Apa antara Mekah dan Madinah ya?
1: Halo Mas.
5: Iya, betul. Madinah.
2: Iya, ya. Oke. Okay. Itu ditanyain jenis suaranya apa?
1: Mungkin harmonisasinya itu lu.
5: Kan kita nih lead vokal ada dua ya, Kang Teddy sama Mas Iqbal.
2: Oke.
5: Okay. Nah, itu kebetulan dua-duanya tenor.
2: Tenor ya.
5: Nah, nanti saya yang sama saya sebenarnya yang di sana tuh yang barito cuma saya. Satu lagi masih satu bass. Ini kita kan akapela, jadi kita harus memetakan kemampuan suara berdasarkan jenis suaranya.
1: Jenis suara betul.
2: Nah, oke.
5: Okay. Jadi sebenarnya itu ada Kang Ikang, Teddy, Iqbal sama Kak Mas Lupan tuh dia di tenor. Saya di bariton, Iksan di bass.
1: Di bass. Oh,
2: siap ya. Kalau begitu.
1: Semuanya merupakan perpaduan.
2: Perpaduan ya. Kemudian ini masuk di album apa dan album yang keberapa?
5: Keberapa ya Kang Teddy? Itu judulnya, judul albumnya Di Pintu Langit.
2: Di Pintu Langit.
1: Di Pintu Langit.
2: Oh, oke. Okay.
5: Judulnya. Kalau nggak salah tahun 2006 ya, itu adalah album ketika kita pulang dari umroh dan akhirnya dengan keluarga kamu itu kita berangkat haji.
2: Oh, siap. Kemudian kita ke pertanyaan yang dikirimkan melalui WhatsApp. Selamat malam Ruang Rindu. Saya Jagat
1: Muhammad dari Situbondo, Jawa Timur, ingin bertanya, sejak kapan kumpulan nasyid senada berkolaborasi dengan sejumlah kumpulan nasyid dari Malaysia termasuk Rehan Brothers dan Hijaz? Sekalian saya request lagu yang berjudul Teman Sejati.
2: Ditunggu nanti udah disiapin ya. Nah, silakan.
5: Kita kolaborasi dengan teman-teman Brothers dari Malaysia.
1: Malaysia ya.
5: Artinya Teman Sejati itu di album Ya Salawat itu. Jadi kita berkolaborasi dan ada karena mereka di sana, mereka di Malaysia, kita cuma minta kirim rekaman suaranya aja. Ya. Nah, kita dibuatkan video klipnya di Indonesia dan beliau nggak ikut, jadi cuma suaranya aja. Itu kolaborasi. Tapi kalau offline kita sering juga sama
1: Rehan. Sering ya, sama Rehan juga ya.
5: Rehan sering.
2: Baik kalau begitu. Kemudian pertanyaan yang lainnya, ini ada Zul di Bau Bau,
1: Bang Zul.
2: Senang sekali dengan grup musik senada, apalagi lagu Demi Matahari. Salam hangat dari Bau-Bau. Mau kirim salam buat Zen dan Ineng
1: di Taman Baca Hailus. Terima kasih.
2: Terima kasih. Wah, ini memang seluruh Indonesia lah ya. Ya iyalah. Fansnya senada. Betul. Kita dari tadi gak nanya karena pertanyaan-pertanyaan diborong oleh para pendengar.
1: Para penelpon.
2: Sekarang kita pengen nanya. Nah, ini yang kemarin-kemarin sempat viral ya. Banyak generasi muda sekarang mengenal kembali senada lewat lagu Neo Solawat
1: yang viral di medsos.
2: Bagaimana tanggapan senada melihat karya lama kembali dicintai generasi baru? Gimana? Silakan.
5: Kang Teddy.
2: Loh, Kang Teddy suaranya enggak ada lagi nih. Kenapa begitu, Kang Teddy?
1: Kang Teddy suaranya enggak ada.
2: Suaranya Kang Teddy hilang lagi.
1: Hilang lagi. Suaranya hilang. Kang Teddy
5: wakili. Nah, kita juga kaget sebetulnya dan senang ya. Kenapa ini kok lagu ini kemudian muncul lagi, terutama part Neo Solawat yang mandarinnya gitu. Kalau lihat latar belakangnya waktu itu bulan Februari kalau enggak salah. Karena bertepatan dengan musim Hajai dengan maksudnya bulan suci Ramadan. Gitu ya pemicunya. Jadi sebelum hari itu, dua minggu sebelum itu udah mulai viral tuh. Nah akhirnya alhamdulillahnya pada hari itu tuh malam masuk bulan puasa, kita dipanggil sama Pemprov DKI untuk nyanyi lagu itu.
2: DKI.
5: Dinyanyiin gitu. Live ya, seneng banget gitu ya. Dan alhamdulillah kita dinotis kembali sama terutama di golongan Gen Z ya.
1: Gen Z
5: gitu ya, mereka mengenal kembali. Oh ada loh solawat yang dibawakan dengan bahasa Mandarin. Ternyata seneng banget. Karena sesuai dengan moto kita, sesuai dengan visi kita bahwa setiap lagu kita bawakan itu harusnya memberikan inspirasi gitu ya, memberikan nilai positif buat pendengarnya sehingga mereka bisa meresapi lah gitu. Ya ujung-ujungnya sih berharap banget ada perubahan gitu ya dari mindset, perilaku dan lain-lainnya sehingga mereka lebih menjalani kehidupan sebagaimana yang disunahkan Rasulullah.
2: Siap. Masuk Kang Teddy.
1: Ya Kang Teddy. Ya, mungkin mau nambahin Kang Teddy. Suaranya udah kembali.
6: Iya, karena anak-anak Gen Z kan nggak tahu senada ya, biasalah. Kalau nggak tahu, taunya setelah itu viral baru, oh ini kan nyanyi lagu Solawat Cina.
1: Iya. Solawat Cina.
6: Taunya. Oh, kan nyanyi solawat Cina ya, kamu yang nyanyi solawat Cina ya. sampai anak-anak kecil tuh diminta Mendy tolong dong buat anak kecilnya gitu bil nyanyi ya Allah K-woman tian sebelum dia gitu oh iya iya ini gitu
1: gitu. Luar biasa,
2: begitu ternyata.
1: Oke, kemudian dalam perjalanan bermusik nih Senada kan pernah membawa nasyid tampil di acara-acara di hotel, di kampus, hingga event internasional ya. Apa tantangan terbesar buat Senada memperkenalkan musik nasyid ke publik yang lebih luas, Kang? Atau Mas Erwin?
2: Gimana-gimana tuh?
1: Memperkenalkan musik nasyid.
6: Tantangannya sebetulnya, sebetulnya itu lagu religi itu kan terbatas ya, Susi. Orang mindset orang Indonesia itu lagu religi is Ramadan gitu.
2: Gitu ya.
1: Iya, hampir semua ya.
6: Tantangannya adalah gimana caranya lagu religi itu tidak hanya
1: Ramadan. Tidak hanya pas Ramadan aja. Iya, betul.
6: Iya. Nada itu puasanya 11 bulan, bukannya 1 bulan.
2: Gitu ya.
1: Puasanya 11 bulan.
2: Ya ya ya ya ya ya. Ya. Maksudnya kan begitu.
6: Pengennya. Pengennya 12 bulan buka terus.
1: Iya gitu ya, benar Kang. Nah, itu makanya itu kan menjadi tantangan musikolog besar buat Senada, betul.
2: Oh.
5: Iya. Tapi alhamdulillah ada berkahnya juga nih di Januari 2006 ya, di awal tahun ini kita ini dapat berkah lagu kita Jagalah Hati itu. Dipakai untuk
1: iklan.
5: Campaign iklan.
1: Iya loh, di Thailand loh, mereka syuting di Thailand loh, luar kita biasa.
5: Itu alhamdulillah tuh. Syuting di sana gitu ya. Jadi salah satu produk minuman berenergi lah gitu ya.
2: Oke.
5: Okay. Kita syuting di sana. Kita di Epsiat lah, alhamdulillah itu ya. Dan sejak dengan itu juga akhirnya viral juga tuh lagu yang
1: kan sampai ke Thailand juga.
2: Kang Teddy.
6: Dan nanti tanggal 2 Agustus ada akan konser Nasib Nostalgia.
1: Di mana, Kang?
6: Di Menara Kuningan. Kita di depan di seberang Pasar Festival, Menara Kuningan, bersama dengan Nasib yang lain, di antaranya Soter Harokah, The Vicar, sama Senada.
1: Woi, mantap, 2 Agustus ya. Wah.
2: Nonton kita ya.
1: Nonton kita pastinya. Dan nonton juga pendengar lainnya
2: ya
1: yang
2: dong
1: ada di Jabodetabek.
6: Kita cari dana buat Palestina juga.
2: Siap. Nanti kita ngobrol lagi di studio ya, Kang ya. Buat ngomongin yang konser itu.
6: Iya dong. Boleh dong.
2: Ya sudah. Kita break lagi, kita dengerin karena tadi banyak yang request teman sehat sejati ya. Kita dengerin ya.
6: Ada yang baru dong, Min, teman sejati.
5: Itu udah yang baru.
2: Ini enggak tahu ini di yang baru apa yang lama ini. Ya udah. Pokoknya kita dengerin ya.
1: Kita dengerin aja deh.
2: Kita nanti lanjutkan lagi kebersamaan di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi.
2: Rindu memori lewat lagu.

0: Kita lanjutkan kembali Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Masih terus bersama saya Yudi Ismail,
1: Ita Purnamasari dan Senada Kang Teddy dan Mas Erwin.
0: Waduh, gak terasa. Tapi ini masih ada penelpon yang bergabung. Kang Teddy dan Mas Erwin. Kita ajak
1: dari
0: ngobrol ya.
1: Bondowoso,
0: Jawa Timur.
1: Selamat malam Pak Putra.
2: Selamat malam kembali Mbak Ita, iya. Apa kabar?
1: Alhamdulillah Pak Putra, baik.
0: Silakan Pak Putra, pertanyaannya langsung dengan Senada
1: ya. Ada Mas Erwin dan Kang Teddy.
2: Mas Erwin sama siapa Mas?
0: Kang Teddy dari Senada.
1: Teddy dari Senada, nasyid.
2: Oh, salam kenal
0: ya. Siap.
2: Saya ucapkan minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin ya. Di hari raya Idul Adha atau hari raya kurban gitu.
0: Silakan pertanyaannya.
1: Mungkin ada pertanyaan atau ada yang mau disampaikan Pak Putra?
2: Ya, cuma sekedar menjumpai Mbak Ita sama teman-teman
0: okay.
2: Yang di studio gitu.
0: Mbak Ita tok sih.
2: Iya, ada gitu aja Mbak ya.
1: Oke Pak Putra.
2: Terima kasih. Semoga kita jumpa di lain waktu.
1: Insya Allah.
2: Masih dalam keadaan sehat walafiat.
1: Amin. Amin.
2: Ruang rindu.
1: Ruang berbagi rindu.
0: Memori lewat lagu. Baiklah kalau begitu. Sebelum kita tutup kebersamaan
1: ada
0: untuk siang hari, malam hari ini.
1: Ada yang mau disampaikan?
0: Kang Teddy dan Mas Erwin,
1: ya,
0: silakan.
1: Untuk Senada ya.
3: Kang Teddy, monggo.
1: Monggo Kang. Loh kok
0: Kang Teddy suaranya hilang-hilang mulu ya?
1: Kok hilang terus?
0: Berarti Mas Erwin dulu.
1: Mungkin Mas Erwin dulu.
3: Oke.
0: Okay. Kang Teddy memang harus on off. Silakan.
3: Oke, ya alhamdulillah ya dengan usia kita sekarang sudah lebih dari 30 tahun gitu ya. Dan kita konsisten dan kami semua berharap ya bahwa apa yang kami bawakan adalah bagian dari amal jariah yang kita lakukan, khususnya berdakwah di bidang nasyid gitu ya. Dan kami berharap dari seluruh pendengar, audiens dan mereka yang selalu support dengan selain nasyid, mudah-mudahan selalu didoakan dari kita tetap istiqomah, insya Allah.
0: Kang Teddy.
1: Jadi Kang Teddy.
4: Oh, iya. Adalah sekarang ya ada ya.
0: Ada.
1: Yang
4: ya kepada para pendengar RRI banyak-banyak dengar lagu-lagu kita ya.
1: Ya siap. Siap.
4: Banyak-banyak juga didengarkan loh dalam. Karena gini loh lagu-lagu religi itu ya. Untuk anak kecil itu bagus karena itu untuk pelajaran buat mereka gitu ya. Ya, ada pelajaran-pelajaran akhlak, kisah-kisah nabi dan sebagainya ya. Ada. Untuk para remaja itu kebanyakan mereka juga mau ikut nyanyi.
0: Oke.
4: Okay. Nah, untuk yang dewasa itu untuk
1: mengingatkan kembali kita
4: tentang kebaikan dan ajaran-ajaran. Itu aja lewat lagunya. Demikian ya.
0: Oh, oke.
1: Okay. Apakah ada rilis terbaru lagi nanti di tahun 2026 selain taubat kemarin?
4: Insya Allah kan kita berkarya terus. Kita sama kita juga.
1: Mantap.
0: Siap. Yang ingin saya tanyakan, ini kan Senada pasti punya ponakan-ponakan, putra-putri. Nah, ada rencana bikin Senada Junior nggak sih?
1: Ya, mungkin dari putra-putrinya.
3: Kita pernah waktu itu bikin ya Senada Kids.
0: Namanya. Senada Kids. Oke. Okay.
3: Ada itu, tapi seiring dengan perkembangan waktu gitu ya, mereka udah pada besar gitu.
1: Oh iya. Oh.
4: Ya, udah pada bikin undangan gitu.
0: Tapi dari keluarga Senada ada yang meneruskan jejak senior-seniornya kah?
1: Ya.
4: Anaknya Lukman mulai sekarang.
3: Anaknya Lukman ada.
1: Oh, anaknya Lukman ya.
0: Oh, oke.
1: Okay. Iya.
0: Baiklah.
1: Mungkin ada akun medsos yang ingin
0: disampaikan.
3: Oke, di Instagram kita ada @nasyidsenada dan @nasyid ada dua.
0: Oh, Nasyid Senada ya? Dan Senada Nasyid.
1: Senada Nasyid. Oh, oke.
0: Okay. Kang Teddy? Ini udah paling hit soalnya.
4: Iya. Saya mohon kepada teman-teman pendengar RRI, follow IG saya.
1: Ya boleh. Yuk rame-rame kita follow akun
3: Senada Nasir.
0: Erwin Senada. Siap.
1: Ada Teddy Senada. Semuanya akhirannya Senada.
0: Senada ya. Siap kalau begitu. Mas Erwin, Kang Teddy,
1: terima kasih banyak.
0: Sebuah kehormatan bisa ngobrol.
1: Bisa ngobrol ya, jumpa udara.
0: Pas jumpa Idul Adha lagi.
1: Pas momen yang sangat spesial di Idul Adha.
0: Mudah-mudahan lagu religi memang benar kata Kang Teddy, tidak hanya Ramadan tapi sepanjang 12 bulan terus bergema.
1: Ya,
4: amin.
0: Baik kalau begitu.
1: Enggak berasa. Hampir 2 jam sudah. Kita sudah di penghujung acara Ruang Rindu.
0: Sekali lagi terima kasih, salam buat teman-teman Senada yang lainnya ya.
1: Terima kasih banyak. Ya. Salam buat teman-teman dan keluarga sebesar Senada.
0: Oke, siap kalau begitu. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Sampai jumpa Rabu depan.
0: Sudah mendengar, demikian kebersamaan kita di Ruang Rindu untuk hari ini. Ya. Saya Yudi Ismail.
1: Mohon diri ya, kita pamit. Saya Tapurnamasari. Dan seluruh kru yang bertugas pada malam hari ini.
0: Baik.
1: Serta dari Senada.
0: Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 91,2 FM.
1: Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Loh, kok disisain makanannya? Sayang loh, ini masih banyak. Kardigan kemarin aja belum sempat dipakai. Tapi, ih, lucu banget kaosnya. Beli ah. Ya ampun, ini casan HP seharian gak dicabut. Boros listrik tahu.
1: Siapa coba yang suka begini? Iya, ternyata kebiasaan-kebiasaan seperti menyisakan makanan, membeli pakaian hanya karena ingin, atau kebiasaan charging gadget semalaman, ini ternyata bisa merusak lingkungan kita loh. Yuk, mulai sekarang lebih bijak lagi dalam penggunaannya. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi?
2: Dengar demikian tadi Ruang Rindu Relay Nasional. Kali ini kita akan mengikuti Sandiwara Radio dengan judul Bukan Permen Biasa, produksi RRI Madiun.

0: 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini dari toko sembako berkah. Yang ini 1, 2, 3, 4. Ini dari toko Koacong. Yang ini, aduh, notanya yang mana ya? Aduh, gini nih, kalau udah banyak beban jadi gak fokus. Apa jangan-jangan notanya tak untel-untel terus tak buang ya? Rugi, rugi.
1: Itu ngapa, Bu? Kok perminya dibungkusi? Mau jualan toh?
0: Sudah, gak usah ikut campur lah, Pak. Ini urusan emak-emak berdaster alias macan ternak. Kumpulan mama-mama cantik antar anak.

0: Selamat pagi Bu Meni. Mau beli apa nih? Itu loh, aku baru datengin gula. Sip deh. Terus ada promo sabun cuci juga. Mau sekalian apa enggak?
1: Beras aja 3 kg. Oh iya, susu kental manisnya 1, kecap 1, sama mie instan goreng 5 bungkus. Udah itu aja.
0: Oke, bentar. Beras 36.000. Susu kental manis 12.200. Kecap 19.300. Mie gorengnya 13.500. Totalnya 81.000, Bu Mi.
1: Iya. Nih, 82.000.
0: Oke, Bu Mi. Bu Mi, maaf lo ya, kembalian 1.000-nya permen kopi ya.
1: Iya, makasih. Notanya jangan lupa. Mana?

ambil pesanan ya Bu. Belanjaannya udah tak siapin nih, notanya juga. Terus maaf nih Bu Ririn, kembalian 2.300 yang 300 permen mental ya. Eh Pak Anton, nih rokok favorit Pak Anton nih. Pak Anton kembalian 700 peraknya permen kopi ya. Kan cocok Pak, rokok sama kopi ya walaupun bentuknya permen.

0: Mas, tolong dong minuman teh yang dingin ya. Satu aja. Berapa?
1: 3.500 Pak Adi. Aduh Pak Adi, yang 500 kembaliannya permen aja ya. Ini loh Pak, permen viral Pak.
0: Nih Mas, motornya sebelah itu. Parkir 2.000 kan? Karena dari toko 500 dikasih permen, ini 1.500 lagi. Pas kan? 2.000.
2: Loh. Mas. Ya enggak gitu dong. Waduh. Kacau. Emang ya negara ini selain uang kertas, uang logam, ada lagi mata uang permen. Ya apalah daya. Makan aja lah.

0: tambah lagi deh. Tak masukin toples besar aja ini. Permen-permen gak masuk akal ini.
1: Bu, apakah ibu kalau belanja suka dikembaliin uang recehnya pakai permen?
0: Loh, baru tahu nih. Makanya semua permen udah tak kumpulin noh. Ada 5 toples dari 5 toko yang berbeda.
1: Bu, ini tuh udah gak beres. Masa pemilik toko gak paham ya? Kalau Bank Indonesia itu sudah melarang, ada undang-undang yang mengatur transaksi, pelaku bisa didenda sampai 200 juta rupiah. Bisa juga diberikan hukuman kurungan penjara. Kok kayak negara kita gak pernah cetak uang receh 100, 200, 500 kan tetap ada.
0: Terus bapak itu mau ngapain? Mau kasih tahu pemilik toko? Emang mempan apa? Ya jelas enggak toh pak bapak. Aku udah protes. Wes bolak-balik berulang kali. Ya tetap baik ngedabrus. Gak dianggap pak. Ya akhirnya tak kumpulin aja toh. Sambil nunggu ide pembalasan.

apa ya, permen kopinya 2 dus besar, permen viralnya 5 dus ya. Ya kalau kayak gini terus, selain aku gak ribet nyari uang receh buat kembalian, kalau dihitung-hitung ya jelas untung lah. Lumayan kan, sebungkus permen bisa untung 4.000 sampai 5.000. Dalam sehari dari permen ini aja bisa untung 20.000 lebih. Cuan-cuan. Paling modal tahan omelan ibu-ibu atau mereka sini sama aku. Tapi besoknya mesti balik lagi belanja di sini. Jelaslah, toko ini kan paling murah. Harga grosir sejagat raya.

0: ini ada apa kok rame-rame ke toko? Kayak mau demo aja. Bawa satu RT lagi. Ada apa nih? Lu kok pada bawa toples? Isi permen lagi. Coba-coba, katakan dulu.
1: Hei. Udah, gak usah kepo. Aku sama ibu-ibu ini mau belanja kok. Mas, ini satu toples berisi permen yang udah aku dapat dari toko ini. Kurang lebih selama 7 bulan loh. Nota juga lengkap. Kalau dihitung setoples, ini isinya 70 ribuan. Udah ya, hari ini aku sama ibu-ibu yang lain juga mau belanja. Spesial, bayar pakai permen.
2: Ya nggak bisa begitu, Bu Meni. Barang yang sudah dibeli tidak bisa ditukar kembali. Kan di bawah nota ada tulisannya kayak gitu. Apa nggak bisa dibaca apa?
1: Anda ya, tuan toko yang terhormat. Memangnya selama ini saya beli permen. Ini kembalian dari toko ini yang selalu beralasan, maaf ya, gak ada kembalian, ini dikasih permen. Kayak gitu kan namanya memaksa.
2: Bu Meni juga harus mengerti kesulitan saya lah, Bu. Saya itu susah loh nyari uang receh.
1: Gak bisa, Pak, pokoknya.
2: Gak bisa, Bu Meni.
1: Aduh, pokoknya.
2: Gak bisa.
1: Pokoknya harus. Ini aku harus ambil beras 5 kilogram. Gak bisa,
2: Bu Meni.
0: Pak Adi, gawat ini, Pak. Panas, Pak. Itu loh, Bu Meni, istri Pak Adi sedang terlibat pertengkaran gara-gara Bu Meni nggak terima kembalian belanjanya pakai permen.
3: Ya ampun, sudah. Kalian ini semua salah. Salah kaprah, salah paham. Salah kalau saling dendam hanya karena permen. Jadi begini ya, Mas dan Meni, istriku. Negara kita ini punya aturan. Pembayaran harus pakai rupiah. Itu sudah dijamin sama undang-undang. Juga kalau kembalian itu pakai permen, itu juga salah, melanggar hak konsumen. Sebenarnya konsumen bisa menolak, dan pelaku usaha yang tetap memaksa pakai permen itu juga bisa kena denda atau kurungan penjara karena melanggar aturan. Walaupun alasannya ya susah mencari uang receh lah. Jelas itu tidak dibenarkan. Nah, untuk istriku Meni, aku tidak menyangka kalau kamu itu dendam dengan cara bayar ke toko ini pakai permen yang selama ini kamu kumpulkan. Itu juga salah. Yang namanya transaksi itu juga wajib pakai rupiah. Sudah paham kan? Udah, gini aja. Aku ada ide untuk toko ini. Gimana kalau setiap kembalian receh yang gak ada itu dikumpulkan dulu, kemudian ditulis di buku catatan. Nah, kalau sudah terkumpul banyak,

Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

tengah hiruk-pikuk informasi, cari yang pasti. Di tengah kebisingan, cari yang menenangkan. RRI hadir untuk Anda. Berita terpercaya, musik pilihan, dan program inspiratif setiap saat. Jangan kemana-mana, tetap di RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

Sore berasa dengan al informasi dan inspirasi. Pendengar masih bersama saya dalam Cirebon malam ini. Menteri Sosial Mensos Saifullah Yusuf mengajak masyarakat mengedepankan sikap tabayun di tengah derasnya arus informasi. Ajakan ini disampaikan usai salat Idul Adha di Masjid Istiqlal, Jakarta, Rabu 27 Mei 2026. Gus Ipul mengatakan masyarakat perlu menahan diri sebelum menghakimi atau membalas ujaran kebencian di ruang publik. Menurutnya masyarakat juga perlu membiasakan sikap saring sebelum sharing, dan ia mengatakan pesan tersebut menjadi salah satu refleksi dari khutbah Idul Adha yang disampaikan Rektor UIN Alauddin Makassar Hamdan Juhanis. Khutbah mengangkat tema meneguhkan spirit kurban, merawat alam dan kemanusiaan. Menurut Gus Ipul, perkembangan teknologi membuat masyarakat harus lebih bijak dalam menyikapi informasi. Ia menilai sikap dan pengendalian diri menjadi bagian penting menjaga keadaban sosial.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI,

Dulu, aku pikir buang sampah sembarangan itu hal yang kecil. Sekali lempar, hilang, masalah selesai. Tapi ternyata, yang kecil itu menumpuk, mengalir ke sungai, menyumbat, dan banjir. Merusak, mencemari, membunuh. Sekarang aku sadar, satu sampah bisa jadi sejuta masalah. Untuk bumi ini, untuk kita semua. Aku memang tidak bisa kembali ke masa lalu. Tapi

0: Ya, mendengar untuk Anda yang memiliki surat izin mengemudi atau SIM yang akan berakhir pada beberapa hari ini ya, hingga 30 Mei nanti, pendengar, coba Anda cek satlantas di masing-masing kota ataupun kabupaten ya. Di Polres Lampung Selatan, pendengar, perpanjang SIM selama libur Adha ini akan dapat dispensasi ya. Dilansir dari air.co.id, Satlantas Polres Lampung Selatan menutup sementara pelayanan surat izin mengemudi SIM selama libur Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Ya. Penutupan ini berlangsung pada Rabu hingga Kamis 27 hingga 28 Mei 2026 dan kembali akan dibuka pada 29. Mungkin pada hari Jumat ya. Apakah nanti Jumat bisa melakukan pelayanan atau tidak, nanti bisa Anda cek melalui media sosial dari Polres setempat ya, apakah bisa atau tidak gitu ya. Atau bisa Anda menggunakan aplikasi Satlantas Digital ya, Korlantas Digital ya, bisa Anda menggunakan aplikasi itu ya. Dispensasi perpanjangan SIM ini diberikan pada 29 hingga 30 Mei 2026 dengan mekanisme perpanjangan biasa. Dan kebijakan ini diberikan agar masyarakat tetap dapat mengurus administrasi tanpa harus membuat SIM baru. Satlantas Polres Lampung Selatan sendiri menjelaskan pemegang SIM harus memanfaatkan tenggat waktu atau tenggang waktu yang telah ditentukan. Jika melewati batas dispensasi, pemohon diwajibkan mengikuti prosedur penerbitan SIM baru. Masih bersama saya, pendengar, di Cirebon malam ini.
1: Siaplah, karena dunia akan berhenti sejenak untuk satu hal. Pesta Bola Piala Dunia FIFA 2026 hadir lebih besar, lebih panas, dan lebih penuh kejutan. Dari stadion megah di Amerika Serikat, Kanada, hingga Meksiko, jutaan pasang mata akan tertuju pada satu panggung. Pertarungan para raksasa dunia. Ini bukan sekedar bola yang menggelinding, ini adalah emosi, ambisi, dan mimpi yang dipertaruhkan di setiap detik pertandingan. Satu tendangan bisa mengubah sejarah. Satu kesalahan bisa menghapus harapan. Dan RRI Cirebon akan membawa Anda lebih dekat dari sekedar menonton. Update terkini, analisis tajam, hingga cerita di balik lapangan, semua kami hadirkan untuk Anda. Jangan cuma dengar kabarnya, rasakan getarnya. Pesta Bola Piala Dunia 2026 hanya di Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
2: Di tengah hiruk pikuk informasi, cari yang pasti. Di tengah kebisingan, cari yang menenangkan. RRI hadir untuk Anda. Berita terpercaya, musik pilihan, dan program inspiratif setiap saat. Jangan kemana-mana, tetap di RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ini kafe kamu ya? Kok kayak hutan mini ya?
1: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
0: Ini sedotan bambu?
1: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
0: Ngurusin ginian ribet gak sih?
1: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan?
0: Keren, kamu jual kopi tapi peduli lingkungan juga ya?
1: Ya, ngopi boleh. Tapi jangan lupa, bumi juga harus sehat.

terlintas di pikiran kita, mengapa sesaat sebelum hujan tubuh merasa gerah atau sumuk? Lantas, kenapa ya ini bisa terjadi? Ternyata ada penjelasannya loh. Dikutip dari laman resmi BMKG, hawa panas yang kita rasakan sebelum hujan datang adalah benar. Kondisi ini terjadi karena dipengaruhi kelembaban udara yang tinggi jelang hujan turun. Pasalnya, menjelang hujan turun, kelembaban relatif umumnya meningkat drastis karena banyaknya uap air yang terkumpul. Nah, saat kelembaban udara meningkat, tubuh akan lebih sulit untuk mendinginkan diri karena keringat tidak bisa menguap dengan efektif. Hal inilah kemudian yang menyebabkan perasaan pengap, gerah, berkeringat, dan tidak nyaman pada tubuh. Selain itu, perasaan gerah ini juga didukung oleh banyaknya atau tebalnya awan di langit sebelum turunnya hujan. Awan yang tebal juga menahan panas di permukaan sehingga menambah rasa pengap. Biasanya terjadi sebelum hujan lebat. Tidak hanya itu, ternyata tidak semua intensitas hujan menyebabkan rasa gerah. Biasanya, rasa gerah lebih terasa sebelum hujan lebat. Selain gerah, tanda-tanda hujan lebat lainnya yaitu suasana yang cenderung menjadi lebih gelap karena sinar matahari yang tertutup oleh awan. Tidak hanya itu, arah angin yang berubah arah dan kecepatannya semakin meningkat.

RRI berasa di kanal informasi dan inspirasi mendengar. Demikian kebersamaan saya. Dan nanti ya, Anda akan ditemenin oleh Jazz Music yang akan menemani Anda hingga pukul 24 malam nanti kurang lebih. Dan sudah disiapkan oleh Music Director Pro 1. Dan juga nanti akan ada rendungan malam yang akan menemani Anda di malam hari ini. Selamat malam dan selamat beristirahat untuk Anda yang saat ini sedang menikmati istirahat malam Anda.

0: banget nih.
1: Apaan tuh? Oh, video ya? Weh, anak siapa nih?
2: Joget-joget gak pakai baju.
0: Lucu kan? Adik aku ini. Mau aku upload. Ya, siapa tahu viral.
1: Wah, kakak durhaka. Gak mikirin perasaan adeknya nih.
0: Ih, dia gak bakal tahu. Gak main HP kok.
1: Dia. Tapi temennya? Kalau temennya lihat, terus bully adek kamu gimana? Ntar dia malu loh.
0: Ya elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
1: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.
3: Lucu buat kamu bisa jadi luka buat dia. Hati-hati menyebar konten digital.
4: Ayo, siapa dari Anda yang tidak mencuci makanan jika ingin dikonsumsi? Jangan sampai kalah ya dengan hewan yang satu ini. Rakun, terkenal suka mencelupkan dan menggosok-gosok makanannya di air sebelum disantap. Walaupun sering disebut mencuci, para ahli berkata tujuannya bukan membersihkan kotoran. Aksi ini ternyata untuk membantu rakun merasakan makanan lebih baik. Sentuhan air membuat cakar dan bantalan jari rakun lebih sensitif terhadap tekstur dan bentuk, karena di darat cakarnya lebih kering dan kurang peka. Jadi, mereka bukan rakun yang bersih, tapi rakun yang peka.
5: Saat ini, Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon, AM 864 kHz. 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya, 91,4 FM. Dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: terkini, problematika daerah, hingga harapan masyarakat di wilayah Cirebon dan sekitarnya. Bersama narasumber terpercaya, kita bicara untuk Cirebon yang lebih baik.
1: Hanya di Dialog Cirebon Menyapa, setiap hari Senin sampai Jumat, pukul 8 waktu Indonesia Barat.

Aku pikir buang sampah sembarangan itu hal yang kecil. Sekali lempar, hilang, masalah selesai. Tapi ternyata, yang kecil itu menumpuk, mengalir ke sungai, menyumbat, dan banjir. Merusak, mencemari, membunuh. Sekarang aku sadar, satu sampah bisa jadi sejuta masalah. Untuk bumi ini, untuk kita semua. Aku memang tidak bisa kembali ke masa lalu, tapi aku bisa memulai di hari ini. Dengan sadar,

dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling

terlintas di pikiran kita, mengapa sesaat sebelum hujan tubuh merasa gerah atau sumuk? Lantas, kenapa ya ini bisa terjadi? Ternyata ada penjelasannya loh. Dikutip dari laman resmi BMKG, hawa panas yang kita rasakan sebelum hujan datang adalah benar. Kondisi ini terjadi karena dipengaruhi kelembaban udara yang tinggi jelang hujan turun. Pasalnya, menjelang hujan turun, kelembaban relatif umumnya meningkat drastis karena banyaknya uap air yang terkumpul. Nah, saat kelembaban udara meningkat, tubuh akan lebih sulit untuk mendinginkan diri karena keringat tidak bisa menguap dengan efektif. Hal inilah kemudian yang menyebabkan perasaan pengap, gerah, berkeringat, dan tidak nyaman pada tubuh. Selain itu, perasaan gerah ini juga didukung oleh banyaknya atau tebalnya awan di langit sebelum turunnya hujan. Awan yang tebal juga menahan panas di permukaan sehingga menambah rasa pengap. Biasanya terjadi sebelum hujan lebat. Tidak hanya itu, ternyata tidak semua intensitas hujan menyebabkan rasa gerah. Biasanya, rasa gerah lebih terasa sebelum hujan lebat. Selain gerah, tanda-tanda hujan lebat lainnya yaitu suasana yang cenderung menjadi lebih gelap karena sinar matahari yang tertutup oleh awan. Tidak hanya itu, arah angin yang berubah arah dan kecepatannya semakin

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI,

pernah dengar tentang Golden Ratio kan? Angka ajaib 1 banding 1,618 yang katanya jadi rahasia harmoni di alam semesta. Bentuknya unik, sering divisualkan sebagai spiral yang terus membesar. Dan ternyata, spiral ini bisa kita lihat di kerang laut, bunga matahari, sampai galaksi di luar angkasa. Rasio emas ini sudah dikenal sejak ribuan tahun lalu, dipakai bangsa Yunani buat Parthenon, dan sampai sekarang dipakai di banyak karya. Dari lukisan Mona Lisa, piramida Louvre di Paris, sampai Burj Khalifa di Dubai. Faktanya, mata manusia memang lebih nyaman melihat komposisi yang selaras dengan Golden Ratio. Ada rasa alami, ada keseimbangan. Karena nilainya berharga buat seni dan sains,

Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."

siap bergoyang, siap bernyanyi. Jangan lewatkan Prodangdut. Dangdut adalah kita. Setiap hari mulai jam 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI. Yuk ramaikan suasana dengan irama dangdut terbaik di RRI Cirebon.

0: Bu, soto ayamnya nambah satu mangkok lagi ya.
1: Cian, mantep bener nih sotonya.
2: Ini mas, sotonya.
0: Lah, kok jadi enak-enak gini sotonya?
3: Sotonya sih masih sama, terasa di lidahmu aja yang beda.
4: Pernah ngalamin ketika makan di awal terasa begitu nikmat, saat nambah nikmatnya jadi beda. Ingat hukum Gosen pertama, dikenal sebagai hukum nilai guna marginal yang semakin menurun, menyatakan kenikmatan atau kepuasan yang diperoleh dari mengonsumsi suatu barang akan terus menurun seiring dengan semakin banyaknya barang tersebut dikonsumsi, hingga mencapai titik jenuh atau nol. Dengan kata lain,

Pendengar, selanjutnya kini kita ikuti renungan malam dengan judul Filosofi Menanam Bambu Cina bersama Lisma Yuliasari. Dan saya ucapkan selamat malam dan sampai bertemu lagi di ruang dengar siar yang sama.

Ada sebuah fenomena alam yang luar biasa tentang pohon bambu Cina. Jika Anda menanam bijinya, Anda harus menyiram dan memberinya pupuk setiap hari. Namun, Anda tidak akan melihat pertumbuhannya apapun di tahun pertama. Tidak ada tunas, tidak ada daun hijau yang muncul di permukaan tanah. Hal yang sama terjadi di tahun kedua, ketiga, bahkan hingga tahun keempat. Tetangga kita mungkin menertawakan ya, menganggap Anda membuang-buang waktu menyiram tanah kosong yang tidak menghasilkan apa-apa. Namun, sesuatu yang ajaib terjadi di tahun kelima. Dalam waktu hanya 6 minggu, pohon bambu Cina ini tiba-tiba tumbuh menjulang hingga setinggi 25 meter. Pertanyaannya adalah, apakah pohon bambu ini tumbuh 25 meter hanya dalam waktu 6 minggu? Ataukah ia tumbuh selama 5 tahun? Jawabannya tentu saja, ia tumbuh selama 5 tahun. Karena jika saja pada satu hari di tahun-tahun tersebut Anda berhenti menyiramnya, pohon itu akan mati di dalam tanah.

Banyak dari kita yang saat ini merasa seperti sedang menyiram tanah kosong. Kita sudah bekerja keras, kita sudah belajar hingga larut malam, kita sudah mencoba membangun bisnis, atau mungkin sedang berjuang memperbaiki hubungan, namun hasilnya nihil. Anda mulai merasa lelah dan bertanya, apakah semua ini sia-sia? Ingatlah filosofi bambu ini. Saat Anda tidak melihat perubahan di permukaan, bukan berarti tidak ada pertumbuhan. Di dalam tanah yang gelap, bambu ini sedang membangun sistem akar yang kuat untuk menopang tinggi badannya sendiri. Tanpa akar yang kuat selama 5 tahun tersebut, bambu ini akan tumbang saat ia tumbuh tinggi.

Begitupun dengan hidup kita. Masa-masa sulit, masa-masa di mana kita merasa stagnan, sebenarnya adalah masa membangun akar karakter. Anda sedang dipersiapkan untuk kesuksesan yang besar. Jangan berhenti menyiram mimpi hanya karena belum ada hasil yang terlihat. Teruslah konsisten, teruslah percaya. Perjuangan tidak akan sia-sia. Ketika saatnya tiba nanti, Anda tidak hanya akan tumbuh, Anda akan melesat sedemikian tinggi hingga orang-orang yang dulu meragukan akan tertegun melihat keajaiban yang telah Anda bangun dalam kesunyian.

Saudara pendengar, dengan ini berakhir siaran kami sepanjang hari ini, Rabu tanggal 27 Mei tahun 2026, melalui frekuensi AM 84 kHz, FM 94,8, 91,4 dan 89,1 MHz. Akhir kata kami yang bertugas mengucapkan selamat beristirahat dan kita berjumpa lagi esok pada waktu dan frekuensi yang sama. Terimalah salam nasional kita, sekali merdeka tetap merdeka, sekali di udara tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Cirebon, program 1.

Selamat pagi saudara pendengar dimanapun Anda berada yang dapat menerima siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Cirebon Program 1 kembali mengudara mengantarkan acara siaran sepanjang pagi, siang, dan malam hari Kamis tanggal 28 Mei 2026 melalui frekuensi AM 864 kHz, FM 94,8 MHz, dan FM 89,1 MHz. Dari studio kami ucapkan selamat mendengarkan. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Ita Purnamasari.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah Sang Pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar, apa kabar Anda? Semoga semua dalam kondisi sehat dan bahagia ya. Alhamdulillah, kembali pagi ini kami Pro 1 RRI Cirebon kembali hadir mengudara untuk menemani ruang dengar Anda di sepanjang hari ini, Kamis 28 Mei 2026. Selain Anda bisa mendengarkan kami melalui frekuensi AM 864 kHz, FM 94,8 MHz, dan juga FM 89,1 MHz, Anda juga bisa mendengarkan kami kapan saja, di mana saja, melalui aplikasi RRI digital Anda ya. Dan tentunya jangan lupa juga Anda bisa menyaksikan langsung sajian Mutiara Pagi, Berita Daerah, dan juga Dialog Cirebon Menyapa melalui kanal YouTube kami RRI Cirebon. Kali ini bersama saya Risma Julia Sari, ditemani Nadia Samara dan juga Obi Obidin sebagai penata teknik, serta tentunya teman-teman di Pemancar Baru. Kami akan hadirkan beragam informasi dan juga musik terbaik ya untuk menemani aktivitas Anda semua di pagi ini. Selamat pagi untuk Anda semuanya, selamat memulai hari. Doa dan tentunya harapan kita semua selain meminta dan memohon untuk senantiasa diberikan kesehatan, kemudahan, dan juga kelancaran dalam beraktivitas, serta tentunya juga keberkahan dan kelimpahan rezeki ya. Kita juga selalu berharap hari ini akan jadi hari yang terbaik, terindah, dan juga menyenangkan untuk kita semua. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Dan baik pendengar, selanjutnya segera akan kami hadirkan untuk Anda sajian kami yang pertama, Mutiara Pagi. Jadi pastikan terus bersama kami Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Pro

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dan juga pemirsa setia Pro 1 RRI Cirebon. Kembali kami hadirkan Mutiara Pagi untuk mengawali pagi Anda hingga nanti jelang pukul 6 waktu Indonesia Barat ya. Dan alhamdulillah juga sudah hadir bersama kami di sini Ustadz muda kita, Ustadz milenial kita, Ustadz Ihsan Tobi S.Pd. Assalamualaikum Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kabar baik ya Ustadz ya?
1: Alhamdulillah baik
0: Mas. Alhamdulillah. Jadi lebarannya ngapain aja nih Ustadz?
1: Nanti nunggu mau nyatin.
0: Oh mantap, jadi baru nyatinnya hari ini gitu.
1: Baru nyatin hari ini.
0: Baik-baik. Terima kasih Ustadz selalu meluangkan waktunya untuk kami dalam Mutiara Pagi. Dan pendengar, untuk Anda yang nanti ingin bergabung bersama kami, silahkan ya, Anda bisa pergunakan line telepon kami di 0231 486 374 atau 0231 849 3259. Anda juga bisa berkirim WhatsAppnya di 081-324-951-935. Serta untuk Anda yang menyaksikan langsung siaran kami melalui kanal YouTube RRI Cirebon, juga bisa langsung ya berkirim live chat ya di sana. Dan untuk tema kita pagi ini adalah menumbuhkan empati dan solidaritas sosial melalui kurban. Seperti apa dan bagaimana? Kita akan dengarkan terlebih dahulu uraian dari Ustadz Ihsan Tobi S.Pd. Mangga, silakan Ustadz.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillahilladzi waqafa wassalatu wassalamu ala sayyidina al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli shidqi wal wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna sayyidana muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-mujahidin al-tahirin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa ahlil 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. الآية: صدق الله العظيم وصدق الله رسوله النبي الكريم. ونحن على ذلك من الشاهدين الذاكرين والحمد لله رب العالمين. Rasa syukur penuh bahagia kita sampaikan ke hadrat Allah Subhanahu wa taala yang tidak pernah berhenti mencurahkan kenikmatan, anugerah, hidayah, kesehatan dan semuanya Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, sehingga alhamdulillah kita masih berada dalam keadaan sehat, sehat iman, sehat badan, dan alhamdulillah kebahagiaan, nikmat serta rezeki yang paling besar yaitu kita masih diberi rasa sehat dan keimanan ini yang wajib kita syukuri. Karena dengan hakikatnya seseorang yang selalu bersyukur atas pemberian nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan sejatinya adalah untuk diri kita sendiri, dan senantiasa kenikmatan tersebut akan terus dilipat gandakan bagi siapa saja yang mensyukurinya. Sebagaimana janjinya dalam Al-Qur'anul Karim: wa idz ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Siapa orangnya yang sedikit atau banyak mensyukurinya, alhamdulillah, menerimanya dengan penuh bahagia, menerimanya dengan syukur dan alhamdulillah dengan happy dan bahagia, maka la azidannakum, orang tersebut akan ditambahkan kenikmatannya. Wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Dan siapa orangnya yang enggan, tidak mau ada rasa terima kasih kepada Allah, kurang selalu, dan kemudian merasa bahwa segala sesuatunya itu adalah sesuatu yang kurang, yang ingin terus ditambah, maka sejatinya dia mengundang azabila syadid, azab Allah subhanahu wa ta'ala amatlah pedih. Semoga kita digolongkan menjadi orang-orang yang syakirin, orang-orang yang bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam tak lupa juga kita sampaikan kepada junjungan baginda alam, seorang nabi yang telah membawa keberhasilan mengemban risalah ilahiyah. Alhamdulillah 24 tahun Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi, 23 tahun Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Mekah ke Madinah. Alhamdulillahnya syariat Islam, ajaran, konsensi, kemudian semuanya, baik itu dari segi akhlak sosial maupun akhlak kepada Allah subhanahu wa ta'ala, aturan, konsepsi, muamalah, semuanya diterapkan. Ini tidak lain dan tidak bukan berkat jasa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita sejatinya sebagai umat berusaha untuk meneladani akhlaknya, mengikuti sunnah dan menjalani aturan serta syariat yang dibawa oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menuju kehidupan yang selamat, menuju kehidupan yang abadi. Walal akhiratu khairul laka minal ula, negeri yang abadi yang lebih baik daripada negeri dunia, daripada negeri yang sebelumnya, wal ula dan lebih utama. Walal akhiratu khairu wa abqa, dan negeri akhirat lebih baik, lebih utama, lebih mulia dan lebih kekal di dalamnya. Ketika orang mendapatkan sebuah keselamatan, maka keselamatan itulah serta kebahagiaan yang dialami secara terus-menerus. Tetapi kalau dia celaka, tetapi kalau dia tidak selamat, tetapi kalau dia masuk pada jurang neraka na'udzubillah, maka kesengsaraan serta siksa yang sangat pedih yang sebelumnya tidak pernah dialami, maka ia akan alami. Maka kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan dengan kita melaksanakan syariat Islam, ajaran yang dibawa oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita bisa istiqamah menjalaninya sampai akhir hayat nanti. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Pendengar setia Radio Republik Indonesia serta pemirsa kanal YouTube RRI Cirebon dimanapun berada yang Kang Ihsan cintai, salah satu perintah Allah subhanahu wa ta'ala yang sangat ditekankan adalah berbagi rezeki kepada orang lain, terutama kepada mereka yang hidupnya dalam kondisi kekurangan. Sebaliknya, Allah subhanahu wa ta'ala sangat melarang kepada manusia memiliki sifat individualistis, gemar menimba harta serta enggan membantu kepada sesama. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Quran surat Ali Imran ayat 92, Bismillahirrahmanirrahim, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wama tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Kamu sekali-kali tidak akan memperoleh kebajikan yang sempurna sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Apapun yang kamu infakkan, sesungguhnya Allah Maha mengetahui tentangnya. Ayat

kepada orang-orang yang gemar menumpukan harta dan merasa aman dengan kekayaannya tersebut. Wailul likulli humazatil lumazah, celakalah setiap pengumpat lagi pencela. Alladzi jama'a malahu wa 'addadah, yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Yahsabu anna malahu akhladah, dia mengira bahwa hartanya itu dapat mengekalkannya. Maka di tengah kehidupan yang saat ini kita rasakan, manusia menghadapi krisis kepedulian yang kian nyata. Teknologi memang mempermudah hidup, tetapi pada saat yang sama juga perlahan teknologi menjauhkan manusia dari rasa empati dan kebersamaan. Media sosial membuat kehidupan orang lain mudah terlihat, tetapi tidak selalu membuat hati menjadi lebih peduli. Maka hari ini banyak orang yang sibuk memamerkan kemewahan hidup, tetapi abai terhadap tetangga yang kesulitan makan. Banyak orang yang berlomba membangun citra diri, tetapi lalai membantu saudara yang sedang tertimpa musibah. Akibatnya, individualisme tumbuh semakin kuat, hubungan antar warga makin renggang, dan semangat gotong royong perlahan memudar. Tidak sedikit orang yang hidup dalam kecukupan, tetapi tidak mengenal kondisi masyarakat di sekelilingnya atau di sekitarnya. Ada yang tidur dalam keadaan kenyang, sementara tetangga yang menahan lapar di tengah malam. Ada pula yang menghabiskan harta demi gaya hidup yang berlebihan, sedangkan anak yatim dan kaum duafa masih menanti uluran tangan kita. Maka oleh karenanya itu, Islam mengajarkan umatnya untuk membangun kepedulian sosial. Kesolehan seorang muslim tidak cukup diukur dengan ibadah pribadinya semata, tetapi juga dari manfaat yang ia hadirkan bagi sesama. Khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia kita dikatakan orang yang baik yang bisa menghadirkan sebuah kemanfaatan kepada orang lain, yang bisa menyajikan kemanfaatan kebaikan kepada orang lain. Maka tetapi kondisi yang hari ini kita rasakan, semangat berkurban perlu kita hidupkan kembali. Ibadah kurban tidak hanya memperkuat kesolehan pribadi, tetapi juga menumbuhkan kesolehan sosial. Kurban mengajarkan arti solidaritas, kepedulian, dan kecintaan untuk berbagi. Saat daging kurban dibagikan, didistribusikan kepada sesama, Islam menghadirkan pemerataan kebahagiaan. Tidak hanya bahagia didapati oleh sekelompok orang atau segelintir orang saja, tetapi harus kebahagiaan itu dibagi dengan secara merata. Mereka yang kurang mampu ikut merasakan nikmat yang mungkin jarang mereka dapatkan pada hari-hari biasa, hanya dirasakan setahun sekali ketika berada pada tanggal 10, 11, 12, 13 Zulhijjah. Dan mereka sangat merasakan kenikmatan dan kebahagiaan yang jarang dirasakan memakan daging tersebut. Islam tidak menghendaki kebahagiaan hanya dinikmati oleh sebagian orang. Lebih jauh, Islam mengajarkan setiap muslim untuk menjadi pribadi yang memberikan manfaat kepada orang lain. Pendengar setia Radio Republik Indonesia 94,8 FM serta pemirsa kanal YouTube RR Cirebon dimanapun berada yang Kang Aisyan cintai, maka ibadah kurban yang disyariatkan setiap bulan Zulhijjah semestinya ini menjadi titik kebangkitan kepedulian sosial di tengah masyarakat yang krisis kepedulian sosial. Kurban pada hari raya Idul Adha tidak cukup dimaknai sebagai ritual tahun semata, tetapi harus dilanjutkan dengan kurban-kurban yang lain dalam kehidupan sehari-hari. Apa yang dikurbankan? Yang dikurbankan adalah egosentrik. Ego yang dimiliki oleh setiap diri kita dikorbankan. Menumbuhkan keikhlasan serta membiasakan diri membantu kepada sesama. Maka pendengar setia Radio Republik Indonesia 94,8 FM serta pemirsa kanal YouTube RRI Cirebon, momentum Idul Adha yang kita rasakan ini sejatinya menjadi sarana pendidikan ruhiyah atau ruhani. Tidak hanya itu, sosial juga ditekankan dan sifat kemanusiaan. Dari ibadah kurban, umat Islam belajar tentang arti sebuah keikhlasan.

0: Bagaimana Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam pada saat itu sebelum punya putra yang sangat dicintai Ismail, beliau rela mengorbankan 1000 ekor sapi. Semua masyarakat memuji, malaikat kagum dan tetangga heran. Waduh, Ibrahim yang begitu sangat kaya raya 1000 ekor sapi dikorbankan. Kemudian keluar dari mulutnya Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam berkata, jangankan 1000 ekor sapi, anak pun kalau saya diperintah oleh Allah untuk disembelih, saya sembelih. Pas waktu itu ngomong sebelum lahir seorang nabi bernama Ismail alaihissalatu wassalam. Kemudian di suatu hari Allah subhanahu wa ta'ala menganugerahkan bahwa istrinya Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam kemudian melahirkan putra kecilnya yang sangat ganteng dan tampan bernama Ismail. Kemudian Allah menagih janjinya, wahai Ibrahim, dulu engkau pernah ngomong jangankan 1000 ekor sapi, anak pun akan saya sembelih. Saat ini aku tagih janjimu, wahai Ibrahim, kata Allah. Kemudian di suatu hari Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam arafil manam, bermimpi di suatu hari bahwa anaknya itu diperintah oleh Allah untuk disembelih sama Ibrahim. Kemudian Nabi Ibrahim menghadap langsung Ismail, ngomong bahasa diplomatisnya, wahai putraku bernama Ismail, aku bermimpi di suatu malam aku ingin menyembelihmu, gimana pendapatmu? Nabi Ibrahim tidak langsung sembelih-sembelih aja Ismail, tapi diajak ngobrol dulu, berbincang, diajak berdialog dan berkomunikasi. Kemudian kata Ismail, jika perintah ini adalah perintah Allah, wahai ayahku, ya abati fa'al, lakukanlah jika memang ini perintah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian Nabi Ibrahim yang mendambakan putranya bertahun-tahun malah diperintah untuk disembelih, tapi Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam mengorbankan serta memberikan ruang yang begitu besar, makna sebuah keikhlasan, ikhlas dan rela Nabi Ismail disembelih. Dan pada hari tersebut 10 Dzulhijjah, Allah subhanahu wa ta'ala menampakkan kemaha luar biasaan, kemaha kekuasaannya. Ibrahim selamat dan ikhlasnya itu diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala, digolongkan menjadi orang-orang yang sabar. Dan Ismail yang sangat tawakal, rela terhadap perintah Allah subhanahu wa ta'ala mau disembelih, akhirnya Ismail selamat diganti dengan seekor domba. Dan dari peristiwa tersebut muncullah sebuah syariat kurban, menyembelih seekor sapi maupun binatang, kambing dan sebagainya. Ini menunjukkan bahwa kurban adalah pengorbanan, menunjukkan ruang keikhlasan, pengorbanan dan kepatuhan, ketundukan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, sekaligus kepedulian terhadap sesama manusia. Oleh karenanya itu, mari kita kembali hidupkan kembali budaya berbagi, saling membantu dan memperkuat ukhuwah Islamiyah. Jangan sampai kesibukan dan gemerlap kehidupan modern saat ini menjadikan pribadi yang abai terhadap penderitaan kepada sesama. Inna a'toina kal kautsar fasholli Rabbika wanhar inna syaniyaka huwal abtar. Sesungguhnya kami telah memberimu, wahai Muhammad, nikmat yang banyak, maka laksanakanlah solat karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Sesungguhnya orang yang membencimu dialah yang terputus dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya itu, dengan demikian mari kita kembali menumbuhkan empati dan solidaritas sosial melalui ibadah kurban. Dengan kurban mengajarkan sebuah arti keikhlasan, pengorbanan, serta menyerahkan semua apa yang kita miliki kepada Allah subhanahu wa ta'ala, baik itu hartanya, kemudian jabatannya, bahkan nyawa pun kita ikhlas mau diapain saja sama Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika kita berusaha mengikhlaskan, mengenolkan serta mengkosongkan diri, apa yang kita khawatirkan, apa yang kita cemaskan, justru tidak terjadi, malah sebaliknya Allah tampakkan dengan penuh kebahagiaan. Seperti halnya tadi kisah yang dikisahkan oleh Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam terhadap putranya Ismail. Mudah-mudahan dengan ibadah berkurban yang kita rasakan sampai nanti pada tanggal 13 Dzulhijjah atau hari tasyrik, kita tidak hanya merasakan kebahagiaannya oleh diri kita, tetapi kebahagiaan ini merata dirasakan oleh kepada semua orang. Barangkali itu dulu Mbak Lisma.
1: Baik, terima kasih Ustadz. Dan silakan pendengar, untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami, Anda bisa pergunakan dua line telepon kami ya, di 0231-486374 atau 0231-849-3259. Anda juga bisa berkirim WhatsAppnya di 0813249519935. Serta untuk Anda yang menyaksikan langsung siaran kami melalui kanal YouTube RRI Cirebon, juga bisa langsung ya berkirim live chatnya di sana. Baik Ustadz, sambil kita menanti yang bertelpon yang menelpon kita pagi ini, kita sapa dulu yang sudah berkirim WhatsAppnya. Ada dari Pak Hari di Kesambi. Assalamualaikum Ustadz, salam kenal, semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Ustadz, belakangan ini sering terjadi perdebatan kaitan tentang kurban kambing nih Ustadz. Ada yang bilang katanya ini untuk satu orang, tapi pendapat lain mengatakan untuk satu keluarga. Yang betul yang mana Ustadz? Terima kasih banyak untuk pencerahannya.
0: Ya baik, untuk kurban kambing itu idealnya adalah untuk disembelih kepada satu orang. Ini merujuk pada pendapat Imam Syafi'i, satu kambing untuk satu orang pada Imam Syafi'i. Tetapi ada ikhtilaf atau perbedaan oleh imam lain seperti Imam Hanafi dan Imam Maliki. Maka jumhur mengatakan untuk hewan kambing ini untuk satu orang secara sepakat ya, bahwa kambing ini disyariatkan satu ekor kambing untuk satu orang, berbeda dengan sapi.
1: Baik. Terima kasih Ustadz. Selanjutnya kita sapa yang sudah tersambung di line 59. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, Pak Kasma di Subang, sehat ya?
2: Alhamdulillah, Neng Isma.
1: Alhamdulillah.
2: Menuju sehat lagi.
1: Alhamdulillah.
2: Dimasihkan lebih beri ampunan.
1: Alhamdulillah, amin.
2: Mudah-mudahan RRI tetap jaya di udara. Cuma di radio, Neng Isma, enggak ada RRI.
1: Oh gitu, iya baik.
2: Iya, jadi kasihan dinamakan Radio Republik Indonesia, cuman radio-nya enggak ada.
1: Baik, nanti kami sampaikan ya Pak.
2: Mudah-mudahan dia dibenahi lagi lah. Amin. Walaupun umurnya sudah tua.
1: Iya.
2: Itu RRI walau udah tua memang umurnya, tapi radio jangan dihilangkan.
1: Baik,
2: barangkali ada kurang alat gitu.
1: Iya, Pak.
2: Assalamualaikum Ustaz Muda.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Kasmo.
2: Alhamdulillah Ustaz Muda Pak Kasmo, aduh sangat mantep itu paparannya.
1: Alhamdulillah.
2: Kalau masih kena muda luar biasa. Saya senang sekali itu paparan
0: itunya,
2: ceramahnya gitu. Ya mau tanya Ustaz, biasa Pak Kasmo itu belajar Al-Qur'an, mau tahu Al-Qur'an gitu. Surat Al-Baqarah ayat 115 Ustaz, minta diterangkan. Surat Al-Baqarah ayat 115 itu ayat bagaimana ini itunya ya, artinya. Begitu aja Neng Isma.
1: Ya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga Kang Ustaz, silakan.
0: Qala Allahu Ta'ala fil Qur'anil Karim, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 115. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahil masyriq wal maghrib walillahil masyriq wal maghrib fa aynama tuwallu fa thamma wajhullah. Innallaha wasi'un 'alim. Hanya milik Allah timur dan barat. Kemanapun kamu menghadap, di sanalah wajah Allah. Sesungguhnya Allah maha luas lagi maha mengetahui. Kemudian Al-Baqarah 115 ini ditafsir menurut tafsir Al-Wajiz dan tafsir At-Tahlili. Dan milik Allah timur dan barat. Artinya apa? Allah adalah Tuhan bumi seluruhnya. Kemanapun kamu menghadap, ketika menunaikan sholat, di sanalah wajah Allah, yaitu kiblat yang diinginkan Allah bagimu. Sungguh Allah maha luas, tidak sempit, dan Allah itu mengetahui siapa yang menghadap kepadanya dimanapun ia berada. Kemudian menurut tafsir At-Tahlili, sebab turunnya ayat ini seperti riwayat Jabir berikut adalah kami telah diutus oleh Rasulullah dalam suatu peperangan dan aku termasuk dalam pasukan itu. Ketika kami berada di tengah perjalanan, kegelapan mencekam kami sehingga tidak mengetahui arah kiblat. Segolongan di antara kami berkata, kami telah mengetahui arah kiblat, yaitu ke sana, ke arah utara. Maka mereka sholat dan membuat garis tanah. Jadi ini juga tidak lepas dari sebuah peristiwa peperangan yang dialami oleh sahabat Jabir. Dan secara keseluruhan, secara substansi, Al-Baqarah ayat 115 ini menunjukkan sebuah arti tentang arah kiblat. Kemudian kata Allah, kemanapun disitulah wajah aku, kemanapun disitulah ada aku, Allah maha mengetahui. Nah ini juga kalau kita mengalami misalkan sedang melakukan pendakian di sebuah gunung, kemudian kita bawa HP tapi tidak ada koneksi, tidak tahu arah kiblatnya kemana, kemudian kita yakin saja arah kiblatnya misalkan ke arah sana gitu, yakinlah bahwa di situ juga benar menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah Tuhan, Tuhan untuk seluruh alam dan bumi pun, dimanapun tempat kita dipijak, bumi yang kita injak itu juga menunjukkan arah kiblat. Jadi secara keseluruhan ayat ini menunjukkan tentang arah kiblat. Ya, tidak perlu ragu, tidak perlu khawatir ketika di suatu tempat arah kiblatnya kita bingung dan kemudian kita tidak ada sarana untuk memastikan arah kiblat itu kemana, tapi kita yakin saja dan insya Allah itu sholat yang kita lakukan itu benar.
1: Amin, amin, amin. Jadi nggak ada keraguan gitu.
0: Iya,
1: ya,
0: nggak ada keraguan.
1: Insya Allah pasti gitu ya. Allah maha mengetahui.
0: Maha mengetahui.
1: Baik, Ustaz, selanjutnya kita sapa yang sudah berkirim WhatsApp-nya, ada dari Bu Aminah di Gantar nih, Ustaz. Assalamualaikum, Ustaz. Mbak Isma, izin bertanya, Ustaz. Saya melihat beberapa orang banyak sodakohnya ditambah berkurban, tapi orang tersebut tidak mengeluarkan zakatnya. Bagaimana kalau seperti itu, Ustaz? Terima kasih untuk pencerahannya. Ditahan dulu ya, Ustaz ya. Kita sapa dulu yang sudah sambung di line telepon. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Lisma Yulia Sari.
1: Iya, Bu Indra, sehat ya?
3: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
3: Ini Mbak Lisma bajunya warna merah ya?
1: Iya, betul.
3: Waduh. Sepertinya melambangkan darah ini.
1: Uis. Darah. Darah yang kemarin banyak bercucuran ya, Bu ya.
3: Iya.
1: Aduh. Hari ini mau ikut nyateng ya sama Ustadz Ibu?
3: Oh, iya. Ya, assalamualaikum. Ustadz Kan Ihsan Tobi S.Pd.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bunda Indra.
3: Terasa lama enggak ketemu-ketemu nih ya, Mbak Isma.
1: Iya, kayaknya kalau ketemu langsung ya, Ustadz ya.
0: Iya, baru ketemunya lewat udara.
3: Ketemu langsung kalau ada undangan.
1: Iya, insyaallah.
3: Iya, tadi Mimi Aminah dari Gantar ya.
1: Iya, betul.
3: Itu tiap hari dari mulai jam 3 itu dialog sama Bu Indra.
1: Oh,
3: Mbak Isma.
1: Iya.
3: Waduh, hebat sekali beliau. Ngomong-ngomong, kan Ustaz Mimi Aminah punya putri yang kuliah.
1: Ya terus mau apa?
3: Salah ya, Ibu ya. Satu nominasi.
1: Nanti diterusulin.
3: Punten ya, melantangin Bu Indra nih. Aduh, tertarik sih lihat cantiknya anaknya Bu Aminah.
0: Aduh, Masya Allah.
3: Lalu mengenai ini apa, penyembelihan kurban.
1: Iya.
3: Konon yang disembelih itu sebetulnya seperti Ismail juga, bukan bermaksud menyembelih Ismail, tapi menyembelih dalam tanda kutip rasa kepemilikan. Jadi kita mesti sadar bahwa semua yang ada di dunia ini adalah bukan milik kita, hanya titipan kepada kita, dan kita harus dengan ikhlas melepaskannya kalau sang pemilik memintanya. Bagaimana pendapat Kang Ustad yang kata Pak Kasmo masih muda.
1: Baik. Memang masih
3: tapi
1: muda.
3: Belum juga gandengan.
1: Ada belum kelihatan, belum.
3: Terima kasih Mbak Isma.
1: Sama-sama Ibu.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum ke Bu Indra, ke pertanyaan Bu Aminah dulu nih Ustaz.
0: Iya. Bahwa syariat kurban ini dianjurkan yang secara hukum itu sunnah muakkada, sunnah yang sangat dianjurkan bagi orang yang sudah mampu. Kekayaannya itu melebihi pendapatannya di atas nisab atau batas minimal yang harus dikeluarkan, sehingga ketika kekayaan atau kepemilikan hartanya itu lebih dari rata-rata daripada orang lain, maka sangat ditekankan bagi orang tersebut untuk berkurban. Tetapi kurban ini sifatnya sunnah muakkadah. Yang wajib itu adalah zakat. Zakat terbagi menjadi dua. Ada zakat fitrah yang kita keluarkan setiap malam satu Syawal, dan zakat mal, yaitu zakat harta, bagi siapa saja yang memiliki harta yang di atas rata-rata. Dan bagi yang petani umpamanya itu dapat 10 karung atau ya dapat 10 karung, maka zakatnya 2 karung setengah. Dan hitungan ini itu disesuaikan dengan hitungan yang sesuai dengan syariat Islam, dalam hal ini adalah ilmu fikih gitu. Jadi yang harus diutamakan adalah zakatnya terlebih dahulu, karena zakatnya ini sifatnya wajib, zakat mal gitu. Dan kalau sunnah muakkada, kurban ini tidak ditunaikan juga tidak menjadi sebuah kesalahan ketika ya kurang mampu. Salah kaprahnya ketika dia ini mampu berkurban tetapi tidak mampu berzakat, itu iya. Salah, karena mengutamakan yang sunnah meninggalkan yang wajib. Harusnya kebalik, mengutamakan yang wajib menyempurnakan dengan yang sunnah gitu. Kalau yang wajibnya saja sudah bisa ditunaikan, nanti disempurnakan melalui sunnah-sunnah yang lain, salah satunya adalah dengan berkurban. Itu. Kemudian pertanyaan yang kedua berkaitan dengan arti dan makna daripada menyembelih hewan kurban itu. Ya, sesuai dengan secara historis ya, bagaimana sejarahnya Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam itu kepemilikan hartanya banyak banget, bahkan masyarakat saat itu sangat takjub dan heran melihat kekayaan yang dimiliki Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, sehingga malaikat geleng kepala, banyak manusia yang memujinya karena satu apa 1000 ekor unta disembelih gitu, sehingga keluar dari mulutnya tersebut, jangankan 1000 ekor unta, anak saya pun kalau memang saya miliki dan memang itu diperintahkan sama Allah akan aku lakukan. Kemudian bertahun-tahun Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam mendambakan seorang putra, ya seorang anak, tidak dikaruniai. Kemudian di suatu hari istrinya itu hamil dan melahirkan seorang putra bernama Ismail kecil. Kemudian Allah menagih janjinya. Wah, sangat senang banget itu Nabi Ibrahim alaihi salatu wasallam punya putra, ya punya keturunan, karena setelah bertahun-tahun enggak belum punya anak, sehingga ketika sudah punya anak disuruh disembelih. Nah, ini kalau syariat ini diterapkan, wah banyak bapak-bapak yang nyembelih anaknya. Tetapi bukan itu yang menjadi sebuah arti, bagaimana kepemilikan yang kita dambakan anak umpamanya itu juga adalah titipan. Sewaktu-waktu Allah perintahkan untuk memisahkan antara jasad dan ruh, ya la haula wala quwata illa billah. Jadi sejatinya menyembelih hewan kurban adalah menyembelih sesuatu sifat keburukan yang ada di dalam diri kita dan memberikan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala yang menitipkan kepada kita. Sejatinya dalam hidup ini adalah sebuah titipan. Harta, anak, istri, jabatan, popularitas, semuanya adalah titipan. Sewaktu-waktu bisa saja diambil oleh Allah Subhanahu wa taala yang menitipkan. Kita hanya menerapkan suatu hal, yaitu la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Kita tidak punya daya dan kekuatan kecuali Allah Subhanahu wa taala.
1: Insyaallah. Baik, terima kasih Ustaz. Selanjutnya kembali kita sapa pendengar yang sudah berkirim WhatsApp-nya ya di 081-324-951-935. Ada Bu Reni di Plumbon Ustaz. Assalamualaikum Kang Ustaz Ihsan Tobi'i dan Mbak Isma, sehat ya. Alhamdulillah Ibu. Kang Ustaz, mohon izin bertanya, bagaimana jika ada orang yang masih enggan untuk berkurban meskipun dia orang yang sangat mampu, dan ada lagi orang yang kurang mampu tapi dia berusaha nih nabung sedikit demi sedikit sampai akhirnya bisa membeli seekor kambing, dan ketika Zulhijjah tiba kambing ini dijadikan hewan kurban. Bagaimana ini Kang Ustadz? Mohon pencerahannya, terima kasih. Semoga sehat selalu ya. Amin. Sehat selalu juga untuk ibu dan keluarga ya. Mangga, silahkan Kang Ustadz.
0: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda dalam suatu sabdanya bahwa janganlah engkau sholat di suatu di suatu bumi ketika engkau itu mampu berkurban tetapi tidak melaksanakannya. Jadi ancaman keras bagi orang yang enggan melakukan berkurban sedangkan dia itu mampu secara finansial, secara keuangan dia duitnya banyak, hartanya banyak, tapi pelitnya na'udzubillah tidak mau berkurban, tidak mau berbagi, maka diancam oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, berbeda halnya dengan luar biasa, karena kurban juga itu adalah sebuah panggilan hati, niat yang kokoh, dan uang itu bukan menjadi suatu persoalan atau harta itu. Ada yang memang secara status sosial dia dikatakan golongan yang kemampuannya rendah, kemampuannya yang kemampuannya
1: ya, secara matematika susah
0: ya, tetapi niat dia tuh kuat gitu tuh untuk ingin berkurban, maka dia bagi dalam satu tahun itu untuk menyisihkan uang itu seberapa rupiah, sehingga ketika tiba di waktunya bulan Dzulhijjah dia terkumpul umpamanya di harga di tabungan 5 juta atau 22 juta. Maka dia bisa berkurban untuk membeli satu ekor kambing atau satu ekor sapi. Jadi lagi-lagi berkurban adalah soal niat. Niat yang dibuktikan dengan sebuah tindakan yang nyata, real tindakan yang langsung kita lakukan, tidak hanya niat tapi dibuktikan dengan menabung, kemudian bekerja, kemudian mencari rezeki, dan uangnya itu disisihkan ke untuk tabungan uang berkurban gitu. Jadi soal niat yang kuat, kemudian niatnya itu dibuktikan dengan nyata, maka dia mampu berkurban. Jadi ancaman keras bagi orang yang tidak mau berkurban padahal secara keuangan dia sangat mampu, diancam oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.
1: Baik. Itu. Jadi ini yang luar biasa, yang secara ekonomi kelihatannya kayak kok bisa gitu ya Ustaz. Jadi insya Allah ya semua dimudahkan kalau memang kitanya niat begitu ya Ustaz.
0: Viral itu di media sosial, ada orang yang kerjanya tuh ojek online tapi dia mampu berkurban satu ekor sapi di harga 25 juta.
1: Iya Ustaz. Makanya aduh luar biasa tuh ya, keren banget. Keren. Baik, dan pendengar, untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami silahkan ya, Anda bisa pergunakan line telepon kami di 0231486374 atau 0231849325. Anda juga bisa berkirim WhatsApp-nya di 081-324-951-935. Dan juga tentunya untuk Anda yang ingin bertanya melalui live chat di kanal YouTube juga bisa ya. Baik, kita sapa dulu yang sudah berkirim live chat-nya Ustadz. Ini Bu Indra, terima kasih sudah bergabung dan menyimak juga. Pak Sumadi juga nih, alhamdulillah katanya Ustadz, selalu sehat walafiat ya Ustadz, dan menyimak tausiah Ustadz dari rumah. Terima kasih banyak untuk pencerahannya. Ada Nai juga nih Ustadz, Nai Nayah. Assalamualaikum Ustadz, selamat Hari Raya Kurban, mohon dimaafkan lahir dan batin.
0: Amin.
1: Baik, selanjutnya kita kembali sapa lagi yang sudah berkirim WhatsApp-nya ya Ustadz ya. Ini dari tanpa nama, dari 081-2242 sekian-sekian. Assalamualaikum Ustadz, mohon izin bertanya di luar tema. Saya dan keluarga sudah menabung Ustadz untuk berangkat ibadah haji, tapi satu di lain hal, ada keluarga yang sangat butuh pertolongan hingga akhirnya uang tabungan kami terpakai. Apakah niat kami untuk berangkat haji ini hilang juga Ustadz? Dan bagaimana ini kelanjutannya? Karena kan memang untuk ibadah haji butuh biaya, sementara tabungan kami mau tidak mau karena satu dan lain hal, apalagi ini untuk menolong keluarga, harus kami relakan. Mohon pencerahannya Ustadz, dan bagaimana kami bisa benar-benar mengikhlaskannya. Terima kasih banyak. Luar biasa ini, iya, Bapak atau Ibu ini luar biasa banget.
0: Luar biasa itu, Anda dapat nilai pahala niat yang sangat kuat, dan amin, pahalanya tersebut berlipat ganda.
1: Amin, amin,
0: pahala
1: amin,
0: ganjaran amin, niatnya itu. Dan amin, tidak hanya niat untuk berangkat, niat serta bukti langsung menolongnya itu juga pahala dan kebaikan. Jadi amin, dalam konteks ini pertanyaan Bapak atau Ibu itu berlipat ganda pahalanya. Satu, niat dan sudah menabung, dan yang kedua, niat tersebut terus dikuatkan dan sementara dihentikan, lebih mengutamakan menolong keluarga atau saudara yang membutuhkan luluran tangan kita, iuran tangan kita. Maka ini yang perlu kita jadikan contoh, ini yang seperti ini. Karena banyak di tengah saat ini itu orang yang hanya mempedulikan diri sendiri, individualisme, sekalipun ada saudara yang kesusahan atau butuh bantuan dari kita, kita masa bodoh, yang penting saya haji, yang penting saya ini, orang lain membodoh amat. Nah ini tidak, nah ini yang perlu kita contoh nih dari apa pertanyaan yang seperti ini.
1: Gitu. Jadi gak usah khawatir,
0: tidak usah khawatir, dan insya Allah niat untuk berangkat haji pun pahalanya tetap ada, dan Allah akan ganti dengan secara berlipat ganda.
1: Amin,
0: gitu.
1: Amin,
0: pasti
1: amin,
0: itu pasti, karena Allah Subhanahu Wa Taala itu menguji seseorang yang ingin diangkat derajatnya itu tidak main-main. Kalau diangkat derajatnya lebih tinggi, maka cobaannya juga sangat lumayan agak berat yang seperti ini gitu.
1: Berat banget,
0: berat
1: ya,
0: banget. Apakah orang tersebut itu mampu tetap niatnya kuat untuk berangkat haji, atau justru malah goyah, sudahlah gak usah berangkat lagi. Kalau masih kuat dan menolong masih dilakukan, maka insya Allah tunggu keajaiban Allah Subhanahu Wa Taala akan datang
1: amin,
0: kepadanya.
1: Amin, amin. Lagi-lagi nanti akan ada keajaiban di luar logika ya Ustaz.
0: Betul, betul.
1: Apalagi tadi dengan ikhlas gitu ya Ustaz. Itu yang susah.
0: Justru saya yang harus belajar dari Bapak atau Ibu itu.
1: Iya, ini luar biasa sekali. Baik, selanjutnya kita sapa ada Pak Chandra nih Ustaz di Plumbon. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya Ustaz, bolehkah berkurban atas nama anak? Karena kan setahu saya kurban itu untuk diri sendiri ya Ustadz ya. Terima kasih banyak untuk jawabannya.
0: Berkorban uangnya dari kita, tapi untuk anak gitu,
1: iya,
0: itu juga boleh. Karena saya juga, ya ini alhamdulillah sedikit hadis bin ni'mat, ketika saya masih usia kelas 2 SD, uang pun bukan dari saya tapi dari orang tua. Orang tua yang mengumpulkan, tetapi kurbannya itu atas nama saya pribadi gitu. Nah ini juga boleh dilakukan, karena tadi satu ekor kambing untuk satu orang, berbeda dengan sapi. Kalau sapi boleh lebih dari satu orang. Jadi sah-sah saja, silakan Bapak Ibu uangnya dari jadi jenengan, tetapi kurbannya gitu ya, untuk anak atau untuk siapa gitu.
1: Nah ini masih ada pertanyaan lanjutannya Ustadz. Boleh tidak sekalian juga untuk akikah katanya Ustadz?
0: Oh beda, beda, dipisahkan. Okay. Harusnya akikah dulu diutamakan, karena akikah yang sifatnya wajib, sedangkan kurban tidak, sudah muakkadah gitu. Kalau kita punya anak laki-laki, maka dua ekor kambing, dua ekor kambing. Kemudian kita punya anaknya perempuan, maka satu ekor gitu. Jika belum diakikahi, maka diakikahi dulu. Kalau sudah ditunaikan akikah, maka boleh nanti di kemudian hari ya, di tahun berapa untuk kurban.
1: Oh,
0: jangan kebalik, di akikah dulu diselesaikan. Baik, karena wajib akikah itu.
1: Berarti akikah dulu ya Ustaz.
0: Akikah
1: ya,
0: dulu.
1: Jadi kalau misalnya sekarang ada rezeki, kalau misalnya memang cukupnya begitu, iya, hanya iya, untuk akikah, ya akikah dulu.
0: Akikah
1: ya
0: dulu.
1: Tapi kalau cukup dua-duanya, sikat
0: iya, alhamdulillah, ya. Alhamdulillah kalau dua-duanya bisa sih. Alhamdulillah.
1: Jadi memang ini pemahaman yang mungkin banyak ya Ustaz, mohon maaf nih.
0: Iya, iya.
1: Di antara kita kan memang banyak adalah sekalian akikah, gak bisa ya.
0: Gak bisa, harus dipisah itu. Karena tadi hukumnya secara syariat, akikah itu wajib, sedangkan kurban sunnah. Jika belum mampu berkurban, untuk akikah dulu.
1: Akikah dulu. Gitu. Jadi kalau memang belum akikah, akikah dulu.
0: Akikah
1: ya
0: dulu.
1: Sekalipun misalnya kan sekarang momennya Idul Adha.
0: Iya, iya.
1: Enggak boleh dipas-pasin ya.
0: Enggak boleh. Enggak boleh diborong. Itu sesuatu yang berbeda.
1: Oke, baik-baik. Karena kan momennya lagi pas Idul Adha, udah sekalian aja mau kurban, enggak boleh ya.
0: Enggak boleh.
1: Oke, kalaupun mau ya tambah lagi gitu ya.
0: Iya, beda. Ini untuk akikah, ini untuk kurban gitu. Berarti 3 ekor kalau laki-laki.
1: Wah, mantap itu ya. Baik, selanjutnya kita sapa lagi Ustaz yang sudah bergabung di WhatsApp kita. Ini ada juga dari Ibu Fitri nih di Samadikun. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya, kenapa ya Ustaz kalau Hari Raya Idul Adha di Indonesia terutama kok kayak biasa aja ya Ustaz? Tidak ada perayaan yang seperti apa, ramainya justru makan-makannya, nyate-nyatenya katanya, tapi untuk momen dan kesakralannya sepertinya jauh dari Idul Fitri. Terima kasih banyak untuk jawabannya.
0: Ya, karena kita di Indonesia berbeda dengan di Saudi Arab. Kalau di Saudi Arabia itu justru malah kebalik dari kita. Kalau di sana ramainya itu Idul Adha. Kalau Idul Fitri sepi gitu, karena di sana kumpulnya seluruh umat muslim di seluruh dunia, di seluruh negara kumpul jadi satu. Jadi Masya Allah di sana itu isinya orang semua itu. Betul. Di Ka'bah, di Arafah, di Mina, Musdalifah, banyak. Kalau kita tradisi Hari Raya Idul Fitri kan ada mudik gitu ya, ada ketupat, ada silaturahim dan sebagainya. Justru ini dua hal yang berbeda. Setiap negara mempunyai ciri khas, tradisi dan budaya yang berbeda. Tetapi kalau kita memaknai lebih dalam, Idul Adha adalah mempunyai makna sebuah pengorbanan. Apa yang kita miliki berusaha dikorbankan untuk apa? Untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya tadi substansinya adalah kepemilikan kita ini tidak punya apa-apa, adalah titipan saja, dan sekali yang nitip itu mengambil, ya haula wala quwata illa billah. Jadi memang yang kita rasakan Hari Idul Adha ya di kita di Indonesia tidak seramai dengan Hari Idul Fitri. Ramainya ya tadi apa namanya ya, membangun ukhuwah ya, persaudaraan serta seduluran sa'lawas cerbon pisan, jadi nyate bareng anak kang ngipiti, anak kang nusuki, anak kang cuma mangan.
1: Betul. Para jablek kudu gawe mangane baik,
0: mangane baik. Ya sudah, Bapak sing penting hadir.
1: Baik, baik. Ya, Ustaz, ini mungkin jadi pertanyaan terakhir. Ini pertanyaan dari Bu Reni lagi nih, Ustaz. Izin bertanya, Ustaz, apa makna dari surat Ar-Ra'd ayat 26? Mungkin singkat saja, Ustaz, karena sudah 56 ini ya. Maka silakan, Ustaz.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Ar-Ra'd ayat 26, Allahu yabsutu rizqa liman yasha'u wa yaqdir. وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع. Allah melapangkan rezeki bagi siapa yang dia kehendaki dan menyempitkan bagi siapa yang dikehendaki. Mereka bergembira dengan kehidupan dunia, padahal kehidupan dunia dibandingkan akhirat hanyalah kesenangan yang sedikit. Ini artinya bahwa kita jangan mudah terlena dengan gemerlapnya kehidupan dunia, karena dunia sejatinya adalah mata'ul hurur, isinya itu bercanda dan sunda gurau. Tidak ada seriusnya kehidupan dunia itu, seriusnya nanti di kehidupan akhirat. Jangan terlena dengan kemerlapan dunia, sejatinya kita tidak hidup di sini, tidak kekal dan abadi di dunia. Itu makna daripada surat Ar-Ra'd ayat 26.
1: Baik, terima kasih Ustaz. Ini karena waktunya tinggal sedikit lagi sebagai penutup, Mangga silakan.
0: Mari kita sama-sama menumbuhkan rasa empati di tengah-tengah kehidupan yang modern saat ini. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kurban kita. Kita dibersihkan hatinya dari sifat sombong, cinta dunia yang berlebihan, serta Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita menjadi hamba-hamba yang ikhlas, peduli dan bertakwa. Mari kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam bissawab.
1: Amin. Baik, terima kasih banyak untuk Ustadz muda kita, Ustadz milenial kita, Kang Ustadz Isan Tobi SPD. Sehat selalu, makin sukses ya Ustadz ya. Dan doa kita semua ditunggu undangannya Ustadz.
0: Ya, siap.
1: Terima kasih banyak. Baik, pendengar tanpa terasa hingga di sini kebersamaan kami menemani Anda dalam sajian Mutiara Pagi kali ini. Semoga perjumpaan kita di pagi ini semakin memperkuat dan mempertebal keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya rabbal alamin. Kami cukupkan sajian Mutiara Pagi kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami. Selanjutnya segera akan kami hadirkan untuk Anda berita daerah.
1: Seseorang yang menanggung anak yatim dan juga mengasihi anak yatim, maka akan dilembutkan hatinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dicukupinya kebutuhan setiap harinya. Kasih sayang yang dicurahkan kepada anak yatim akan melembutkan hati, sebab kekerasan hati manusia hanya berasal dari akhlak yang buruk, seperti kikir, dusta, dengki, dan sebagainya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, sukakah kamu jika hatimu menjadi lunak dan kebutuhanmu terpenuhi? Kasihinilah anak yatim, usaplah mukanya, dan berilah makan dari makananmu. Niscaya hatimu menjadi lunak dan kebutuhanmu akan terpenuhi. Hadis riwayat Al-Albani, Sahih Al-Albani.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Cirebon dengan berita daerah.
1: Saya memaknai Idul Adha hari kali ini adalah bukan semata-mata hanya simbolistik menyembelih hewan kurban, tapi ya yang harus dimaknai itu adalah bagaimana kita mau berkurban untuk kebaikan kita semua, baik dalam konteks pembangunan maupun dalam konteks siar-siar keagamaan. Dan kami pemerintah Kota Cirebon,
2: seperti tadi yang disampaikan ya pada saat khutbah sholat Idul Adha ya, bahwasanya esensinya dari kurban ini adalah bagaimana kita sebagai wujud ketakwaan dan rela berkurban, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mudah-mudahan dengan momen Idul Adha.
0: Sari berita, pemerintah Kota Cirebon maknai Idul Adha sebagai berkurban untuk kebaikan seluruh umat. Polres Cirebon Kota mengajak masyarakat maknai Idul Adha dalam meningkatkan ketakwaan. Saya Lisma Julia Sari, inilah berita daerah selengkapnya. Sekda Kota Cirebon memaknai Idul Adha sebagai berkurban untuk kebaikan seluruh umat, baik dalam konteks pembangunan maupun syiar keagamaan.
1: Dan tentunya ini menjadi media bagaimana kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan.
3: Sekretaris Daerah Kota Cirebon, Iing Daiman, memaknai Idul Adha 1447 Hijriah sebagai momentum meningkatkan kepedulian dan pengorbanan untuk masyarakat. Menurutnya, makna kurban tidak hanya sebatas penyembelihan hewan semata. Ia mengatakan, semangat Idul Adha harus diwujudkan dalam kehidupan sosial maupun pembangunan daerah. Pemerintah Kota Cirebon juga mengapresiasi seluruh masyarakat yang telah berkurban pada tahun ini.
1: Saya memaknai Idul Adha hari kali ini adalah bukan semata-mata hanya simbolistik menyembelih hewan kurban, tapi ya yang harus dimaknai itu adalah bagaimana kita mau berkurban untuk kebaikan kita semua, baik dalam konteks pembangunan maupun dalam konteks siar-siar keagamaan. Dan kami pemerintah Kota Cirebon sangat mengapresiasi ke seluruh elemen masyarakat, baik yang berkurban ataupun yang belum. Walaupun tadi dapat laporan dari Ketua Harian Attaqwa Center ada tren penurunan, tapi kami tidak a priori, kami positive thinking bahwa mereka, para pihak berkurban itu di wilayah masing-masing. Dan tentunya ini menjadi media bagaimana kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan.
3: Usai pelaksanaan sholat Idul Adha, pemerintah Kota Cirebon bersama Panitia Masjid Raya At-Taqwa melakukan penyembelihan hewan kurban secara simbolis. Hewan kurban yang dititipkan masyarakat nantinya akan disalurkan kepada warga yang berhak menerima. Ia menambahkan proses penyembelihan hewan kurban dilakukan oleh petugas khusus sesuai syariat Islam. Dengan demikian, pelaksanaan kurban diharapkan berjalan tertib, aman, dan memberi manfaat bagi masyarakat luas. Vivi Islamiyati melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Cirebon menggelar sholat Idul Adha 1447 Hijriah bersama masyarakat di Masjid Agung Sumber pada Rabu 27 Mei 2026. Kegiatan ini dihadiri Bupati Cirebon Imron, Wakil Bupati Agus Kurniawan, Sekda Hendra, dan jajaran perangkat daerah. Dalam sambutannya, Bupati Cirebon menegaskan Idul Adha mengajarkan nilai keikhlasan, pengorbanan, kesabaran, dan kepedulian sosial demi kemaslahatan bersama. Ia menyebut ibadah kurban bukan hanya simbol ketakwaan, tapi juga wujud semangat berbagi kepada sesama. Usai sholat, Bupati Imron menyerahkan sapi bantuan kemasyarakatan dari Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, kepada Ketua DKM Masjid Agung Sumber, Kiai Haji Sangudi Muhammad, sebagai bentuk kepedulian dan penguatan semangat kebersamaan di momentum Idul Adha. Kapolres Cirebon Kota mengajak masyarakat memaknai Idul Adha untuk meningkatkan ketakwaan.
2: Sebagai wujud ketakwaan dan rela berkorban, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala.
4: Suasana Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah di Kota Cirebon berlangsung khidmat dengan pelaksanaan sholat berjamaah di berbagai masjid. Perayaan tersebut juga menjadi momentum memperkuat ketakwaan serta kepedulian sosial antar warga melalui ibadah kurban bersama masyarakat. Kapolres Cirebon Kota AKBP Eko Iskandar mengatakan, esensi ibadah kurban terletak pada ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Menurutnya, Idul Adha mengajarkan umat muslim untuk memiliki kerelaan berkorban demi menjalankan nilai keimanan dan kepedulian sosial.
2: Seperti tadi yang disampaikan ya, pada saat khutbah sholat Idul Adha ya, bahwasanya esensinya dari kurban ini adalah bagaimana kita sebagai wujud ketakwaan dan rela berkorban, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, mudah-mudahan dengan momen Idul Adha 1447 Hijriah ini semakin meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala.
4: Eko mengatakan kepolisian juga melakukan pemantauan pelaksanaan penyembelihan hewan kurban di berbagai masjid wilayah Kota Cirebon. Menurutnya kegiatan tersebut dilakukan untuk memastikan pelaksanaan ibadah kurban berlangsung aman dan tertib bersama masyarakat sekitar. Selain melakukan pemantauan, jajaran kepolisian juga berkeliling mengunjungi sejumlah lokasi pelaksanaan penyembelihan hewan kurban. Kegiatan tersebut sekaligus mempererat hubungan kepolisian dengan masyarakat melalui momentum Hari Raya Idul Adha. Rena Safira melaporkan.
0: Pada momentum libur panjang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah tahun 2026, KAI Daop 3 Cirebon memperkuat pengawasan operasional perkereta apian di berbagai lintasan wilayah kerja. Kepala Daop 3 Cirebon, Sigit Winarto mengatakan, pengawasan ini dilakukan melalui pemeriksaan langsung prasarana dan fasilitas pendukung perjalanan kereta api secara menyeluruh bersama petugas. Ia mengatakan, pemeriksaan dilakukan dengan meninjau langsung sejumlah jalur operasional kereta api strategis. Menurutnya, langkah ini penting memastikan seluruh fasilitas pendukung perjalanan berada dalam kondisi aman dan berfungsi optimal. Ia menjelaskan, pemeriksaan melibatkan pengecekan jalur rel, perlintasan sebidang, sistem persinyalan, hingga fasilitas pendukung operasional lainnya secara detail. Selain infrastruktur, KAI Daop 3 Cirebon juga mengevaluasi kesiapan petugas di setiap lokasi pelayanan untuk perkeretaapian kepada masyarakat. Pemeriksaan dilakukan terhadap resort jalan rel, jembatan, hingga fasilitas sinyal dan telekomunikasi di sejumlah wilayah operasional penting. Ia mengatakan kesiapan sumber daya manusia menjadi bagian penting mendukung keselamatan dan kelancaran perjalanan kereta api selama libur panjang berlangsung. Menurutnya, seluruh petugas diwajibkan menjalankan pekerjaan sesuai dengan standar operasional prosedur demi menjaga keselamatan pelanggan selama perjalanan. Idul Adha menjadi momentum untuk menanamkan nilai keikhlasan dan ketakwaan.
5: Semua yang dikurbankan akan membawa kita, akan membantu kita nanti pada saat kita di akhirat kelak, begitu.
3: Hari Raya Idul Adha tidak hanya dimaknai sebagai momentum penyembelihan hewan kurban, tetapi juga menjadi pengingat tentang pentingnya keikhlasan, pengorbanan, dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Melalui ibadah kurban, umat muslim diajak untuk berbagi dengan sesama, sekaligus menanamkan nilai kepedulian sosial dan ketulusan dalam memberi. Ketua Pimpinan Daerah Dewan Masjid Indonesia PDDMI Kota Cirebon, Didi Sunardi mengatakan, pelaksanaan ibadah kurban sejatinya bukan dinilai dari besar kecilnya hewan yang disembelih. Menurutnya Allah Subhanahu wa taala lebih melihat ketulusan hati dan ketakwaan orang yang berkurban. Ia menambahkan nilai keikhlasan dalam berkurban menjadi salah satu yang utama yang harus ditanamkan oleh setiap sahibul kurban. Dengan keikhlasan tersebut, ibadah kurban diharapkan menjadi amal yang diterima dan membawa manfaat di akhirat kelak.
5: Ya, memaknainya bahwa sahibul kurban, bahwa apa yang telah dikurbankan, apa yang telah diberikan baik sapi maupun kurban, itu tidak dinilai dari besar dan kecilnya hewan kurban yang kita sembeli, tetapi bagaimana Allah Subhanahu wa taala melihat dan menilai dari sisi keikhlasan dan ketakwaan ini yang harus ditanamkan dalam diri sahibul kurban. Karena bagaimanapun juga Allah akan menerima apa yang kita perbuat, apa yang kita kurbankan dengan nilai keikhlasan dan ketakwaan. Karena dengan nilai keikhlasan dan ketakwaannya insyaallah tanduk-tanduknya, bulu-bulunya, dan semua yang dikurbankan akan membawa kita, akan membantu kita nanti pada saat kita di akhirat kelak, begitu.
3: Selain menanamkan nilai spiritual, ibadah kurban juga menjadi sarana mempererat solidaritas sosial di tengah masyarakat. Daging kurban yang dibagikan kepada masyarakat dinilai mampu menghadirkan rasa kebersamaan dan kepedulian terhadap sesama, terutama bagi warga yang membutuhkan. Momentum Idul Adha diharapkan mampu meningkatkan kesadaran masyarakat untuk terus menumbuhkan sikap ikhlas, peduli, dan saling berbagi dalam kehidupan sehari-hari. Aura Aulia melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Majalengka kembali mengambil langkah tegas terhadap aktivitas galian tanah tak berizin di wilayah Kecamatan Kasokandal. Melalui operasi gabungan lintas instansi, Satpol PP dan Damkar Kabupaten Majalengka melakukan penyegelan terhadap lokasi tambang ilegal di Dusun Rancakeong, Desa Jatimulia. Penertiban ini dilakukan sebagai bentuk penegakan peraturan daerah di wilayah tersebut, menindaklanjuti keluhan masyarakat yang merasa terganggu akibat aktivitas penambangan tanpa izin karena dinilai berdampak buruk terhadap lingkungan dan ketertiban umum. Sementara itu, Kepala Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah Satpol PP dan Damkar Kabupaten Majalengka, Ian Indra, mengatakan penutupan sementara terpaksa dilakukan karena usaha galian ini belum mengantongi izin resmi. Ia menegaskan pemerintah daerah sebelumnya telah memberikan kesempatan kepada pihak pengusaha untuk menghentikan aktivitas secara mandiri, namun karena tidak ada tindak lanjut, penyegelan akhirnya dilakukan sebagai bentuk penegakan aturan. Pemerintah Kabupaten Majalengka menegaskan akan terus melakukan penindakan tegas terhadap seluruh aktivitas keselamatan usaha yang tidak memiliki izin resmi demi menjaga ketertiban umum, lingkungan, dan kondusivitas di tengah masyarakat. Kementerian Agama Kota Cirebon menyebut nilai utama Idul Adha perlu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.
6: Dirinya dengan penuh kepatuhan menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala.
3: Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah dimaknai sebagai momentum memperkuat nilai keteladanan, keikhlasan, dan kepedulian sosial di tengah masyarakat. Hal tersebut disampaikan Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Cirebon, Riana Anomsari, dalam sambutannya pada pelaksanaan sholat Idul Adha yang digelar di Masjid Raya At-Taqwa Kota Cirebon bersama unsur pemerintah daerah dan masyarakat. Ia mengatakan Idul Adha bukan sekedar perayaan keagamaan, tetapi juga pengingat tentang pentingnya pengorbanan dalam kehidupan sehari-hari. Ia menyebut nilai-nilai Idul Adha perlu diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat dan pelayanan kepada masyarakat.
6: Idul Adha mengajarkan kita nilai utama yang harus kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Pertama, nilai keteladanan. Kita belajar dari keteladanan Nabi Ibrahim alaihissalam. Dirinya dengan penuh kepatuhan menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun perintah itu sangat berat, ini menunjukkan bahwa ketaatan sejati adalah ketika kita mampu menempatkan perintah Allah di atas kepentingan pribadi.
3: Dalam kesempatan itu, Riana Anomsari juga mengajak masyarakat mendoakan jemaah haji yang sedang menjalankan rangkaian ibadah di Tanah Suci. Doa tersebut dipanjatkan agar seluruh jemaah diberikan kesehatan dan kembali ke tanah air dengan predikat haji mabrur dan mabrur. Bruro Vivi Islamiyati melaporkan.
0: Pemerintah Kota Cirebon mengajak warga mewujudkan semangat berkurban pada Idul Adha 1447 Hijriah.
7: Spirit berkorban tersebut tidak boleh berhenti sebatas pada ritual penyembelihan hewan ternak.
4: Momentum Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah dinilai tidak sekedar menjadi pelaksanaan ritual keagamaan tahunan bagi umat muslim Kota Cirebon. Perayaan tersebut juga menjadi pengingat pentingnya membangun kepedulian sosial serta memperkuat semangat pengorbanan di tengah kehidupan masyarakat. Sekretaris Daerah Kota Cirebon, Dr. Haji Iing Daiman mengatakan esensi ibadah kurban terletak pada ketulusan pengorbanan manusia. Menurutnya, kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail mengajarkan pentingnya menekankan kepentingan pribadi demi kemaslahatan masyarakat luas bersama.
7: Dalam konteks kita hari ini, di Kota Cirebon, spirit berkorban tersebut tidak boleh berhenti sebatas pada ritual penyembelihan hewan ternak. Lebih dari itu, ini harus bertransformasi menjadi sebuah pesan progresif, yaitu kesediaan kita untuk menekan ego pribadi demi kepentingan publik yang lebih besar. Kita sedang mempraktikkan hakikat berkorban yang nyata. Ketika kita berkomitmen menjaga ketertiban kota, merawat lingkungan, dan memastikan bahwa keberadaan kita membawa kemaslahatan bagi sesama warga di sekitar kita.
4: Iing menjelaskan semangat berkurban dapat diwujudkan melalui kepedulian menjaga ketertiban dan kebersihan lingkungan di kehidupan masyarakat sehari-hari. Menurutnya, masyarakat juga memiliki tanggung jawab memastikan keberadaannya mampu memberikan manfaat bagi sesama warga di sekitarnya. Ia mengatakan ketakwaan dalam ibadah kurban harus diterjemahkan melalui tindakan nyata yang membawa manfaat sosial bagi masyarakat. Nilai ketulusan dan kepedulian sosial dinilai menjadi fondasi penting memperkuat kehidupan masyarakat Kota Cirebon lebih harmonis. Rena Safira melaporkan.
0: Wakil Bupati Cirebon meninjau banjir rob di Ambulu, Losari.
8: Panjang yang tanggul sudah dibuatkan, itu ada beberapa titik yang mengalami kebocoran. Insya Allah dalam waktu dekat akan kami perbaiki untuk penanganan jangka pendeknya.
9: Wakil Bupati Cirebon Agus Kurniawan Budiman melakukan kunjungan kerja ke Desa Ambulu, Kecamatan Losari, Kabupaten Cirebon guna mencari solusi atas banjir rob berkepanjangan yang selama ini dikeluhkan masyarakat setempat pada Selasa 26 Mei 2026. Kunjungan tersebut dilakukan sebagai tindak lanjut atas aspirasi warga yang terdampak banjir rob akibat luapan air laut yang kerap merendam pemukiman dan fasilitas umum di wilayah pesisir Desa Ambulu. Dalam peninjauan lapangan, Wakil Bupati Cirebon Agus Kurniawan Budiman meninjau sejumlah titik rawan kebocoran tanggul serta kondisi infrastruktur pengendali air yang dinilai perlu segera mendapatkan penanganan.
8: Dan tadi ada beberapa titik, itu di kebetulan Desa Ambul kan terbagi di timur dan di barat. Di timur sudah dibikinkan tanggul penahan oleh Pak Uwu, dan insya Allah dalam waktu dekat nanti dari kami PUTR tentunya akan pemetaan lagi, ada dari 1,4 kilo panjang yang tanggul sudah dibuatkan, itu ada beberapa titik yang mengalami kebocoran. Insya Allah dalam waktu dekat akan kami perbaiki untuk penanganan jangka pendeknya. Dan di sebelah barat tadi melihat juga ada pintu air yang nantinya harapannya Pak Ku ketika sore mendekati biasanya ada pasang air laut. Nanti kalau bisa pintunya ditutup, Pak Huwo, gitu kan. Ada dua pintu tadi yang harus ditutup.
9: Selain penanganan infrastruktur, pemerintah Kabupaten Cirebon juga menyalurkan bantuan sosial bagi warga terdampak. Tahun ini Desa Ambulu mendapatkan bantuan program perbaikan rumah tidak layak huni Rutilahu sebanyak 5 unit. Di sektor pendidikan, pemerintah daerah juga telah berkoordinasi untuk mengusulkan bantuan bagi SD Negeri 3 Ambulu agar aktivitas belajar mengajar tidak terganggu akibat genangan rob yang kerap terjadi. Tidak hanya itu, Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon juga turut melakukan pemeriksaan kesehatan rutin bagi warga guna mengantisipasi dampak penyakit akibat kondisi lingkungan yang terdampak banjir rob. Yang menegaskan penanganan banjir rob di kawasan pesisir utara Kabupaten Cirebon membutuhkan dukungan lintas sektoral termasuk keterlibatan pemerintah pusat. Karena itu Pemkab Cirebon berencana melakukan koordinasi dengan Badan Otoritas Pengelola Pantai Utara Jawa Barat BOPPJ di bawah Kementerian Koordinator Terkait untuk menghadirkan solusi permanen yang terintegrasi. Aura Aulia melaporkan.
0: Lebih dari sekedar susunan bata merah, Siti Inggil adalah mahakarya sejarah Kesultanan Cirebon sejak tahun 1479. Bagaimana pusat peradaban ini berdiri? Kita simak liputannya bersama reporter RRI Vivi Islamiyati.
3: Berdiri megah di atas hamparan bata merah, kompleks ini bukan sekedar bangunan biasa. Inilah Siti Inggil. Istilah Siti yang berarti tanah dan Inggil yang berarti tinggi menegaskan hakikatnya sebagai tempat tertinggi baik secara fisik maupun filosofis. Sejarah mencatat Siti Inggil didirikan pada tahun 1479, tepat saat Syarif Hidayatullah dilantik sebagai raja pertama Kesultanan Cirebon. Bangunan ini kemudian disempurnakan pada tahun 1529, melahirkan sebuah mahakarya yang melampaui zamannya. Sebagai pusat aktivitas kesultanan di masa lalu, kompleks tanah tinggi ini memiliki cetak biru fungsional yang sangat matang. Setiap sudut dan balai di dalamnya dirancang untuk mengakomodasi berbagai agenda penting kerajaan. Hal tersebut dipertegas oleh Raden Anung Muhammad Suradi sebagai wakil kepala pemandu Keraton Kasepuhan yang menjelaskan sejumlah fungsi utama dari Siti Inggil.
10: Sejarah Siti Inggil itu di

0: Ketiga, raja melihat acara Sabtonan, di mana acara ini mempertemukan penguasa-penguasa daerah dengan raja, di mana penguasa daerah itu nanti akan menunjukkan kepiawaian mereka ketika mereka terjun di medan perang, mempraktekannya itu atau latihan itu adanya di alun-alun. Nah, itu lihatnya dari Siti Hinggil. Kemudian yang empat, untuk mengadili orang. Jadi orang bersalah dulu diadili di situ, di Siti Hinggil. Nah, adapun Siti Hinggil itu merupakan tempat yang tertinggi. Siti itu tanah, Hinggil itu tinggi. Jadi di situ keputusan raja itu merupakan keputusan yang tertinggi, di mana biasanya hukuman mati bagi para terdakwa. Dan itu nanti di Siti Hinggil itu si terdakwa itu meminta pengampunan terhadap raja. Kalau tidak diampuni akan dilaksanakan hukuman mati itu di alun-alun. Nah, itu seperti itu Siti Hinggil. Nah, itu didirikan di tahun 1479, tepat Syarif Hidayatullah itu menjadi raja, dilantik menjadi raja. Dan penyempurnaan bangunan itu di tahun 1529. Nah, itu adalah di mana Siti Hinggil sendiri di situ terdapat 5 bangunan penting. Di situ ada di mana itu Malang Semirang, itu tempat duduknya raja. Kemudian Mande Pengiring, tempatnya pengiring raja. Kemudian Mande Karesmen, tempat gamelan dibunyikan. Kemudian ada Mande Pandawa Lima, tempat duduknya panglima perang. Dan kemudian ada Mande Semartinandu, tempat duduknya penasehat raja atau jaksa.
1: Menariknya, bangunan ini dirancang oleh arsitek handal asal Demak bernama Raden Sepat, dengan Suradi sebagai mandor pelaksana pembangunan yang juga bersamaan dengan pembangunan Masjid Agung. Gaya arsitekturnya terlihat dari bentuk candi bentar yang tersusun dari tumpukan bata merah. Arsitektur semacam ini merupakan warisan gaya bangunan yang berkembang pada masa kejayaan kerajaan Hindu-Buddha di Nusantara seperti Majapahit dan Pajajaran. Mengingat nilai sejarah yang sangat tinggi, bangunan Siti Hinggil ini dirawat dengan cara yang sangat tradisional guna menjaga keasliannya. Pembersihan tumpukan bata merah tidak menggunakan bahan kimia modern, melainkan dibersihkan secara berkala menggunakan air biasa dan sikat halus untuk menghindari pelapukan material kuno tersebut. Hal tersebut disampaikan keluarga Keraton Kasepuhan Cirebon, Raden Raharyadi Wijaya Kusuma.
2: Untuk menata supaya bersih, kita punya apa? Punya petugas-petugas kebersihan dari keraton, dan kita juga setiap setahun sekali itu ada namanya gerbuan. Jadi dari para abdi dalam dan family itu sama-sama kerja bakti. Upayanya dari dalam sendiri, dari keraton itu melestarikannya, kemudian setiap entah sebulan sekali entah berapa bulan sekali kita bersihkan bersama-sama. Kemudian dari pengunjung juga diharapkan untuk menjaga kebersihannya.
1: Waktu terus berjalan, namun denyut nadi Siti Hinggil tidak pernah benar-benar berhenti. Hari ini, fungsi fisik bangunan ini memang telah bergeser, namun nilai sakralnya tetap terjaga. Dari atas Siti Hinggil, keluarga raja kini masih sering menyaksikan berbagai perhelatan budaya modern yang digelar di seberang Sungai Krian atau di alun-alun Sangkala Buana.

0: Dan saudara, liputan dokumenter tadi mengakhiri berita Daerah Pagi kali ini. Terima kasih untuk kebersamaannya. Jangan lupa update terus informasi setiap saat di rri.co.id dan dengarkan RRI Cirebon melalui aplikasi RRI Digital. Serta jangan lupa follow Instagram kami @rri_cirebon. Saya Lisma Juliasari, selamat pagi, sampai jumpa.
1: Rangkaian berita aktual pagi ini dalam Buletin Berita Daerah Radio Republik Indonesia Cirebon.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas menyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai luhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat, kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
0: Kilau Pancasila,
2: Jalan Brawijaya 15A. Permisi.
3: Ya.
2: Pak Gerinya ada?
3: Wah, tuannya belum pulang.
2: Iya, saya tahu. #atwork.
4: Mobil sportnya dipakai hari ini?
2: Biasanya cuma buat pamer. #mysportcar. Pintu belakang ruang.
3: Pak, silakan masuk, Pak.
2: Oh, oke. Okay. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Geri. #mycollection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. #workingwithafew. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Geri. #birthdaysurprise. Katanya dia ulang tahun.
4: Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke @geri79. Lewat jendela.
5: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting.
6: Di era saat kesehatan menjadi kebutuhan utama masyarakat, Indonesia membutuhkan dokter yang kompeten, profesional, dan siap melayani masyarakat. Di wilayah CIU Majakuning hanya ada satu Fakultas Kedokteran yang telah membuktikan kualitasnya. Bersama Fakultas Kedokteran Universitas Swadaya Gunung Jati, FKUGJ. Sebagai satu-satunya Fakultas Kedokteran di CIU Majakuning, FKUGJ telah terakreditasi unggul oleh LAMPETKES dan berhasil mencetak lebih dari ratusan dokter yang mengabdi di berbagai daerah di Indonesia.
7: FKUGJ didukung rumah sakit milik sendiri, serta kerjasama dengan RSUD Walet, RSD Gunung Jati Kota Cirebon, RSUD 45 Kuningan, RSJD Dr. Amino Gondohutomo, dan RS Bayangkara Semarang. Tak hanya itu, FKUGJ aktif bekerjasama dengan pemerintah daerah, dinas kesehatan, dan desa binaan, agar mahasiswa belajar langsung dari kebutuhan nyata masyarakat. Didukung tenaga pengajar yang kompeten, FKUGJ menerapkan kurikulum outcome-based education dengan pendekatan blok yang terintegrasi, menyiapkan lulusan yang siap praktik dan siap bersaing.
6: Mahasiswa juga berkesempatan mengikuti student exchange internasional ke Poitiers University, Prancis, Mahidol University, Thailand, dan Radboud University, Belanda. FKUGJ adalah kampus yang memprioritaskan keselamatan, kesehatan, dan student well-being. Tersedia asrama, klinik kesehatan, wahana pengembangan minat dan bakat, bimbingan konseling BK2M, serta komite perilaku profesional.
7: Biaya pendidikan dapat dicicil 3 kali, dan mahasiswa baru mendapatkan gratis asrama 1 tahun, laptop, jas laboratorium, lab kit, serta e-book pembelajaran. Segera daftarkan diri Anda melalui website register.ugj.ac.id atau hubungi call center PMB FKUGJ di nomor 0812-2434-5534 atau 0812-2434-5536. Untuk informasi jurusan lainnya di Universitas Swadaya Gunung Jati, kunjungi website pmb.ugj.ac.id atau telepon di nomor 0231-206-558 ekstensi 123.
6: Fakultas Kedokteran Universitas Swadaya Gunung Jati.
7: Unggul, profesional, dan siap mengabdi untuk kesehatan bangsa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: Siap-siaplah, karena dunia akan berhenti sejenak untuk satu hal. Pesta Bola, Piala Dunia FIFA 2026 hadir lebih besar, lebih panas, dan lebih penuh kejutan. Dari stadion megah di Amerika Serikat, Kanada, hingga Meksiko, jutaan pasang mata akan tertuju pada satu panggung. Pertarungan para raksasa dunia. Ini bukan sekedar bola yang menggelinding, ini adalah emosi, ambisi, dan mimpi yang dipertaruhkan di setiap detik pertandingan. Satu tendangan bisa mengubah sejarah. Satu kesalahan bisa menghapus harapan. Dan RRI Cirebon akan membawa Anda lebih dekat dari sekedar menonton. Update terkini, analisis tajam, hingga cerita di balik lapangan, semua kami hadirkan untuk Anda. Jangan cuma dengar kabarnya, rasakan getarnya. Pesta Bola Piala Dunia 2026 hanya di Pro1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kok macet sih? Ada kecelakaan. Ya ampun, itu sopirnya parah banget. Ya Allah, kasihan banget sumpah. Tapi loh, kenapa orang ramah rebutan ngambil sembako sih? Astaga, bukannya bantuin malah dijarah. Ini bukan lagi soal butuh atau enggak, tapi ini soal nurani.
2: Kok enggak ada rasa kemanusiaannya sih?
1: Kita tuh manusia, bukannya binatang kelaparan yang gak punya hati.
3: Jika kita atau orang terkasih jadi korban di tengah kepanikan dan rasa sakit, ada yang justru menjarah barang berharga kita. Betapa pedih dan kecewanya hati kita. Tindakan itu tak cuma rugikan materi, tapi juga melukai martabat dan kepercayaan korban.

Dari kawasan Jalan Brigjen Darsono Bypass RRI Pro 1 Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi, selamat berlibur ya buat yang lagi libur. Kalau nggak libur, semangat dong. Temenin Isma di sini ya. Mataharinya Masya Allah panas nih, udah jam 6 lebih 43 waktu Indonesia Barat. Ada agenda apa hari ini? Apapun itu pastinya terus barengan sama Isma di sini ya. Karena Isma masih akan terus menemani Anda panjang perjalanan kita sampai nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat. Tetap sehat, tetap semangat, dan ingat untuk selalu lakukan yang terbaik ya. Pro 1 masih akan terus bersama Anda.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI.

Siap bergoyang. Siap bernyanyi. Jangan lewatkan Prodangdut. Dangdut adalah kita. Setiap hari mulai jam 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI. Yuk ramaikan suasana dengan irama dangdut terbaik di RRI Cirebon.

Di era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba hilang tanpa pamit, tanpa penjelasan.

0: Iya, mendengar Wakil Bupati Cirebon Agus Kurniawan Budiman meninjau langsung lokasi banjirop di Desa Ambulu, Kecamatan Losari pada hari Selasa lalu ya. Peninjauan ini dilakukan sebagai bentuk komitmen pemerintah Kabupaten Cirebon dalam menangani dampak banjirop yang kerap melanda wilayah pesisir tersebut. Dalam kunjungannya, Wakil Bupati menegaskan pemerintah daerah akan segera melakukan langkah taktis ya, dan penanganan jangka pendek untuk mewujudkan dengan memperbaiki tanggul yang mengalami kebocoran. Selain penanganan sementara, pemerintah Kabupaten Cirebon juga menyiapkan langkah jangka panjang di mana pihaknya kini intens berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk mencari solusi permanen penanganan banjirop di kawasan pesisir. Menurutnya, koordinasi teknis tersebut akan dilakukan melalui Badan Otoritas Penanggulangan Pantai Utara Jawa atau BOPPJ, di mana lembaga ini langsung di bawah koordinasi kementerian terkait untuk percepatan penanganan. Selengkapnya Anda bisa baca langsung ya di rri.co.id. Dan pendengar, pastikan terus bersama kami. Selanjutnya, sesaat lagi kita akan bergabung bersama Pro 3 untuk mengikuti Warta Berita.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah Sang Pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.